0: kita, niat kami, YFM segulai sejalai.
1: Duo pagi rewind.
2: Kadang-kadang tu naik ke kita. Kak ke sidak ya.
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sidak ya merek. Kadang sidak yang pun nyebut deh mail atau baura bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: kemana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nya sebuah kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh lapan kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatuo
3: sama
4: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Ya, lagu kini by Larry Silas Kaban. Selamat pagi, Ti.
1: Selamat pagi, Mel. Two Mel pagi tu, nih.
0: Dua, double Mel.
1: Iya. Jadi, selamat pagi megang ngeke bola peninggal ke bisip gulai ngetua buat dua pagi. Pagi tu, bala kabar-kaban. Ya, ke bisip mendiang ke dua pagi. Selamat pagi. Terima kasih ya. Udah gulai ngok kami, nih. Jadi, buat topik tau ke batang kenang kita buat dua pagi. Pagi tu, berkawan ngok kaban megang Mel, nih.
0: Ya, betul.
1: Alaban penghidup kita buat dunia tu. Pelabak kaku nadai sikuk kita yang tadi nadai berkaban dan yeah. Bisik kaban mayu lah engkau mimitnya nyak berpanggai ba ke tempo tapi alaban anda kita berarti ke mel sekedar ri orang tu tadi ia rindu berkaban mayu lah bisik orang tu tadi ia kati ko kita mimit ja kaban ya yeah. Bisik namanya orang kerindu ke berkaban 2-3 ko ja bisik kan eh
0: yeah.
1: Jadi nanti benar mampu je Mel.
0: Aku siku orang ya ke rindu berkaban berkaban mayuah tu rindu ku ti tang ya ke rapat nau ngaku ya ke nemu ceritaku nanti mayuah ya ke dui ku dua tiga ku kenyak meh
1: ya ada segamat laban ti baku mel aku rindu berkaban ngau semua orang aku rindu berbakih ngau semua orang tang ya aku medak munyi ku ini bajin lebas gal buah kita ke berkongsi ke cerita lebih lagi cerita penghidup kita penusah kita kita yang tadi medak orang ke namanya tadi gau kita berkabarnya tadi ni ke ulih tuanya tadi berkongsi ke cerita napi ya jadi topik tua pagi tu siapa orang ke digiga tua lebuah tua ke bisik penangguh bisik penusah jadi entiknya kaban tua patut kena tuanya tadi madah ke semua ceritanya ngakai ya nah ya
0: iya tau kelawak page Facebook kami YFM Iban ke pagi tu tau berkongsi dengan kami dua melati patut kena kita nusi semua utai kaki kaban kita tai laban munyi ketua tadi ti kita itu tadi bilih kaban nanti kita baka agi nembiak agi subak de ti kita itu agi sekolah semua bugulai ngok kita magang me orangnya di semua cerita kak di kunci ketua di cerita magang lebih agi baka kita ya ke dah pulai ke misi itu tadi apa hari A sampai Z cerita di tu tu sih magen, ada yang nak tinggal cerita.
1: Lah banyak kaki biak, tapi ya lebih kita kita sekolah, kita sekolah pemberi sebab ada mel, lepas kita kaki pemberi satu, pemberi sampai pemberi enamnya. Sikit ada rahsia tua tu tadi kau panggil diri. Dan lebih kaki lebih tua ke, biasa utai baru ke dibeli apa indahnya tadi ngesowo kau kau kita ini, kau biasa biak baru, kau biasa itu baru. Semua utainya tu pada magen, jadi dia tahu nya. Umur baik umurnya tu baik makin yang katuanya tadi lebih rindu ke dia direk ja bisa kan eh atang lebuh bisa penusah green tea tau ke orang ke pemaduk dulu digigak nanti aku aku dulu gigak kaban baki aku mel nanti aku bisa penangguh tu serundi yang nanti aku begini lebih lagi bapak pengawal ke di kerja kita ya, jadi dudi aku gigak diri sebeli ya bapak tu mel sikit gigak baki ke suah tu aku mantai ke sebanah aku nya orang ke ulih dipercaya ke kita
0: ya betul ti ok kita bisi Lisa Sidut ke pagi tu ti selamat pagi ku ya hari kem lana puna baditok ko ya. Jadi ba aku ke ya nak maneh berkunci ngok kaban ke okay nama laban aku dah terkena ke kaban nak ulih nyimpan rahsia. Aku percaya ke ya labai ya pan bisi berkunci ke rahsia ya ngelawak aku ke ya kira ke selamat meh ko hari kudin ko ya ko ti kudin. Ya. Sekali orang nanya aku nama utai ditusi ke aku ngelawak ya ko ya tu sigi nadai orang bukain nusi tu ke laban ya siku aja nu aku nusi ko ya nyau hilang kepercayaan ku ngagai ya kia rahsia ditusi ke kita ke paling selamat bakku ku yang minat ngagai laki aja kia laban serito nusi pagila ya nada ingat lagi yang utai ke berat atau kedeku ke dikunci minat ngagai apa ina aja kia ngau balam nyadi tau na ibu ah kia laban maya si daya ringat ngagai kita sigi pansur rahsia kia nyaja nyata di hari Lisa Sidot titi
1: yang kamat yang meyadeh laban nanti ba kerja tua baka kita kegawak tu deh nak patut ke tua madah ke sebana yang ngakai pindai ngakai laki tu lebih nak nemu begini kau pengawak tua jadi orang ke pemaduk ya damping ke tuanya kaban tua jadi nanti buat penghidup tu bisa penanggul nama-nama sigi laki apa indai balam nyadi nyama ke dulu digigak kita ini
0: ya betul
1: jadi sampai pagi ngakai Yen Will meal bisip gulai ngok kita pagi tu so pagi double meal kaya steady gabungan pagi tu. Amai mana nanti orang berkangau ke kami dua ibu pias meal dua dua malih. Ah,
0: betul. Ngapai kebahagiaan aku melatiti. Ngapai tak sarap.
1: Iya. Jadi bapak bertemu ya kaya nade salah gab kunci ke penanggul ke diasai ketua tang nato ndak enggak orang ke dipercaya ke ketua amamat kaya bisip utai ke patut bisip utai ke ndak patut kaya laban kita itu mensia lebih mayati kita kelemi mayanya kita guna ke orang dua tuan tarik nyada ke hati dua tuan tarik mantai ke sebana jadi baya nyamai lagi berkongsi ke penanggung yang ngau diri sebili hari ke berkongsi ngau belakaban ku yang ambil ke banding tuan bisa menyada induk nyamai dua tuan tarik berkongsi ke penanggungnya jadi ambil ketua nak tusuk runding mendam utainya ke diri tajak buat pengujungnya tiap penanggungnya tuan pu ke ngagak pemutus dan berkongsi tu sitik cara kena tuan tadi ngelempuang kage tusuk rundiang
0: ya nya sega amat nanti nanti kita nak nusi siti-siti perkara tu ngage urang deti nya tau ngasuh tu kene ke stres
1: tadi
0: stres mesti kan nusi ga mesti bisi siko no tu madah ke penusi hati diri meh hau kelebih age utainya ya ke nang ya ke utai ke ditusi tu age urang tu nang utai ke ngasuh hati tu tuseh ya jarang ke tu bukan siko utainya
1: ke gagal
0: ke gagal lah pantik ke gagal tu tu nusi ke semua urang deh
1: yeah. Nah sekamak mel munyi ko sempat mau orang dia bakal kita ke pisa nanti dah nguyum nyu pecah nya ya ke atau media tua atau atau mega media seorang bukai
0: ya yeah, betul
1: okey
0: tu bisi reca unop tu ti selamat pagi ngare reca unop ti baku DJ ke segen nak meh kunusi semua utai ngare kaban kelebih lagi pasar ruang bilik di rempu kebuah laban kaban tu nak tentu ke nak tentu leh percaya 100% ukai gak nyalah semua kaban ti ngau tu begulai mayu hagi kendak nerima utai pada tua alu layan tu si ngakai orang bukai
1: iya nyumayu hagi kuah hari se
0: iya betul
1: kayaknya mungkin nyak menyane jadi tu kepeduli sebenarnya tua berperindang me domini untur betul tadi ne nasib aku kuya bisa siku aja kaban kendur aku berpanggai kuya nyentuk kayaan oleh pasuk memagang ke serbana aku bayar kuya ia mekaban ke pemadu mentas tajak pantu ayah beberapa kali lost contact kuya hari sekolah skendri subak tu ayah dah berengkap kaban bisik gak surut bisik maya pasang kadang-kadang nyebelaya nemu gak bergulai baru kuya nyekeluari topik tang ia segi rindu berkenan ke ceritanya ia rindu ngajar utainya ngajar ya reti penghidup menyemil ia nelap tajak puan kadang-kadang mangah mimit bisik kita kaban ke begitu ya nanti buat huan hari kita itu nemu reti berkaban tu pelabak ke hari sekolah menengah ke hari sekolah skendri dan nemu tua jadi buat pemberi tu nyangka tua tu tapi kaban mungkinnya aja reti berkaban ke katiko kita nyenak lagi nyangka kita nyudah datai buat sekolah skendri dia tuanya tadi dia buat buding korang tiba ke kami memel dia untuk kita yang tadi berkelala enggak balap bakiah tua ni maya tua tusah ni maya tua senang ya gig ngau tua nyentuk jam ke dia tu pan kita lagi bakal kawal kita ke subak nyamel hanya kepatut katiko kita tapi puji mah ngagai kaban ke agi ngetan ke diri begenya ngau pangan diri kawul ngau pangan diri
0: iya sama ti baka aku kaban ku nyentuk ke sarito ti ya kenang ya kabar rapat kurang tu tadi segi kaban hari sekolah menengah ke skenery kurang dia harinya kaban nyentuk ke sarito tajak penjarang bertemu jauh menua aku di Kuching sida ya di Selangau din nang kenika nang segi kaul, selalu kau ya segi nak kalah putus meh ti tajak pun kadang-kadang bisik ke pesengki jako belaya tang tetap berkaban sikinya meh ndo kita ke nusi ke rahsia kita berkenip-kenip pentu belaya ngarap ke kini kan ada nusi cerita tua ngagi orang bukai meh nyak meh kaban tua tadi ne tajak penjauh nang di kenang lama
1: ya semak batik kita
0: ya betul
1: ok buat perinang dulu meh
0: ya pelapak aku bila peringat bukai nyangkanya bisi dekat berkongsi dengan kami doa melat tiba 2 pagi Y pagi tu udah terus ngelawak Facebook kita YF FM Iban tak kena tak ke komen kita ba Facebook kami tu lagu berpadu nyawa ke di baik James Jacob ngau ningkan Norman nasib tua kaban YFM segala sejalai.

simpan mengau badar, gelemak batinuan, ari kemertas. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak mereka membuan arti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngaukan. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Eh, sunyi? Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami di Sit Merinda Kita. Penggerak Pagi Y 912 Ngelah Tengah Hari Rentak Ngalih Hari Sadar Lemai Pemerindang Malam Timang Kerbak Tawas.
1: Terima kasih ya, lawan undang milih kami jadi kawan kita Ning Tiang Hari
0: YFM Segulai Sejalai. No.

0: Ya, kaban makai kaban. Lagu kedai by Winnie Ebert. Apa kini nyati kau makai kaban.
1: Mayu lagi terbukai tau tempat mel nak makai kaban. Ya, dan sekamat badunya nyata habis se utai ke kenyak nyadi.
0: Ya, betul.
1: Nama kebuah habis se digagak ke lagu laban nyak ari utai ke depeda utai ke nyadi ngelingik kita lalu digagak ke orang lagu. Tapi ya mel.
0: Ya, ngan nyadi digagak ke lagu ngapa gitu nanti utai nyana dan nyadi bab penghidup kita deh.
1: Oh, nyak mel halbu kita ke beranda ngau bala orang kena kebang lagu tu mel nama kebuah lagunya nuan ulih bisa idea ngagak lagunya ajalai waktu tu ko sawat sida ne kita meda utai ke nyadi ngelingik kita kita ngasai ke utainya baru kita ulih ngagak lagunya waktu nyak meko sida lebih kurang pia ajalai waktu nyak menya ne
0: alu nyadi me lagu kapan make kapan
1: iya au andang te ulih ne mayu te bukai tau pak kita ya nyadi ya sama pagi ngagai Santi Elwis sebisa gulai ngok kita pagi tu nyadi ko ya aku subak kalau bisik kabar rapat ku ya mel semua utai diceritakan aku ngagai ya nanti makai pan aku nak berkira ngau ya ku ya nanti ya minjau duit aku agik ke RM10 RM20 nya ndak aku ngasu ya mayar ku ya laban ya kawa kami duai rapat berjalai kin pun gulai kia pem gulai kia tang udah nya lama ke bekaban semua cerita aku ke ditusi aku ngagai ya nya ditusi yang ngagai orang nya ke ngasu aku cukup pedias pedias hati aku nak nganu ya ku ya nak aku nanya ya nama hal ya nusi ceritaku yang ngake orang nuan kawan rapat aku yang aku percaya nyalai aku nusi cerita yang ngake nuan ku ya nak memunyai kabarnya ya minta sorry aja tang nyentuk ke dia tu seduai ya nak kalak bertemu lagi yang bisa cerita ke nyana mel
0: ya nanti berkenyak deh ti yang ngujung ke kini ke tuanya nak nyamai bertemu kaban tuanya deh ukai tua ke ya tu tadinya nindiang tua laba yang ngasih ke yang pu salah nyak meh nanti ulihannya berkenyak meh kita itu tadi ne jaga kaban kita itu tadi
1: ya udah namanya kaban ku deh nanti orangnya bisa mantai ke sebana nusi ke cerita ke kita nanti ya orangnya tadi percaya ku kita nandai ke buah ke tua mumbus ke cerita yang agak orang bukai tapi ya
0: bukan nama ti aku kalah sekali suba bisa siku kaban ke tu kaya kawan rapat nanti ya kaban ya nusi aku bisa siti cerita tu sih ya kaya abak penghidup ya meh tu tadi tu sih ya, anda madah kurang ku ya, angkat dengan bisnis iku orang tu tadi, nemu ke cerita ya, kata ya tu tak nemu, nada ke aku tu nusi ke aku, nemunya ya udah gaya nusi bekerja, bekerja, nak kena tu anda ku ngake orang bekerja, ya nusi ke kita, anda madah orang, tangga tu tadi madah gaya gaya orang, bekerja orang ke bekerja, aku pun nak nemu.
1: Angkanya tuan, ngau orangnya doi ke orang ke dia percaya ke ya
0: kini. Tengah tu terbisi kan usia gara bukanya aku kita itu nemu hari orang.
1: Ukai rahsia ke?
0: Ukai rahsia mana? Pelik. Okay, mari selamat pagi kan peninggal kita itu kuya. Bak aku kaya nak semua utai mesti dikunci ngau kaban laban kita siku-siku tu tadi nak sebakau buah pikir ya kau ya cukup kita tu tadi nanya pendapat ya aja maneh tau ke nak maneh tu tadi terpulang lagi kita kau ya laban bisi kaban tu tadi ngasai ke itu tadi mana ya teng tua pedak-pedak meh dumpit tu tadi ulih kena tua meli itu tadi ku ya anda yang terlalu nitih ke kaban ku ya bisik kaban mega ulih no kita berkunci ke penangguh diri sebili ngai ke lagi jadi bah mulut ku ya ditok tiau jadi minta jawah ke meh bisik kaban ke bekenya ku ya atau tadi ya ngai dipada ke nama ku ya minta yang ada hari si cantik ke kan nama sebenar
1: ya bisa cerita yang bu menyana mel lepas tiap ikut kita sigi bisi ngasai ke utai ke sama bakenuan pan sama mel aku pan sama seminak tuanya tadi bercerita ngau nak bercerita aja utai ke kalak dia sai ke kita jadi tapi puji mega kita itu ngau kaban kita de mel ya ke nyentuh ke dia tu nya ia jadi orang ke pemaduk dipercaya ke kita lalu nyentuk ke dia tu mega ia ge kati ko kita nyimpan rahsia kita ya mana mel lama rahsia nanti sebut ya rahsia tu sige nda semua orang nemu mayu kaban de angka siko jauh leh no de kunci ke tanya ne asal nu bertemu ngoya no leh nyaba Anu boleh ketawa, ngau nanti ketawa tu boleh ngau siapa-siapa mel, tang nanti nyabak tu, muda orang kan mana? Anu patut datai bawa orang ke baru di Kelala atau ke nanti mana rapat ngurunya, ndak ndak tak lu nyabak bermua ya, anu mana?
0: Iya, iya lain rasa ya nanti kaban tu nya ya baru di Kelala tu, ngau kaban kelama udah di Kelala tu ada nanti, nanti baka kaban tu nya ya udah lama bulan ketua, lebih lagi baka kaban punya ketua tadi hari sekolah atau ke Kelala. Ngaya berkaban ngaya tentu ya nemu perangai udah tu berkeni mancau tu mangyah tu berkeni ya sekian nemu udah terima tu kene ke seadanya kurang
1: ya nasi kiamat banyak ke pemadau ya berguna deh
0: ya
1: okay.
0: Bisir ini sampai tuti selamat pagi Aris Rikai. Nanti baku kena semua masalah patut dikunci. Nanti baka masalah rumah tangga, masalah duit, pedak dulu meh gaya orang ke patut ngau kita berkunci. Tajak ya kaban melayan kita. Ha, ya, tadi hari ini sampai pihak baga induk kenawit selamat pagi ko ya. Bak penemu aku sigi anda aku nusi ko rebukai kelimpah hari diri sebilik. Laban mulut siku-siku nak sama. Lagi lain utai disebut ke kita lain gak utai ditusi ngagai warna bukai nyamai dia diri aja kita tebah ke lagu Daya Bintang
1: ya si kiamat
0: ya udahnya nanti
1: Serina Sendai Janang ya bisa muka bergulai ngok kita jadi baik ya aku ya nah semua utai uliah dikunci ke kita yang ngobala kaban kelebih lagi utai ke sebut kita lalu pribadi engkau ia ke ngai ke kita yang tadi nusi ke ya yang lalu mantai ke cerita kita yang ngagai warna bukai kira ke sebut rekamai hari itu muka aib kita eh ya. Kenyak kuya mel tang nyak berpanggai ba siku-siku kita ega nyak lain munyi ko tua ripun tadi belepas laban kaban tu sebut tua kaban mayu ah tang kaban ke dipercaya ketua dua tua mantai ke sebana dua mantai ke ceritanya siku-siku orang ya bisi orang tertentu maka aku andak ke kumadah 2 3 ikut bisi tang siku ari sidanya ya mendur ke namanya tadi nyamai tu aku mantai ke sebana aku tang ni bo kata ko jak ni buat tapis tak sebut aja kayak ya lah aku percaya ya nak mai ceritanya kebukai akhirnya megak nuan nama ya
0: ya arti kita pun demo te kaban tua tu berkeni siku-siku kaban tua tu berkeni deh okay mari selamat pagi dengan Syasha Manda ke ya nanti nyak kabar rapat ku ya kaban udah dikarap nak bersadung cerita kin kia tau gak bercerita kena kita meluah cerita kita nanti ku bisi masalah sikit kak bercerita ngau meluah meko ya awe ati ku senang ke tenang udahnya ke lalu kapan ku nya meri nasihat nih penemu nya aja DJ ku ya tu segi amat munyi ketua tadi ti kita segi berguna ke kaban do kita bercerita nusi ke cerita badia tadi lapan ati kita dah tusah deh tentu kita nusi cerita ke kaban kaban kita ke udah mendiang ke cerita kita tu tadi ya nemu ya ngajak kita beketo-beketo ku ya
1: lebih lagi orang ke selalu berundiang ke utai ke positif deh mel kadang-kadang ya tadi demo yang mereka jago aja jago lalau motivasi ngake tua tang nanti tua kena ke kaban ke nadai meh segi berundang ke utai negatif ya segi jahit ngode alu ngerasu atau pun bisa ganya le den nemu kan apis ni utai ke patut didinga ni utai ke nak patut didinga lah kadang-kadang kaban ke tua sebenarnya nanti ukain tu kaban ke rapat ngotua ya kan ya kak ngasuh tuanya tadi kata ikut kita ini ngasuh tu pedih hati ge menambah ke baka orang ke baka api ke hidup nyatanya kedai ngau minyak gas ni tadi nyo mau ge ya iya sikit jahit iya sikit penyakit kedai alu kenyak ko ya ada mel nyala milih sama kita benda kita ke kak bercerita
0: ok bisa je sikit tante ti mayu ha komen serata ok je sikit tan ko ya nanti aku ke patut aja meh ditusi ngau orang ke dipercaya serta tau berkongsi masalah laban disimpan ke diri pan uliah kena tai ke penyakit tusurun dia yang ke soe aku ngiga inai bi aku serta kaban ke sigi betul kaban ke nak bakal talam do muka ke seraya meh do aku berkunci ke masalah maya stres tu aja si kaitan tu ti ke pemaka kita bisi Dubin untu teru udah ne?
1: Dah.
0: Udah ne?
1: Au.
0: Okey, pemaga Juliana balik. Okey, bak penemu aku nitiah ke kualiti siku-siku orang jadi kaban tu saya ngau senang tua. Baka aku kia mayuh kaban siku ja kaban paling rapat nemu penyenang ngau penusah aku kia kabidwaya nadai rahsia kia kala bekaban mayuh nya meh pedes ya laban sekedak ya tadi bisi toksik ko ya. Lain bermua lain ke belakang kia di bisi nama ko ya tok di bisi sakit ke ya nama ko ya tok di nadai di bisi ya sikit nyebut di bisi ya mana ngode ya di nadai di nyade utai ke disebut nya meh ko ya tok tadi
1: nya bisi ke sumpah mau orang ne mel de kati ko jaku orang ne maya nuan ngo ya ya jaku ko rabukai ngelebuas mimik burit no angkat berandau ngo ya rabukai duduk ya jaku ke nuan nak nya ko ya nya di ente nuan de mel nuan nemu kaban nuan ya bisi berjaku ke jaku ke nuan belakang tang kantoi kurang nuan nemu laban kaban kenduai nusinya bercerita dengan nuan dia sudah berjaku kini nak ke depan kau kabanonya laban yang ngagak direk baka nanti kita kenyadi tang yang sudah berjahit nuan berkaban nuan sikuknya tang kaban nuannya nusi dengan nuan kini ku nuan
0: nanti nak ke dia tu kabar rapat kumputi nak kalak aku nak kalak tanya nyadi tubuh direk nanti ya ke baka kaban-kaban biasa bekenya pedih me hati tu tang baka aku tu lubah mimit ke ka alu nimbau orang dati awak ke aku aja aku nemu minat kita ke nyaga kau meh tu ngau ya kita dah nemu ya bekenya nendu diri ke kita hari ke bercerita hari ke rapat ge bugu lain ngau ya dati kira ke jarang-jarang ge meh tu nusi cerita ngau ya kira bekenya meh nanti aku dalam baka
1: situasinya
0: situasi bekenya
1: ya sikit amat meh tu leban nanti bakal kita gage biak subak gin biak subak nanti ninga ka bantuannya tadi nusi itu jakok ketua angkatannya manseng tu akian ya nanya ya
0: luka
1: berke nak ke berke hatan bai umurnya tua itu ni ko ya meh jan akati ku asa tu ada nemu ya nya bekeni okey nya ja okey beprinan dulu meh
0: beprinan dulu nyerangkai rekong tu kita beprinan dulu ngan lagu ke dipinta akimu am tadi ti ya bisi minta lagu live hari Raban Tanah Berenyang Arisa.
1: Ya, terima kasih yang megang ngagi-ngagi Muam Mel, sikap ori penaja kita yang bawa SSJ itu kemarin.

sis. Hai Nun. Atuk ya ulat-lat. Woohoo. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

0: Ya, yeah, tadi Dayang Bintang lagu Kedibai Mawat Maya live ACSJ ke 9 tu tadi.
1: Oh, tapi Puji dah tulis ke Lumur 2 Megaba ACSJ tu kemarin ne. Okey, jadi tu nyau datang bab pengujung email atau macam sekedar rekomen dari bala peningah tajapan saya sebab aku nak sempat dibaca semua tu mail ban kalau mayu terima kasih ya. Jadi tu Nicholas Layau Tibu bisa bergulai dengan tua pagi tu. Jadi ko ya nanti baik ya meh sikit patut ke tang ya bisa syarat ya aku ya anang nusi ke hal pribadi ke nak patut ditemu orang tajak banyak kabar rapat kita aku ya meh tusi ajak ya ke patut tusi ngagai kaban tua ke dipercaya ke tua ya sebina kaban ajak tang nanti kita udah nak namanya nak sati ngau pangan diri tentu cerita tuannya tadi di tusi yang ngagai orang bukai anyak kau penemu ya anyam ya
0: kita bisa Emma Amoriza pagi tu ko ya berkenan ke topik pagi tu suba aku selalu berkongsi dengan kaban tang dia tu aku lebih ya, rindu lagi berkongsi ke masalah aku dengan Tuhan ngau laki kumpu ke aku dia tu lebih milih pengelantang tang enti bisi berpansa berpasa bertanya ngerampas berandau ngerampas saja

0: depan Maya bisi sembahyang ke gereja aja. Pulai dari gereja aku nadai ngulai orang lagi ko ya.
1: Iya ngati ke diri menyana Maya. Jadi mi jaro so pagi nyamai baka aku ko ya nadai mayo kaban kengka kaban ke bisik sikuk dua tang kaban pansak tisi jalai nyamayu ah ma ko ya kaban gau ketawa mayu ah kaban gau nyabak tu nadai ko ya laban aku percaya ke orang ke nama kaban laban aku nak percaya ke orang ke nama kaban kelimpah hari diri sebili ngau laki ya ko ya laki ya nya meh kaban ke pemaduk ya sporting ku yang nakak ke dia tau ku ya mel angka nyamat ke
0: laban kan amati orang laki tu lebih lagi laki ke tempo nanti kita nusi cerita ngi sidaya sidaya nan tu mendiang tu ke kita itu
1: nah nyamai de ke kunci nanti kita buka yang kau lihat lah kita tu bersebana ngau laki kita ini betul enggak mua berkunci cerita ngau sidaya lebih lagi bau tai ke nanggun ku kita bawa penghidup nyamai tu berkunci ngau laki tu tu berundi yang ya pan sama berundi yang enggak begini ikut tuanya tadi ngatur kata ikut kita mutar ke penanggungnya meh atau nanti pengawak kata kena penanggungnya tadi pengawak di kerja tua pengawak bau pias kini ne kata ikut kita hanya penanggung tua ngau kaban tua di sebana ketua bau mual lagi yang kak nan tu nyamai spek ku meh
0: ya lama lelaki tu ya simple ja ti au ti tu nusi cerita tu tadi kenyak ko jong sawat lagi ku ya ni buah ke kita tinyak tu nya ku ya
1: ya kaban ngoya ya, ga
0: di buah ke di kaban ati diri ja ke kita ngalah ke diri ke kita teng kita tu tadi ka ya nyangot kita tu tadi bekeni kita ka mutal ke penanggung ya. Tadi
1: nah sikit aman ya sikit gaya ya meh nanti bakal orang laki sikit bekenya sawat ya deh ya jauh beda dari kita Indo tu melayan ke nanti semak laki kita bisa bersebana metang jarang orang laki tu sebana ne
0: jarang
1: bisa ke kadang-kadang ya sebenarnya tadi tua ulih ke meri jakuk ke ngasuh sedaknya tadi bersemangat ko kita ini nanti kita sebana bersedak kita simpel nah sawa nyamai gini buah ne
0: ya amat ngebedis kata tu ujung ya okay. Kita bisa asyik di dom pagi tu ti nanti pak penemu aku kianak semua utai kak di kunci dengan kebala kaban. Lebih lagi nanti utainya pribadi tak ke hadirin pu hal rumah tangga hal family meh ko ya kadang tak semua kaban kesemek ngau kita yang tadi uli ya percaya dipercaya kita 100% ya kadang kak takut nusi utai dengan kaban kerapat ngap gulai ke hari 10 ke ya aku percaya sikut jak kaban ya ke uli nyimpan rahsia ke laban kaban uli makai hari belakang DJ ko ya nyajak penemu ku
1: ya kau sigamat dan jadi simpul ketua di tu mel tahu tua berkunci ke utai ngau kaban tuanya tadi tang belepas kabannya dipercaya ketua ya sigi ari pun dan ya nemu nyimpan rahsia atau ke tuanya tadi tua lebih lagi nemu siapa bagi kaban dalam mayu-mayu kabannya ia ke, ulih dipercaya ketua dia mentua semana anak tak penekak tua bersemana kulu kile udahnya orang betul si ke cerita tua kulu kile lagi tua ke pedia sati
0: ya, lain
1: pilih mah ni kepatut no tuanya tadi bersemana hanya hari aku mel
0: ya nanti aku muntang aja pilih meh kaban hari hati ke tempo ni ke ngasai ke nyamai no tua berandau no tunusi ke cerita nyak meh kaban tua tu tadi au eki jadi ngatu ngujung ke dua pagi Y kita. Terima kasih yang kegiatan peninggal ke Bukai. Ya aku udah kena teka komen ba Facebook YFM Iban. Mayuh komen tu ti nak boleh baca tu mangka.
1: Oh, nyalai ambil ya ke mana buai ya kena manahnya bab hidup kita. Okey.
0: Ya, ke mana lagi nanti orangnya tadi kena ke mana? Ya tu tadi bisik bercakap ketua nama tuan nitih ke perangai ya nyawa ke diri jaga kau tu
1: aman tuan tak nyawa ke diri gagal diri dan mau ketua yang ambil kena tu serundi yang
0: iya betul mumpah dulu kemudian melatih okay, bye-bye.

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Menguras lanjut, beliau turut mengesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah yang diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka? Atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Perkembangan luar negara, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdul Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3, Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3, Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadio Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih dua dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Perpaduan pelbagai kaum agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Baik, kembali lagi mendengarkan Daging Sambat Radio kita ni pasti di hati bersama-sama N untuk pagi ini hari Rabu 7 Oktober 2026 masih bersamaan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang memilih Limbang FM sebagai teman setia anda pada pagi ini. Baik, dan terima kasih juga kepada anda mendengarkan melalui penstriman langsung RTM Klik pada ketika ini, walau di mana jua anda berada. Dan saya sudah pun bersiara langsung melalui Facebook Limbang FM pada pagi ini. Anda boleh juga hantarkan ucapan anda di ruangan komen Facebook Limbang FM untuk N bacakan pada hari ini. Jadi teruskan anda kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari. Mari dengarkan dulu lagu daripada Afiq Sazwan dengan lagunya Kepak Kepuk. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati.

Baik, lagu daripada Oda dengan lagunya Gelanggang Rasa membawa kita ke pukul 9.26 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mendengarkan Geng Sambat pada pagi ini. Dan saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Pada 10 pagi diramalkan cuaca tiada hujan. Pada 10 petang, ribut petir di beberapa tempat. Manakala untuk 11 malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Baiklah, kita tinjau kanan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Manakala angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Suhu di permukaan bahagian Limbang untuk pagi ini ataupun hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk makluman dan panduan kita bersama. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Limbang FM pada waktu ini. Kita teruskan lagi hiburan, dengarkan lagu daripada Nekyu dengan lagunya Masyuk.

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Dengarkan Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.

KOI dengan lagunya TV Karma. 9.34 minit pagi. Terima kasih kepada anda mendengarkan 5 FM pada waktu ini, walau di mana jua anda berada. Okey, semoga semuanya sihat. Di samping tugasan, mungkin juga ada yang tengah bertugas pada ketika ini. Tak kira di mana jua anda bertugas, di dalam bangunan pejabat, di premis perniagaan, di luar ataupun juga di laut, okay. Laksanakan tugasan anda dengan rasa penuh tanggungjawab. Baik, saya nak kongsikan antara yang dibuatkan melalui berita pagi. Antaranya, Kuching City FC tekad memburu kemenangan apabila menentang Tampines Rovers FC dalam saingan kejohanan Kelab ASEAN ACC 2026-2027 hari ini. Ketua jurulatihnya Aidil Sharin Sahak berkata pertemuan di laman sendiri itu tetap mencabar kerana Tampines Rovers memiliki kualiti dan pengalaman termasuk pemain antarabangsa. Beliau berkata barisan permainannya perlu memberikan aksi terbaik bagi menghadapi lawan dari Singapura itu. Dan perlawanan kumpulan A berkenaan di jadual berlangsung di Stadium Taha Arifin Petrajaya Kuching. Adik turut berharap sokongan penyokong diteruskan bagi memberi suntikan semangat kepada pemain selepas kehadiran penonton semakin meningkat sejak dua musim kebelakangan ini. Baik, antara lain juga yang dimuatkan, Borneo Craft Global 2.0 bakal berlangsung dari 25 hingga 29 November ini di Tebingan Kuching dengan tema menyulam tradisi menjana inovasi. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Snowdan Lawan berkata acara itu menghimpunkan 200 usahawan kraft dari dalam luar negara. Penganjuran selama 5 hari itu menyasarkan kehadiran 30,000 pengunjung. Borneo Craft Global 2.0 turut memberi peluang kepada penggiat craft mendapatkan pendedahan, pengetahuan dan akses pasaran seramai 25 penceramah antarabangsa akan menyertai simposium antarabangsa yang berlangsung pada 25 dan 26 November. Acara itu turut menampilkan demonstrasi craft, kelas master, persembahan kebudayaan serta pameran hasil kraft Sarawak. Okey, dan antara yang lain juga dimuatkan melalui berita pagi, Malaysia akan memanfaatkan peranan sebagai pengerusi dan tuan rumah mesyuarat jawatankuasa pemandu peringkat menteri sub rantau MSC ke-28 tahun depan bagi memperkukuh kerjasama ASEAN menangani jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata tindakan kolektif negara anggota penting bagi mencegah kejadian jerebu berulang. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab pada sesi soal jawab di Dewan Rakyat semalam. Katanya usaha itu termasuk memperkukuh perkongsian data penguatkuasaan serta langkah pencegahan dan kesiapsiagaan. Malaysia turut mencadangkan diplomasi sains dan dana jerebu mampan bagi memperkukuh penggunaan teknologi serta pembiayaan dalam pengurusan jerebu serantau. Baik, itu antara yang dibuatkan menerusi berita pagi yang sempat saya kongsikan bersama dengan anda pada pagi ini. Jom dengarkan lagu daripada Zaki Yamani dengan lagunya Lekas.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Baik, anda masih mendengarkan Daging Sambat. Audio kita ni pasti di hati bersama-sama NC hingga pukul 12 tengah hari ini nanti. Baik, untuk makluman, pembentangan untuk belanjawan 2027 akan diadakan pada hari Jumaat ini 9 Oktober pada pukul 3.30 petang oleh Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim, okay, di Dewan Rakyat Parlimen Malaysia dengan tema pada tahun ini Malaysia Madani Menggapai di Langit Mengakar di Bumi. Dan juga untuk maklumat penting belanjawan 2027, fokus utama ialah belanjawan Madani ke-5 ini menumpukan kepada kos sara hidup, kesejahteraan rakyat dan juga tetapan gaji minimum serta daya tahan ekonomi negara. Anggaran peruntukan diunjurkan antara RM430 bilion hingga RM450 bilion. Jadi sama-sama kita nantikan nanti pembentangan belanjawan 2027 yang akan diadakan nanti pada hari Jumaat 9 Oktober oleh Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Jadi sama-sama kita saksikan nanti dan juga dengarkan belanjawan 2027. Baik, salam bacakan komen daripada pendengar-pendengar kita pada pagi ini. Antaranya ada Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ Geng Sambat, selamat bersiaran di Limbang FM. Cuaca kat Miri pagi tu panas katanya, minta diputarkan lagu dari Amy Search Isabella buat hiburan sendiri dan kawan FB dan WhatsApp. Semoga semuanya sehat buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Terima kasih kembali Indai, Agnes Indai Robin. Okey, daripada Rashida Edi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bertugas, cuaca panas katanya. Selamat pagi juga, salam terindah untuk semua pendengar ucapan. Semoga semua dianugerahkan kebahagiaan sejati. Nak dengar lagu I Love You, I Miss You, kumpulan UKS. Okey, terima kasih DJ. Terima kasih kembali Rashida Edi. Terima kasih yang menghantarkan komen di ruangan Facebook Limbang FM pada pagi ini. Baik, tepat jam 10 pagi, Dunia 10 pagi akan disiarkan. Dan sekembalinya nanti kita akan bersama menerusi rancangan Info Ekspresi bersama dengan rakan penyampai di Sarawak FM sehingga 11 pagi. Baik, dengarkan lagu daripada Ain Shakira dan juga Farah Inshirah, Kukunci Rindu Buatmu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi dari Yaman ke arah Khamis Mushaid, barat daya Arab Saudi. Menurut pakatan itu, ancaman peluru berpandu Houthi dikesan berpunca dari Sana'a serta wilayah Sa'ada dan Amran. Houthi sebelum ini mendakwa melancarkan 3 operasi ketenteraan terhadap sasaran di Arab Saudi menggunakan peluru berpandu dan drone. Serangan rentas sempadan semakin meningkat dengan 3 individu cedera dalam serangan di Jazan dan Najran pada Isnin. Sementara itu, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan sokongannya tidak berubah kepada Rusia dalam perang di Ukraine. Menurut agensi berita pusat Korea KCNA, pendirian itu disampaikan menerusi surat bersempena ulang tahun kelahiran Presiden Vladimir Putin. Kim turut menyifatkan perang Rusia di Ukraine sebagai perjuangan suci dan menyatakan keyakinan Moskow akan mencapai kemenangan. Korea Utara menjadi sekutu penting Rusia sejak perang Ukraine tercetus pada 2022, termasuk menghantar tentera bagi membantu Moskow. Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, Israel tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamalah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Presiden Perancis Emmanuel Macron memanggil mesyuarat krisis susulan protes berhubung keadaan sekolah yang semakin meluas di seluruh negara. Menurut Kementerian Dalam Negeri, kira-kira 256,000 orang menyertai protes pada Selasa, termasuk 56,000 di Paris. Protes yang bermula sejak seminggu lalu menuntut kemudahan sekolah lebih baik serta persekitaran pembelajaran lebih kondusif. Guru, ibu bapa dan kesatuan pendidikan turut menyertai demonstrasi itu ketika kerajaan bimbang protes yang ada kalanya bertukar ganas semakin meluas. Mahkamah Tinggi Australia menolak rancangan memperluas operasi sebuah lombong arang batu sehingga 2048 dalam keputusan penting berkaitan perubahan iklim. Mahkamah mendapati pihak perancang di New South Wales gagal mempertimbangkan langkah untuk menghadkan pelepasan karbon daripada lombong Mount Pleasant. Syarikat Mark Energy sebelum ini memohon melanjutkan operasi lombong berkenaan lebih 20 tahun. Cadangan itu pada asalnya diluluskan pihak berkuasa perancangan negeri sebelum dicabar kumpulan alam sekitar. Sukan bola sepak, Lionel Messi menamatkan karier antarabangsa lebih 2 dekad bersama Argentina menerusi penampilan terakhir menentang Benin di Stadium Monumental Buenos Aires. Kapten berusia 39 tahun itu sebelum perlawanan menyifatkan penampilan terakhirnya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, Messi merekodkan 125 gol dalam 207 penampilan serta membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 2022. Pemenang 8 Ballon d'Or itu masih beraksi bersama Inter Miami. Pengendali England Thomas Tuchel memuji kebangkitan skuad kendaliannya selepas tersingkir pada separuh akhir Piala Dunia. Menurut Tuchel, England menunjukkan perkembangan positif selepas meledak 14 gol dalam 4 aksi awal Liga Negara UEFA. Prestasi itu termasuk kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dan 7-0 menentang Croatia. Tuchel berkata komitmen serta sikap pemain berada pada tahap tinggi ketika England kini semakin hampir mengesahkan tempat ke suku akhir. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: macam bahan.
1: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat.
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ekspresi memenuhi hari anda.
3: Ekspresi
0: Sarawak FM.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.10 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Ya, pertemuan hari ini ekspresi Rabu 7 Oktober 2026 bersama dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ya, bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Limbang FM. Ya, semoga anda ceria pagi ini di samping tugasan harian anda. Tidak kira di mana jua anda berada.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
2: Info Ekspresi.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan, ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Limbang FM. Dan sudah pun bersedia rakan kita di Limbang FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi, En. Kenapa saya dengar suara saya ni?
1: Itulah. Macam mendengar radio pula kita.
0: Dengar radio. Macam En yang buka radio kat sana, saya dengar balik. Kira-kira macam yang anak En, oh.
1: Siapa kita, kelak kita cari apa masalahnya sebenarnya.
0: Baiklah, kita teruskan sekejap lah, En, oh. Apa khabar, En?
1: Alhamdulillah, saya sehat pagi Tok Ti. Cemil dengan Nati pagi Tok.
0: Alhamdulillah. Kalau En boleh nanggar kami waktu Tok, Alhamdulillah. Gialah keadaan kami pada hari Tok. Terima kasih,
1: betul.
0: En. En pun nampaknya sehat, En, oh. Ceria itu nak, En, oh.
1: Ya.
0: Jadi, macam mana dengan keadaan cuaca di Limbang pagi Tok, En?
1: Okey, cuaca di Limbang pagi Tok Ti, sebelum saya masuk konti tadi, saya sempatlah jenguk di luar tadi. Cuaca mendung pada mendung pagi Tok. Awal pagi tadinya nampak apa kata orang macam nak hujan, tapi sejuk hujan.
0: Kata orang jangan sangka mendung ya akan mendung, turunnya hujan,
1: sibertinya
0: hujan. Mungkin tengah-tengahnya kelak kata orang ada hujan juga, kadang-kadang tek hujan sampai ke ujungnya.
1: Ada yang mengharapkan hujan ni.
0: Betul.
1: Ada juga yang mengharapkan panas.
0: Betul, sebenarnya sama adillah hujan dengan panas ni, memang kita perlukan sebenarnya.
1: Betul, dua-dua kita perlukan.
0: Ya, betul. Dan di Kuching alhamdulillah cuacanya cerah pagi tu, En. Secerah orang yang on duty kini itu. Dan kita harap semua pendengar kita pun sehat dan keadaan sehat, ya, di samping menjalankan tugas harian pada hari itu, nak, En, oh.
1: Betul. Ya, kita harapkan pendengar-pendengar kita sehat, anak-anak ciri yang mendengarkan kita. Untuk kita pada pagi itu, kita nak kongsikan info-info untuk pendengar-pendengar kita.
0: Dan kepada yang sik sehat, kata orang, cepat-cepatlah pergi ke klinik ataupun cepat makan ubat, ya. Semoga cepat sembuh. Itu doa kita.
1: Betul.
0: Baik, En. Sebelum kita bersama dengan En, mungkin banyak aktiviti dan info yang akan disampaikan En nanti. Sebelumnya kita dah berhibur lah, mungkin En dah pun sediakan lagu yang istimewa untuk hiburan kita pagi tu.
1: Okey, baik, kita nak dengarkan pendengar-pendengar kita pada pagi tu. Lagu daripada Nabila Razali yang tajuknya cukup sampai sini.
0: Sampai sini.
1: Kita
0: tapi kita belum lagi nak, En.
1: Kita belum akhir. Kita baru bermula.
0: Baik, silakan.

0: En, dengar en, oh, yeah. Selalu sayang kamu. Jadi kita kena selalu sayang pada pasangan kita, betul, keluarga kita dan orang yang terdekat dengan kita ni, yeah, en.
1: Selain daripada kita menyayangi diri kita sendiri, Ti.
0: Betul. Kena selalu sayang ni.
1: Sayang.
0: Baru kata orang paksaan ni akan berpanjangan hingga ke hujungnya.
1: Betul. Sehingga kan? Rambut, apa katanya tadi? Sehingga memutih sehingga rambutmu.
0: Betul. InsyaAllah, en, oh. Kita doakan baik-baik. Semoga sentiasa bahagia hingga ke hujungnya. PN, kita tu pun dah pun 10.29 minit pagi dan betul, kita teruskan lagi bersama dengan N untuk aktiviti yang seterusnya. Silakan.
1: Baik, teruskan lagi hebahan perkongsian aktiviti yang berlangsung pada minggu tok gelak, iaitu Pesta Hari Bukit Mas Limbang. Dia akan diadakan selama 3 hari bermula 9 sehingga 11 Oktober 2026 di amphitheater Limbang, yang mana banyak aktiviti sebenarnya akan diadakan, yeah, bermula 9 sehingga 11 Oktober. Antaranya ada pertandingan Mr. Wonderful dan juga Bodybuilder yang akan diadakan pada 9 Oktober, dan seterusnya pada 9 Oktober sehingga 10 Oktober pertandingan Tamiya yang akan diadakan, pertandingan memasak juga akan diadakan pada 10 Oktober, pertandingan NOS bersama community, pertandingan memancing terbuka, ini khususnya pada kaki-kaki pancing di luar sana, bolehlah terus serta dalam pertandingan memancing tok gelak. Dan seterusnya gerai-gerai jualan juga dibuka sehingga 7 hingga 11 Oktober, jualan rahmah dan pertandingan nyanyian Piala Wali Kota sempena Hari Bukit Mas. Dan pada 11 Oktober juga nanti akan diadakan International Fun Run Tarik Kalat Tiga Penjuru kategori lelaki dan wanita, pertandingan mewarna. Itu untuk aktiviti yang diadakan pada sebelah siangnya kelak. Manakala untuk sebelah malam akan diadakan pentas hiburan antara barisan penyanyi ataupun juga artis jemputan yang akan membuat persembahan pada 9 Oktober, kumpulan Crystal, dan pada 10 Oktober Shidi Data serta Hakim Rusli, manakala pada 11 Oktober artis jemputan yang akan membuat persembahan Amir Pearl. Itu antara barisan artis yang akan membuat persembahan pada sebelah malam 9 sehingga 11 Oktober. Baik, itu antara aktiviti yang bakal berlangsung kelak pada hari Jumaat tu, 9 hingga 11 Oktober, bertempat di panggung tebingan Sungai Limbang sempena Pesta Hari Bukit Mas Limbang 2026.
0: Sememangnya N, ya, Limbang memang tak lekang dengan pesta-pesta yang di berlangsung ya sekarang ini.
1: Setiap bulan tu mesti ada pesta yang diadakan. Pasti ada, memang ada.
0: Tapi pestanya kebanyakannya adalah pesta yang menarik, penuh dengan keunikannya sendiri.
1: Betul.
0: Itu yang saya suka dengar tu.
1: Bulan Oktober tu, Ti. Bayangkan ada 3 pesta yang akan diadakan.
0: Banyak ya, sepanjang bulan Oktober.
1: Sepanjang bulan Oktober tu kelak.
0: Dan sebelum ni pun banyak juga sebenarnya, Eno, banyak pesta-pesta yang berlangsung di Limbang dengan kata-kata kami tadi, eh. Begitu menarik sekali.
1: Betul.
0: Banyak aktiviti-aktiviti yang ataupun program ya adalah jarang kita nanggar ataupun kita lihat sendirilah. Boleh datang saja dengan makanan-makanan tradisinya, memang si kata orang tetap ada.
1: Banyak pilihan sebenarnya.
0: Banyak pilihan.
1: Ya, sebenarnya objektif utamanya itu, ya, sebenarnya pesta-pesta yang diadakan di Limbang tu bermula biasanya bermula bulan Februari ataupun bulan Mac sehinggalah bulan Disember.
0: Ya, sehingga sepanjang tahun,
1: sepanjang
0: memang
1: tahun
0: penuh. Penuh booking untuk pesta-pesta Eno. Tapi merupakan satu kata orang untuk meriahkan lagi di Limbang.
1: Betul,
0: ya.
1: Salah satu tarikan, pelancongan juga.
0: Ya, betul. Datang bersebelahan ke dengan Limbang ni, Sabah pun boleh,
1: Labuan pun boleh, Brunei Darussalam juga boleh.
0: Boleh datang untuk menyaksikan pesta-pesta yang berlangsung di Limbang, nak Eno.
1: Betul.
0: En pun terhibur juga, nak Eno. Baik, Anne, teruskan lagi. Mungkin ada aktiviti yang nak diwawakan.
1: Baik, seterusnya berkenaan dengan program vaksinasi anti-rabies, pelesenan dan pemasangan microchip rumah ke rumah bagi anjing bertuan di daerah Limbang. Daripada Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sarawak menganjurkan program ini dengan kolaborasi bersama Majlis Daerah Limbang MDL dan Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS. Bermula 12 hingga 31 Oktober 9 pagi hingga 5 petang program tu dilaksanakan. Baik, untuk jadual yang terdekat tu kelak pada minggu hadapan 12 Oktober hari Isnin, antara kawasan pembaksinan bertempat di Jalan Marasam Darat, Rumah Persendirian, Rumah Rumpang, Kampung Pucuk Manggis dan juga Merasam Parit. Itu untuk jadual pada 12 Oktober. Seterusnya pada 13 Oktober akan berada di Ranggu, Pengkalan, Madang, Danau, Kampung Temalang, Luagan Rimbun dan juga Pengkalan Jawa. Seterusnya pada 14 Oktober akan berada di Bulu Maloy, Lembuak, Pandak, Medait, Bidang, Bawang, Ranggas. Dan seterusnya hari Khamis 15 Oktober akan berada di Tanjung Unggar, Seberang Sungai, Bawang Obor, Bambangan, Brawong, Kampung Bawang Lampun dan juga Paya Manggaliong. Dan akhir sekali pada 16 Oktober hari Jumaat akan berada di Terumba, Pundut, Abang Kuati, Kuala Awang dan juga Kampung Belading. Baik, itu untuk jadual bagi kawasan pembaksinan pada minggu hadapan, dan program itu akan berlangsung sehingga hujung bulan itu 31 Oktober. Ya, untuk jadual yang terdekatlah saya kongsikan pada pagi itu.
0: Baik, dan itu di antara aktiviti yang akan berlangsung juga di Limbang, nak Eno.
1: Betul.
0: Dan selepas tu kelak ada lagi nak dikongsikan bersama.
1: Ada beberapa lagi.
0: Ada lagi. Dan sebelumnya kita nak berhibur lagi dengan lagu yang telah disediakan oleh Anne. Silakan.
1: Okey, kita nak hiburkan pendengar kita lagu daripada Aiman Tino yang bertajuk Segunung Janjimu.

0: Itu dia lagu daripada Aiman Tino dengan lagunya Segunung Janjimu.
1: Jangan sedih-sedih.
0: Oh, jangan sedih-sedih.
1: Teruskan bersama kami, N dan juga T, bersama anda mesti bertemu Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM.
0: Betul, N, perkongsian info dan juga hiburan untuk pendengar-pendengar kita pada pagi itu.
1: Jangan terlalu sedih. Happy ke diri kita.
0: Betul. Yeah,
1: baik, kita teruskan lagi untuk pusingan terakhir agaknya, N.
0: Baik.
1: Untuk itu.
0: Ada beberapa lagi Tok T untuk perkongsian kita pada pagi itu. Dan kalau tadi berkenaan dengan Pesta Hari Bukit Mas kali itu, akan diadakan juga nanti Pesta Badudun dan Lumba Kerbau 2026. Dia akan bakal berlangsung 23 sehingga 25 Oktober 2026 bertempat di Kampung Manggatai, Limbang. Dan antara acara utama sebenarnya, pertandingan lumba kerbau tradisional yang menampilkan lebih 30 pelumba yang dijangkakan turut serta dalam perlumbaan kerbau untuk kelak, dan banyak lagi aktiviti sebenarnya yang akan diadakan sepanjang program untuk berlangsung 23 hingga 25 Oktober 2026. Jadi kepada anda yang nak menyaksikan perlumbaan kerbau nanti, bolehlah datang ke Kampung Manggatai, Limbang. Mungkin ada yang belum pernah menyaksikan perlumbaan kerbau Tok T. Kalau macam T belum pernah kan?
1: Belum pernah. Ada tengok kan,
0: ada
1: tapi
0: tengok
1: dalam TV.
0: Dalam TV. Nyaksi sama T. Bila kita nangga di depan-depan mata, memang si sama.
1: Sebab kalau kita yang saya tahu lah, Eno, menangga di depan mata tu mesti mulut kita si akan berhenti.
0: Betul.
1: Lain yang menunggang, lain yang bising.
0: Lain yang menunggang, lain yang bertanding, lain yang bersemangat sebenarnya di luar, memberi sokongan.
1: Kalau kita tengok dalam TV si ada gila kan, tapi bila di depan-depan yang bersemangat kita nangga, sebabnya kata orang begitu meriah.
0: Ya.
1: Sebabnya kita jarang nangga, jadi
0: betul,
1: kita rasa berkobar-kobar juga hati kita nangga nak rasa kita nak naik
0: atau rasa nak bertanding juga.
1: Rasa nak bertanding juga.
0: Tapi sebenarnya bukan senang sebenarnya kalau nak menunggang kerbau tadi, mesti ada kemahiran.
1: Nak naik-naik cermin ajak tu si dapat tak dibayangkan nak kan. Cara naik pun mungkin ada caranya.
0: Ada caranya ti.
1: Kalau salah naik ya memang sifat naik sebenarnya.
0: Kelak mun kita naik ujung-ujung kita gugup, patah pinggang kelak. Susah juga.
1: Jadi kena belajar juga.
0: Kena belajar. Kena mahir juga untuk mengendalikan ke bawah sebenarnya.
1: Betul. Jadi kepada mungkin ada yang nak merancang ke Limbang untuk menyaksikan Pesta Badudun dan juga Lumba Kerbau ya. Nak nangga cermin perlombaannya, boleh datang nak Eno.
0: Boleh. Dipersilakan datang untuk meriahkan lagi Pesta Badudun ini akan berlangsung kelak tu. Okey, baik, seterusnya nanti saya nak kongsikan jadual kempen derma darah bagi bulan Oktober tu. Anjuran Kementerian Kesihatan Malaysia Hospital Limbang Sarawak yang akan diadakan pada 11 Oktober hari Ahad 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi bertempat di Tabung Daerah Tabung Darah Hospital Limbang, itu pada 11 Oktober kelak. Dan seterusnya pada 17 Oktober akan diadakan bertempat di Dewan Suara Limbang bermula 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Seterusnya pada 18 Oktober bertempat di Grand Pacific Department Store 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Dan akhir sekali pada 25 Oktober bertempat di Pejabat MRC Limbang dari pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Baik, itu untuk jadual kempen derma darah bulan Oktober 2026. Jadi kepada anda yang nak menderma darah, bolehlah pilih tarikh yang disebutkan tadi. Okey, itu antara aktiviti yang yang sempat saya kongsikan setakat Tok T. Sebenarnya banyak lagi aktiviti sehingga penghujung bulan Oktober Tok. Tapi kita simpan dulu, T.
1: Simpan dulu
0: untuk pengongsian kita minggu depan.
1: Sebab kita akan berjumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang kelak, Eno.
0: Betul.
1: Jadi di antara aktiviti yang sempat kongsikan bersama kita pada pagi Tok, mesti pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM. Dan selepas Tok kelak, kita akan bacakan komen-komen, Eno, daripada rakan-rakan FB kita yang telah pun menghantar komen. Dan sebelum ya kita nak berhibur dulu dengan lagu. Lagu tu sebenarnya khas untuk suri rumah tangga.
0: Okay.
1: Ataupun puan yang berada di rumah ataupun tuan-tuan yang berada di rumah yang sedang memasak waktu tu nak
0: eno. Sangat sibuk
1: nak di dapur nak menyiapkan masakan pada tengah hari tu. Kita dengar lagu tu Goyang Kuali. Maksudnya Kuali. Paham-paham Kuali ya. Kita dengarkan lagu persembahan daripada Rino.

0: Okay, ya tadi ceritanya goyang kuali.
1: Nasi goreng pada hari.
0: Hanya tengah mengolah nasi goreng. Mungkin ada yang sedang menggoreng kuali nasi waktu Tok nak. Ini kita tahu.
1: Itu ada nasi lebih malam tadi si habis. Daripada dibuang, bagus digoreng.
0: Jadi sedaplah nasi goreng. Jangan lupa masukkan apa yang patut dalam nasi goreng ya nak Eno. Untuk menyedapkan lagi masakan ya.
1: Telur mesti ada ti. Telur, cabai mesti ada.
0: Baiklah En. Seterusnya kita bacakan komen-komen yang telah pun dihantar kepada kita. Nampaknya banyak komen-komen tu En. Silakan En.
1: Okey, baik, terima kasih. Baik, kita nak bacakan komen yang pertama Tok T daripada Amran Saili. Katanya, selamat ekspresi warna hari anda semuanya ya kekawan. Dan selamat menikmati makan tengah hari semuanya ya kekawan. Okey, terima kasih Amran Saili. Dan daripada Osman, yang ada emoji tu. Emoji thumbs up katanya.
0: Terbaik, terima kasih.
1: Terbaik daripada Suhaili Abdullah.
0: Suhaila pula.
1: Maafkan saya. Suhaila Abdullah. Hantarkan emoji juga tadi. Hai juga lah.
0: Dan ada juga yang beri 3 kuntum bunga.
1: Satu gignya beri 3 kuntum bunga.
0: Betul.
1: Terima kasih.
0: Belum dapat bagi lagi ya, En. Masih ada 3 kuntum, En.
1: Tapi siapa kita ambil ni? Kita ambil, kita simpan.
0: Baik, seterusnya, En.
1: Okey, seterusnya daripada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum, DJ. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di ekspresi warna hari anda. Dan cuaca cerah pagi tu. Salam buat semua sahabat pendengar setia Sarawak FM di mana jua mereka berada. Ucapan semoga sihat, sihat selalu dan urusan dipermudahkan. Amin. Terima kasih DJ, terima kasih kembali Ahmad Syafi'i.
0: Dan seterusnya kita bacakan daripada Hajrah B. Assalamualaikum DJ T dan juga DJ Lubang FM.
1: Waalaikumsalam Hajrah B.
0: Selamat pagi dan juga selamat siaran. Cuaca mendung katanya. Semoga ceria selalu dan selamat mengurus rumah tangga. Terima kasih DJ berdua sama-sama. Dan seterusnya kita terima daripada Roslina Pancis. Nyamri emoji dulu. Emoji 3 kuntum bunga.
1: 3 kuntum bunga juga.
0: Ada jadi 6 kuntum bunga. Dan juga ada komen daripada Roslina. Hai DJ T. Hai. Selamat bersiaran dan juga salam ekspresi buat semua pendengar So FM ceria selalu. Itu daripada Roslina. Dan seterusnya, En.
1: Okey, seterusnya daripada Nani Nani menghantarkan emoji love tu.
0: Love.
1: Tiga hati tu.
0: Dilemparnya, En.
1: Kita sambut ni. Kita sambut.
0: En pilih yang ni besar sederhana
1: saya
0: kecil.
1: Saya pilih yang sederhana lah ti.
0: Sederhana. Mun macam yang kami pilih yang besar lah, En.
1: Okey, saya bagilah. Okey, daripada Ahmad Syafi'i menonton katanya.
0: Menonton. Mungkin nyenangkan kita dua waktu tu, En. Terima kasih.
1: Ahmad Syafi'i. Seterusnya Masnah Loso. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat tugas di JT, di Jeling Bang FM. Semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan tugasan. Amin. Cuaca mendung di Batu 11. Kami layan ekspresi sambil molah kerja-kerja rumah Tok DJ. Dan salam istimewa buat Mariam Loso, Zara Jici, Lehan Lekar, Kami Azwar, Ashifa Sarifah, Hanifah Said Akil, Masnah Arni, Aida Manja Haji Putih. Terima kasih DJ terbaik. Okey, terima kasih.
0: Terima kasih
1: Masnah Loso.
0: Baik, sunya daripada Jamilah Joniman Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ T. Selamat bertugas. Terima kasih. Selamat pagi buat semua sahabat dan juga pendengar. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Dan seterusnya kita bacakan daripada Dayang Hanim. Assalamualaikum DJ berdua.
1: Waalaikumsalam Dayang Hanim.
0: Selamat bersiaran dan selamat pagi ringkas sejak daripada Dayang Hanim. Terima kasih Dayang Hanim. Dan seterusnya And?
1: Seterusnya daripada Masna Arni. Assalamualaikum DJ T dan DJ N 5FM. Selamat tugas kita dua pagi tu. Cuaca pagi tu katanya belum panas juga. Belum juga panas benar katanya. Salam buat semua sahabat. Okey, terima kasih Masnah Arni. Dan seterusnya daripada Nek Mok. Assalamualaikum DJ.
0: Waalaikumsalam.
1: Info ekspresi warna hari anda. Dan selamat bertugas Semoga di kesihatan yang berpanjangan dan dipermudahkan urusan dunia akhirat. Semoga Amin. Dipermudahkan perjalanan kami ke Kuching katanya. Terima kasih DJ Sarawak FM, sehati sejiwa. Okay, terima kasih Nekmo.
0: Dan seterusnya daripada Asbian Mahyus, Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJ T, DJ N, hadir di Info Ekspresi pagi Sarawak FM, Limbang FM. Ringkas saja, terima kasih Asbian. Dan juga daripada Suhaila Abdullah. Assalamualaikum. Hai DJ Tugas, DJ T, Sok FM dan juga DJ Limbang FM. Selamat pagi Rabu, Sok Tugas di Sok FM, sehati sejiwa. Katanya dalam segmen Info Ekspresi, buat ni ayat anda, cuaca si berapa panas katanya jerebu, berangin di kampung Tebuan Hulu. Haji Daman tu katanya, Alhamdulillah. Salam sejahtera buat sahabat Sok FM, pendengar setia dan rakan-rakan FB. Selamat menjalankan tugas rutin harian semua. Banyak emojinya. And sebenarnya,

0: Raini Amrin. Salam di Surah FM, di JT, tetamunya di Limang FM, di JN, dan ekspresi orang hari anda. Salam semua. Okay. Dan daripada Dolly Jumat, salam menjelang tengah hari di JT dan di JN. Salam ekspresi orang hari anda. Mun ada lagu hajat daripada Hel Husaini ataupun Haida Hasnan, boleh belanja salah satu. Okey, dan semoga kita terus ceria di JT dan di JN. Seratuk cuaca panas dan cerah katanya. Terima kasih DJ. Baik, terima kasih kembali Dolly Jumat.
1: Dan seterusnya daripada Sabtu Yah Ramli, assalamualaikum DJ Tiso FM bersama DJ N Limbang FM. Selamat bertugas dengan selamat pagi di Info Ekspresi warnai hari anda. Katanya salam 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, panas di Miri katanya. Apa khabar DJ T dengan DJ N hari tu?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat. Semoga kita dua sehat dengan dimudahkan tugasan kita dua, dan kami layan je apa-apa lagu dimain asal ada hiburan sambil kelentang-kelentung di dapur. Benar tak, you know? Sebanyak yang saya buat di dapur waktu tu, kan? Dan seterusnya, kan?
0: Okey, seterusnya daripada Nani Nani. Assalamualaikum, DJT, Surah FM dan DJN Limang FM. Apa khabar kita dua? Semoga sehat walafiat hendaknya. Salam ekspresi warna hari anda untuk semua sahabat sehati sejiwa Surah FM. Selamat bermasak buat semua ibu-ibu yang sedang sibuk bermasak di dapur. Katanya hati-hati kita orang masak ya, serta salam rindu dari kejohan untuk kita orang semua. Terima kasih DJT Surah FM dan DJ Limang FM. Surah FM terbaik katanya. Yang ada emoji Tok T, dua kuntu bunga, hati dengan tangan juga.
1: Dapat kita bagi sama kata kelak Enon, lepas tu Enon. Baik, dan ini rasanya komen tak akhir sebab masa si mencukupi untuk kita bacakan yang lain, dan insyaAllah kita akan bacakan dari semasa ke semasa. Daripada Zara Haji Chi, assalamualaikum JT di Suara FM dan juga DJN Limang FM. Sahabat tugas di Info Ekspresi hari tu, katanya mun ada lagu Nohan Cinta Ocek Ocek buat hiburan, insyaAllah untuk hiburan. Mas Nahloso, Leha Leka, Sharifah Hanifah, Said Akil, Rogayah Marikan, Cik Kayah Narudin, Sarah Yam, Jaiah Lihi, Hajah Siti Aisyah, Haji Chi Samsi, mereka semua berada di Kuching, Kampung Tambir, Kampung Melayu, Kota Semerahan dan di Sebuyau. Dan semua sahabat So FM serta pendengar-pendengar setia So FM dengan ucapan selamat pagi dan selamat menjalani tugasan seharian masing-masing. Okey, terima kasih DJ So FM dan juga DJ Limbang FM. Banyak dua emoji bunga yang beri. Mungkin 10, 20.
0: Semua
1: mungkin
0: warna merah
1: tadi. Semua warna merah untuk kita berdua. Terima kasih kepada semua komen-komen ya. Baik, sebab kita memutarkan lagu, mungkin ada kata-kata daripada N sebelum kita mengakhiri pertemuan kita.
0: Okey, ringkas Yati. Apapun, terima kasih kepada semua pendengar, dan insyaAllah kita akan bersua lagi untuk Info Ekspresi setiap hari Rabu 10 pagi hingga 11 pagi. Apapun, terima kasih Yati pada pagi itu, dan jumpa lagi.
1: Ya, jumpa lagi N pada minggu-minggu yang akan datang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, kita dengarkan lagu Rindu Aku Rindu Kamu daripada Dara Ayu untuk mereka yang dituju dan menuju pagi ini. Merupakan lagu penutup Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM. Jumpa lagi.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: kita.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Anda sedang mendengarkan Music Express, King Sambat.

0: biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Boleh bukan gurauan, dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedy.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Nida ul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bincang tentang perlunya bertaubat saat silap ataupun taat. Semua yang saya muliakan, dalam hidup ni memang kita perlu banyakkan bertaubat. Kita mungkin tak mencuri, tak berzina, tak membunuh. Tapi fahamlah, fahamilah yang macam-macam mana pun kita ni pendosa. Besar ataupun kecil dosa kita tu, kita sedang berdosa kepada Allah, Allah yang maha besar. Namun Allah sentiasa sudi dengan kita. Allah tunggu kita, Allah menanti kita kembali. Bagaikan seorang ibu yang selalu tunggu anak dia balik, walau sebesar manalah rajuk dan marah si ibu tu, tapi dia sayang anak dia. Itu kasih sayang ibu. Kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih hebat, jauh lebih besar. Dan Allah menawarkan penerimaan untuk hambanya ni kembali bertaubat setiap hari, malam dan siang, pagi petang. Sebab Allah maha besar cintanya pada kita. Allah yang ciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Ibu kita, ialah ibu mengandung kita, melahirkan kita dengan pertolongan Allah. Sebab tu ibu sayang sangat kat kita. Tapi terbatas saja, ibu cuma itulah yang dia mampu buat. Allah ni, daripada kita tak ada, dia buat kita ada. Dalam perut ibu, dia ciptakan sistem supaya kita tak lemas kat dalam tu. Dia izinkan kita lahir. Sekarang dia jaga oksigen kita, cahaya kita. Dialah yang paling besar cintanya kepada kita. Sebab tu, kita nak selalu bertaubat. Dan bertaubat ni sebenarnya tak susah pun. Semudah kita ungkap istighfar, astagfirullahalazim. Itu pun dikira kita melafazkan taubat kita. Syaratnya kena ada lah. Syaratnya kita menyesal, kita benci dosa tu, dan kita berazam tak nak ulang lagi dosa tu. Andai kita terbuat juga macam mana? Kalau andai terbuat juga, dia macam orang yang demam. Selepas dulunya dia pernah lah demam, lepas tu demam lagi. Jadi prosesnya apa? Prosesnya proses yang sama. Kita pergi ambil ubat. Kita pun samalah. Kalau terbuat lagi dosa macam mana? Prosesnya pergilah cari ubat hati kita. Istighfar lagi dan lagi. Istighfarnya kita mohon ampun kepada Allah. Kita nak Allah bersihkan balik diri kita. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya muliakan, kelebihan istighfarnya banyak sangat disebut dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Antaranya dalam surah Nuh ayat 10, Allah janji, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah ni maha pengampun. Dia janji nak beri keampunan. Lepas tu tak cukup dengan itu, dia janji nak datangkan kekayaan. Surah Nuh ayat 11-12. Lepas tu apa lagi? Dalam hadis sebut, siapa rajin istighfar ni akan keluar daripada kesempitan, terbuka pintu rezeki dia. Ini Sunan Ibnu Majah, ya. Seterusnya ada lagi dalam surah Hud, siapa rajin istighfar, rajin taubat pada Allah, Allah nak tambah kekuatan atas kekuatannya yang sedia ada. Surah Hud ayat 52. Ada lagi, ya Allah. Surah Hud ayat 3, Allah akan beri pada kita kenikmatan hidup bila kita rajin minta ampun kepada Allah. Lepas tu dapat rahmat Allah. Ni surah An-Namlu ayat 46. Bahkan kalau kita duduk dalam satu majlis, kita tutup dengan tasbih, kita pun akan diampunkan dosa-dosa kita sepanjang kita berada dalam majlis. Waktu walaupun majlis ilmu, majlis baik-baik, ya, kita tetap nak bertaubat kepada Allah. Moga-moga dengan istighfar ni jugalah kita dihindari daripada azab Allah. Allah kesian kat kita semua. Sekian daripada saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

Rimbang FM, Adio Ketari, pasti di hati. Pasti di hati dan untuk panduan kita bersama 11.31 minit pagi. Saya nak kongsikan info solat bagi anda yang tinggal di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 7 Oktober 2026 Masihi. Bagi anda yang tinggal di zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langumban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Waktu Zohor 12.08 tengah hari, waktu Asar 3.22 petang, waktu Maghrib 6.08 petang, maksudnya solat Fardu Isyak 7.17 malam, waktu Subuh 4.56 pagi dan akan berakhir waktu Syuruk 6.04 pagi. Baiklah, seterusnya bagi anda yang berada di zon 1 Limbang Terusan Sundar dan Lawas, waktu Zohor 12.10 tengah hari, waktu Asar 3.24 petang, waktu Maghrib 6.11 petang, maksudnya solat Fardu Isyak 7.20 malam, waktu Subuh 4.58 pagi dan akan berakhir waktu Syuruk 6.06 pagi. Pada minta info salat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1, hari ini Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 7 Oktober 2026 Masihi. Baiklah, info salat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Baik, Gemerlang Samudra sudah takdir begitu membawa kita ke pukul 11.50 minit pagi. Terima kasih kepada anda masih lagi setia mendengarkan Aging Sambat. Audio kita ni pasti di hati pertemankan Anne. Dan setakat ini dulu Anne bersama dengan anda untuk hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026, masih bersama 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, tepat jam 12 tengah hari. Berita dari Sarawak FM, dan selepas itu anda akan bersama dengan DJ JI ataupun Jacob Isap melalui permulaan pertemuan nanti untuk perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang. Dan saya tinggalkan anda lagu dari kumpulan Mega dengan lagunya Bayangan Gurauan. InsyaAllah kita akan bersua lagi untuk pertemuan Aging Sambat setiap hari bersama dengan anda 9 pagi hingga 12 tengah hari. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: kepayahan, pergandingan tenaga, bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama. Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
2: Pergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
3: Tanah kita indah dan permai,
4: bumi kita aman dan damai.
0: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
1: Siramkanlah ia dengan keharmonian.
4: Suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Okay, Malaysia Radio Tau. Luta mau bangnya do muna de cho. Do bapak pu lemah bapak program bapak bawa limbang. Radio Tau mau sebulang. Luta mau bangnya da pan pandingan ku kira uninga RJJI. Ha pan pandingan tau temulud. Aco sini lemah bapak tau aco teluh. Tanggal tudu aco bulan puluh 2026. Nah kini jam 22.34 minit pulih dejo kira undingar. Okay, terima kasih kuan tau lun bawang lun daya lun tau. Ini panah pupuk labit ya papadai nantau Malaysia, Brunei dan Indonesia. Tau padpadingan kuh kini otelu jam bang siaran tau acus ni. Kaya kira undingar tau niya ratnan atau program tau. Bersiaran kini otelu jam. Cos ini kira undingar co telu. Okay. Lama bapu tau aco telu atau program siaran tau riak-riak aco telu bang aco sini kena undingar jam luk perempun. Okay, nah berita nasional miak pendengaran tau bang jam 1 di sepengena nutup dengan riak-riak aco telu pengah berita jam 1 salin berita miak pendengaran tau kena undingar yana bang jam 2 pulih dan jona penah. Dan sepengah berita jam 2 segmen lokal kipad rancangan nani ngeramai. Okay, radio tau pengah nani nak lamu-lamu nani pengeramai yang tau lah kena undingar apa tau bang segmen ini nak penah. Jadi we merepat kuan tau luk dengar dan nyer bang tudak-tudak platform siaran tau ini. Radio Limbang FM 104.5 MHz, lawas 101.1 MHz, TV, okay, radio, live TikTok, live Facebook, support siaran tau, repost, share, comment, like dan follow lah kena dengar, okay? RTM klik lembaga aplikasi Play Store. Kuan tahu lo pian dengar bang RTM klik, inner want to download kena dengar, okay? Download dia bang Play Store. RTM klik. Dan sepengah tahu download bang RTM klik. RTM klik ini kena dengar nakap siaran radio. Limbang FM dan radio tahu miok pendengaranmu bang telefon. Okay, lima cara ainan tahu dengar siaran radio Limbang. Live TikTok, live Facebook, support siaran tahu, repost, share, comment, like dan follow kena dengar. Okay. Dan kuan talian telefon tahu yang nak 085-211-246. Okay, ini nombor talian telefon 085-211-246. Kuan taluk yang ngirim tabi, ngecing bala, bala mereka li, bala berita tentang berita keluarga, info-info ratna persatuan-persatuan tau, kandak persatuan nun bawang, persatuan nun daya, persatuan nun kelabit, ataupun anun persatuan-persatuan luk bekantak, kena mendingan luk pian ngegalak ratnan info activity, program, acara, event, majlis, irau, pesta, dan sebagainya lah. Aina miak ruan tau ngegalak, bang live TikTok, live Facebook, atau ngenok dawan lemah batalian telefon tau. Okey, setecunnya kuan tahu bang sidang-sidang setempat daerah ataupun aktiviti lokruan tahu ngatur bang bawang tahu lawas limbang kian dah kenan ratnan tebu pun kaya ratnan tebu pun ratnan KKR konferensi konvensen tebu pun muda mudi umum waria waria okay ni kena mendengar wanita nanti PKK dan KKR dan sebagainya lah kena mendengar ini pernah miak sebetulnya nak miak ini atau enggak nak bang siaran radio Limbang ini ngecoko ni tahun ni bulan puluh ni pak kan bulan puluh dan bulan puluh cem bulan puluh dua kena anu-anu mau program tau lok miak bangun bang dua bulan patun ni bulan puluh bulan puluh cem bulan puluh dua lok piar gagalak yang se ratnan aktiviti tahun ini atau miak nak dawan lemah batalian tahun ini 085-211-246 ok berapat kabut siaran tau tudo tau mudeng tau ungang tau santai tau kena undingar dan ramai-ramai tau ok ngalap bepat bang siaran tau ini di miak nak dawan lemah batalian tau 085-211-246 ok radio Malaysia Limbang FM dan kini jam 12.38 minit pulih dia cua dan jam 1 napa berita miak pendengaran tau.

Pengecualian e-invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak P. Ramlee. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengecualian invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya Hak P. Ramli. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan bermai,
5: bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
8: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Siya Radio Tao, luto po bang niya? Do, puli na cho, kwa namong tao kina maningar, ya. Acho sini apo to acho sini cho talu tanggal 7 acho bulan 10 2026 bersiaran pad paringanku DJ Jeka baranggawa bang jam tau luk ke 2 apo to acho sini cho talu ini kuantau pupulun bawang lun daya lun tau di seluruh dunia Malaysia Brunei dan Indonesia yapo yapo panainan tau pupulun bawang pupulun daya, pupulun tau dan pupulun kelabit. Luk unda ningar dan niar siara radio Limbang ini kena ningar. Okay, lemah bar radio frekuensi Limbang FM. Aja 04.5 MHz. Okay, lawas 101.1 MHz. Selaba ina Bang TV tau pernah remuat kena ningar. Okay, selaba ina kuan tau luk ningar Bang Live TikTok, Live Facebook. Do mapapu arang gawa. Nah, kini tau miak ningar dan niar radio Limbang ini Bang Live TikTok dan Live Facebook 5 FM. Okay, terima kasih kuan tau lun bawang lun daya luk padpa denganku Bang Live TikTok dan Live Facebook 5 FM. Merepet taman tinang kinanak lun ninger dan nier siaran tau Bang Kerabini lembaba platform ini. Okay, support siaran tau dengan repost. Okay, repost, say, comment, tapping, nge-like, ya, kena uning nge-love, ya. Dan comment, lembabalaman comment. Kuan tau luk naten na-follow. Radio Limbang, okay, bersahabat, berteman tau, berkawan tau, kena uningar wan tau, follow Limbang FM. Napa tau lun bawang, ide te. Napa tau lun daya, idan te. Okay, ini kena uningar ngecokri ini aca radio Bang Bala tau sebulang. Ya, ini Bala tau lun bawang. Jadi, terima kasih kuan tau taman kina kina kaya papa na inan tau luk ninger dan nier siaran na po tau bang acus ini ngacok na mili program tau ini mangulku siaran radio luk pendengaran tau bang kerbini. Oke, di dengan ini kena ninger mawang mo niat tau idiwi merepat na tau miang ala bepat kuan tau luk ninger dan nier siaran tau bang live TikTok ataupun live Facebook 5 FM komen nama balaman komen kuan tau luk pian ngacing tabi ngacing bala merekeli berita keluarga activity program acara event irau pesta anun-anun mo lakin ako ningar luk mangun bang bawang tau Limbang ini panalawas ataupun activity luk mangun luk ruan tau ngatur ba lembaba persatuan tau lun bawang persatuan lun daya persatuan-persatuan luk bekan ataupun tebupun-tebupun KKR konferensi convention muda-mudi PKK wanita waria dan sebagainya lakin ako ningar. Okay, luk mangun arang pupu tau lun bawang tau sebulang bang kampung bang daerah tau kira uningar. Okay, ini miak ruan tau ngegala lembaba laman komen live TikTok ataupun live Facebook atau nombor talian telefon tau yang 0852111246. Okay, ini nombor talian telefon tau 0852111246 kira uningar kuan tau lupi yang anak dawar lembaba talian telefon. Okay, nak ini mapapu bang segmen ngirim tabi. Okay, nanti sudah tabi lo ngecing ini kalau ningar. Tapi lo pun pun ini ngirim kena to salin yabu. Okay, kena nak to salin malah do puli de cok wanto do mapapu orang da gawa. Lema ba siaran radio to bang acos ini tabi rakin nak to salin yabu. Dan tabi lo kedua ini ngirim kena nak to no buya. Wip yang ngirim tabi kuan kena naku rining dawai. Okay, rining dawai. Luk dek kampung long looping ratneku no buya. Okay, terima kasih. Aram budak mamilau dan anamel panak ngecing tabi kuan tau kena uninger selamat bersiaran di Limbang FM. Tahun depan kita jumpa. Okay, nebala kena tau anamel. Okay, setajur kena uninger kena tau imu infinik. Malah ratina widi nekap radio Limbang baru mapapu. Okay, imu. Dok mapapu arang gawa ya imu. Setajur kena uninger tau inan tabi rata kena tau. Maria Malah Salom Rawi ningar siaran Radio Limbang Ratu Ngek Miri selamat bertugas DJ terima kasih. Okey setuju nak kena ningar tu inan tabi rat kena tau Hariak Balar penang cing tabi malah 20 deco selamat bersiaran Limbang dan Lawas lutap mo bang niat. Okey Rida Vin Fazila Nancy Daniel Basri Serin Tiara Amanuddin Henry Welter Zalina selamat bersiaran di Radio Limbang Damar Kimu Meli SK Naim Dayang Aminah ngirim tabi kuantau pupulun bawang lundaya dengan balado puli deco. Okay, setuju ada kena uningar tawainan tabi ada ngirim kena tau Fiber Home McLean Dark Shadow Shah Naftanel Shah Idi Penasa Grace Sparan Malah Willy Ki Idi Penaka
ngirim tabi kuan puputa lun bawang dengan balado puli de cho do ningar radio limbang luta bawang niat. Oke kuan tau taman tina kenanak lupian ngecing tabi ngalah peluang dan kesempatan tau ini nato ngecing tabi bala amerikali berita keluarga ataupun ucapan tau bang puli de cho sini khusus kuan puputa lun bawang lun daya ya pemoin anda bang Malaysia, bang Brunei ataupun rat de Indonesia kena ningar. Oke ini kerap nainan betul ngecing tabi kuanda dan ucapan tau sekuat ya rapu ucapan tau. Okey, kenak tau Katie Paul ngacing tabi kuan tau Populun Bawang Henry Mala Wip yang ngirim tabi kuan I John Maritin. Okey, link dai Kampung Long Pasia Sabah. Okey, na tabi ini rim kenak tau Henry kuan I John Maritin look dai Kampung Long Pasia yang kaya satu cuna isu si sud malah 20 decota DJ Wipian ngacing tabi kuan among-among tolong ninga radio limbang banget cok sini rat nego susi sud. Okey, saya tercuna Karim Liweng ngirim tabi kuan tau dengan balado pulih coy. Okey, kena kau dengar ini ratna tabi-tabi betul lo. Bang live TikTok Limbang FM. Saya tercuna Steve, hi DJ Slawing ngirim tabi ratungnya Selangor. Khusus kuan pupu talun bawang lundaya dengan balado do kerja do pulih coy. Selamat bersiaran Limbang FM. Luta pembang niat tabi rakin nak tau Steve rat de Selangor. Ini saya tercuna kena tau Jenny penangcing tabi kuan tau pupu talun bawang lundaya. Selamat bersiaran dengan balado pulih coy. Okey, kena dengar ini ya ratnan tabi-tabi betul bang live TikTok Limbang FM Radio Tau lutap mo bang niat ketop tecuro kong ramai dengan nani to setecuna acen nani rat kinak tau Nixon Balang dengan nani lo tetenan awamu merukad Radio Tau.

Kekerau dengar ini Acha Nani Rata Nixon Balang dengan Nani Lek Tatanan Awamu Marukar Radio Talu Tamo Bang Niat. Ini bangun kukuyuk tahun ini jam 1 34 minit pulih di jauh Nani Lek kedua Lenan Lisa dengan Nani Lek Tatanan Tolong Tuhan Radio Talu.

Okey, kita dengar ini ya, Nani Radlin dan Lisa dengan Nani Lukta Tenan. Tolong Tuhan. Ini dia bangun kukuyo tahun ini jam 1.38 minit pulih dia, Jo. Kira aku dengar Bang Jam tahun kedua ini tahun ini, segmen tahun ini, rancangan tahun Bang Jam lo kedua ini, tahun ngirim tabi. Kuan tahun lu telur lu pian ngecing tabi, lemaba live TikTok, lemaba live Facebook, ataupun lemaba talian telefon tau, yaina 0852-11246. Muka kuan tahun nak ini. Nganau dawar kena aku dengar, nganau dawar. Amin nan konti tau yaitu 0852-11246. Okey, ini nombor talian telefon tau 0852-11246. Ataupun tabi-tabi tau pernah kena undingar. Miak ruan tau nata dia lemah balaman komen live TikTok ataupun live Facebook 5FM. Dan we miak macak tabi-tabi tau kena undingar Bang Jam tau look kedua ini. Sekarang nata berita miak pendengaran tau Bang Jam 2 pulih de coy ni na pernah. Okey, kita dengar kinak tahu Sanum, kinak tahu Nigma. Ini pernah Veron ngirim tabi kuantau. Blueberry pernah asing tabi kuantau. Populun Bawang Lundaya, kinak tahu Num. Mutu Nani Wih, Nani Luis kepala kinak tahu Nubuya. Jus ngirim tabi kuantau. Populun Bawang, Micang pernah ngacing tabi kuantau dengan bala 20 deco. Hana Fia pernah ngacing tabi kuantau warga Limbang selama bersiaran Limbang FM. Tri Iwan pernah ngacing tabi kuantau. Jess ngacing tabi kuantau. CHD Dance pernah ngacing tabi kuantau dengan bala 20 rejo. Serta cuy kena mendengar kena tahu Anthony Chut pernah ngacing tabi kuantau Tan Mala 20 rejo selama bersiaran Anthony Chut. Terima kasih. Serta cuy kena mendengar tahu Inan kena tahu Jenny pernah ngacing tabi kuantau dengan bala 20 rejo. Dok dengar Radio Limbang lutap mau bang niat. Okay, terima kasih ya. Kuantau luk ninger Daniel bang live TikTok ataupun live Facebook Limbang FM. Support seran tau kena ninger dengan tapping-tapping, screen tau. Love ya, like ya, repost ya, say ya, dan follow Limbang FM. Okay, kuantau luk nata na follow Limbang FM. Napa tau lun bawang ideta, napa tau lun daya idanta. Okay, ni kena ninger ngecoku ini radio bang bala tau lun bawang. Limbang FM lu tak mau bang niat. Jadi merepet taman tina kerenak. Pupu tau lun bawang lun daya, lun kelabit pernah miak support siaran tau ini, okay? Radio bak tau ini. Ngecoko radio ini bang bala tau lun bawang. Jadi tauan radio kena undingar, okay? Pupu bukan ninggar dah. Ya mau nada mengerti kan? Nada mengerti bala tau lun bawang. Ya mau ini kuan tau pupu lun bawang lun daya ruan tau support ya. Ninggar ya kena undingar macing mabut, okay? Kalau miak Bang Bawang tahu kena mendengar kalau miak ruang tahu repost. Okay, repost ya say ya bang laman sosial teman-teman. Pale pupu tahu lo bekan, kani-kani tahu lo bekan, keluarga-keluarga tahu lo bekan, rurum ding rurum tahu lo bekan, panak miak kali dan idap miak join siaran Radio Limbang ini. Okay, pahad-pahad tahu, mapapu arang gawa pahad-pahad diganku DJ Jacob Bang Pulih Decos ini. Okay, kena mendengar. Tainan tabi setecuna ini rim kena tahu Queen of Roses. Malah 20 Dirjo, kuantau pupulun bawang lundaya. Limbang. Okay, setujuan now Feli. Feli pernah ngacing tabi kuantau. Kena tahu Carol pernah ngacing tabi kuantau. Limbang ini pernah lawas. Selamat bersiaran. Okay, ini lah kira mendengar nang tabi-tabi metelu bang live TikTok Limbang FM. Okay, setujuan now kongsi kuantau. Kira mendengar nang nato program ini pernah activity. Lok miak bapapu pad-pad ataupun lok miak ruang ngatur tukai Limbang. Ia narat nana pelaksanaan program, okay, pelaksanaan program vaksinasi anti rabies, okay, pelesenan dan pemasangan microchip rumah rumah lah kena undingar, okay, kuan oko lok ruan tau ngesak bang daerah Limbang. Okay, so apa kena ingat unit ini, okay, unit ini miak ngadalan hikmat dah, tugas dah kena ingat yang nata tanggal 22 dan macing 30 cah. Okay, 22 in, hari bulan, macing 30 cah hari bulan Oktober. Ngimurat jam liwak pekak, macing jam 50 deco kena ingat. Okay, ini ratnan program vaksinasi anti rabies, pelesenan dan pemasangan microchip. Ratnan unit keselamatan dan penguatkuasaan Sarawak UKPS kuan tau luk ngaya okok lah kena mendengar, okay? Dan binaya ratnan program ini pernah aktiviti dah. Imurat tanggal 22 jo bulan 10 kawasan vaksinasi, okay? Idam yak macing amenan jalan Marasam Darat, rumah persendirian, rumah Rumpang, Kampung
Pucuk Manggis ini pernah merasam parit. Okey, ini tanggal 22 co bulan 10, makanya co 1 ini kena dengar. Okey, co 1 minggu bro. Okey, serta co tanggal 10 2 co bulan 10 co 2 dan unit ini miak me adai kampung Ragu, Pangkalan Madang, Danau, Kampung Temalang, Luagan Rimbon, ini pernah Kampung Pangkalan Jawa. Okey, ini tanggal 10 2 co bulan 10 co 2 kena dengar minggu bro. Dan serta co ini miak co 3 14 co bulan 10 ada mek kampung Bulu Baloi. Okey, Lembuak, Pandak, Medait, Kampung Bidang dan Bawang Ranggas. Okey, ini tugasan dah kira kau dengar. Acok tadi minggu baru tanggal 24 acok bulan 10. Dan seterusnya ide miak copat kira kau dengar. Okey, copat 25 acok bulan 10. Ide mek dek kampung Tanjung Unggar. Okey, seberang sungai. Bawang Obor, Bambangan, Kampung Braung, Kampung Bawang Lampun dan Payak Menggaliong. Okey, Menggaliong. Ini copat minggu baru yang tanggal 25 co bulan 10 kena dengar. Dan seterusnya co 5 minggu baru tanggal 26 co bulan 10. Dan unit ini miak amek dek Kampung Tarumba, Kampung Pundut, Kampung Bangkuati, Kuala Awang dan Kampung Belading. Okey, ini arang kampung-kampung lok miak inanda ngadadan tugas dah kena dengar. Bang perkhidmatan ini nih anu pakai vaksinasi vaksin anti rabies pelesenan dan pemasangan microchip kuan tahu luk ngayak pung kuda ngokok lah kena dengar ke ni idam miak macing ame nusuk ada okok tahu dan petecu ame update ataupun urusan pelesenan kuan tahu luk ngesak okok lah kena dengar. Okay, setecuna tanggal 6 acu bulan, co 6, okay, bukan 6 acu bulan, puluh tuduh acu bulan puluh, co 6 minggu baru kena dengar. Jalan Penjara Lama, Bukit Hitam, Taman Star, Taman Ribawe, okay, ini minggu baru, puluh tuduh acu bulan puluh, co 6. Di setecuna puluh liwa acu bulan, okay, puluh liwa acu bulan puluh, Kampung Rida, Kampung Samabat, Klinik Kesihatan Penganan dan Kampung Penganan. Setecuna Samling Kubung, Rumah Baha Penganan, Jalan Kubung, Rumah Pasirian, Rumah Ibau, Jalan Batu Liwa, Jalan Kubung. Dah ini kena dengar tanggal 25 co bulan 10, co 1. Dah setecuna 20 co bulan 10, co 2. Ida miak mecing amenan Rumah Babai, Bukit Brayong, Rumah Senggat, Simpang Rumah Babai, ini setecuna Rumah Antabang, Rumah John. Okey, ini miak ruan ngatur kalau dengar tanggal 20 acu bulan 10 acu 2. Dan setecuna tanggal 21 acu bulan 10 dari Rumah Baling, Rumah Sintau, Rumah Suring dan Simpang Yang King Trading, Induk Sangkar, ini pernah Ukong dan setecuna Belimbing. Okey, ini tanggal 21 acu bulan 10. Co telu kena dengar, okey. Tanggal 22 co bulan 10, makanya co pat ini kena dengar. Dan ini miak mengikak dari Kampung Tadungan, Tekasong, Melugus, Rumah Pita, Rumah Yusuf dan Lubuk Aur. Okey, ini co pat kena dengar tanggal 22 co bulan 10. Serta co tanggal 22 co bulan 10, makanya co 5. Ini miak ame dari Kampung Tadungan, Kampung Antagis, Rumah Banta dan serta co Agung Tua, Rumah Aping. Okey, ini miak mangun kira kau dengar yaitu tanggal 22 acu bulan 10 acu 5. Setecuna tanggal 24 acu bulan 10 ida miak mengikak dari industrial area Taman Tasik Mas, Taman Polo Bunga, Jalan Taman Piramid. Okey, ini tanggal 24 acu bulan 10 acu 6. 26 acu bulan 10 acu 1. Kampung Palas, Rumah Sandai, Rumah Unggi, di Penak Bukit Impas. Okey, co 1 tanggal 26 acu bulan 10. 27 acu bulan 10. Co 2 kira mendengar Rumah Geling, Rumah Urut, Rumah Liban, Rumah Masuil. Okey, Masuil, Rumah Tinting dan Rumah Intai. Ini tanggal 27 acu bulan 10, co 2. Serta cuna 28 acu bulan 10, ida miak mengkak dari Menuang, Lubuk Simpo, Rumah Siad, ini Malaban Lubai, Anak Tuno, Limpasung. Okey, ini tanggal 28 acu bulan 10, co telu.
Dan luka kipan kena dengar yang datang ke udung bulan puluk telur pecah cu bulan puluk cu enam dari Sungai Kaban Poyan Jaya di Penak Taman Pertama. Okey, kurang ni perjadualan. Okey, jadual Ratnan Ikat perkhidmatan anu kena dengar. Okey, perkhidmatan ataupun program pelaksanaan vaksinasi anti rabies Palestinan dan pemasangan microchip, okey, jabatan perkhidmatan veteriner Sarawak, okey, merapat pengagenala dengan beliau ke kamu dengar ratnan program di pena aktiviti na dan kuantau bang kawasan lu pengatitangin ade kuantau lu ngaya uko ngasa uko lu pian uko taruan vaksin ataupun Palestinan lesen uko tau ngaya uko tau kena dengar lesen merapat na tau miak barusan lemaba tanggal lo pengalitap dah dan ida miak ame ngikak na tau suinan tau kena uningar bang aco bulan luk pengah litap dah iya ni. Okey, kena uningar tau lemaba berberu dengan nani joget na tak para aca nani Ralph Francis Jam Radio tau letap mo bang niat.

0.0 miak ron ngadalan rat 25 macing 25 acubulan pulau Aceh ini dari tebingan Kuching dengan tema menyulam tradisi menjana inovasi. Tarik Menteri Pat Ngerang Industri Kreatif ini seni persembahan Datuk Snowden lawan namala. Acara ini miak ngemung 200 lun usahawan craft rat bang bawang ide luar negara. Ngat penganjuran kinyo 5 aco ina nuduk acing 30,000 lunuk amik ngikak. Borneo Craft Global 2.0 penak miak merepa luang kuan lunuk dalan craft ngalap pendedahan ilah ini penak akses pasaran. Kinula 25 pencerama antara bangsa miak semut bang simposium antara bangsa luk miak ruan ngatur 25 edi 26 aco bulan puluh aco. Acara ini pernah miak negara demonstrasi craft, kelas master, persembahan kebudayaan, rapu pameran hasil craft Sarawak. Kuching City FC temua inan ngelap anang kerap nengelawan Tampines Rivers FC bang saingan kejohanan klub ASEAN ACC 2026 edi 2027 aco sini. Ketua Jurulatih Aidil Sahrin Sahak namala apu ina bang laman sendiri letup mencabar ngacuku Tampines Rivers inan kualiti idi pengalaman ngerapu pemerot antara bangsa. Imala barisan pemerotna perlu mereaksi luk abudo inan ngapu lawan rat Singapura ina. Lauk rot kumpulan A inai letup ruang ngedalan dari Stadium Taha Arifin Petrajaya Kuching. Aidil pernah merapat sokongan penyokong ruang necu inan merai suntikan semangat kuan lun pemerot. Sepengah nesemut penonton miak ngikit acara kedua musim bang laba ini. Kau baru ngecing tajuk ke berita utama pelit ajo ini. Teknologi AI miak ngetua pengurusan ba atau sawah padi bang Sarawak. Borneo nyer pasaran Korea inan ngeranat rangkaian penerbangan. PKS Sarawak ruan ngeraben kuan samal tubuh suat modal. Macing ini salin berita pelit ajo ini. Berita ini sinusun Sarifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan Nenado Pelidacoy di Tabi, Malaysia Madani.

Lalu perlu walau minit pulih lecoh. Terima kasih kawan tahun untuk lu. Lu support saya rantau dengan tapping-tapping, tap-tap layar, lu love Warren, lu love, lu like bang live Facebook, lu repost, support siaran, lu follow. Terima kasih among kawan tahu taman tindak kenenak, pupuk gulun bawah nundaya. Cos ini lu ningar dan niar bang live TikTok di depan live Facebook. Kayak merepot among tahu mawang niat dan ramai-ramai ningar siaran radio Limbang. Parpa dengan kulung akam bang cos ini kalau ningar. DJ Jacob. Okey, pari-pari kantor macam jam telu pulih di join ni napa nak kan kena dengar. Nak kini jam 2:38 minit pulih di join Tajuna. Tahu lebih berberu kena dengar sekarang nak tahu. Mabut bang jam telu. Nani tahu serta cuna kena dengar. Nani look tetenan dalam bawang Radio Tahu.

Okay, kita mau dengar suapa siaran Radio Tau. Lutak membang niat macam kekipan program tau ini ya. Jam telu berita miak pendengaran tau. Dan sepengah warta berita kita mau dengar perkhidmatan Bisaya miak bersiaran di Limbang FM. Kaya sekarang nanti tau mau petad. Tun upian mana ribuan terima kasih. Khusus nakuan Popo Tau Lun Bawang, Lun Daya, Lun Tau, Iripana, Lun Kelabit, Malaysia, Brunei, Indonesia. Ngecoko namili ataupun pad-pad ningar dan niar siaran tau ini ratpun siaran tau ngimun muda di coina macing jam telu pun di coina kena ningar lemaba live TikTok, lemaba live Facebook, lemaba TV, lemaba radio, ini pernah lemaba RTM klik. Okay, terima kasih kawan tau mung kena ningar luk ningar dan niar bang lima platform ini ya, TV, radio, live TikTok, live Facebook, ini pernah RTM klik. Okey, among-among kamera-kamera tahu lepas tu ini, luk ningar dan niar siaran Radio Limbang,

Rantau dengan tapping-tapping, tap-tap layar, share, repost, comment, follow, dan look amu-amu lah kena dengar bang live TikTok, live Facebook, TV, radio. Terima kasih mong dan merepot among tau mawang niat. Okay, do necu ke keman, do necu luk ruan, do lawe kuantau luk bang lawe, do tudo kuantau luk tudo. Okay, kuantau luk kerja, do necu kerja tau kena dengar. Okay, mapapu baru bang siaran tau setecuna lun bawang lun daya moyo batagap. Bye-bye Malaysia, bye-bye Brunei, bye-bye Indonesia, mapapu baru nebah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Ringkas 3 Petang. Malaysia komited melahirkan 60,000 jurutera tambahan menjelang RMK 13 bagi memenuhi keperluan industri semiconductor dan elektrik serta elektronik ENE. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyatakan pembangunan bakat itu dicapai melalui projek rintis sepakat STEM 2026-2030 yang menyasarkan lebih 100,000 pelajar. 3,150 calon guru yang dilantik secara kontrak akan menerima surat tawaran lantikan pada bulan ini, manakala lantikan sebenar akan dilakukan pada Disember depan bagi menampung kemasukan pelajar tahun 1 melibatkan 2 kohort tahun depan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata jumlah itu telah diluluskan berdasarkan unjuran enrolment dan keperluan sebenar kementerian. Sementara itu, sebanyak 491,649 permohonan pendaftaran tahun 1 bagi kalender akademik 2027 diterima setakat 30 September lalu, melibatkan kanak-kanak kohort usia 7 tahun dan 6 tahun. Kementerian Pendidikan dalam hal itu membuat ketetapan memperluas kemasukan ke tahun 1 dengan memberi pilihan kepada ibu bapa mendaftar anak kohort usia 6 tahun ke tahun 1 mulai kalender akademik 2027. Manakala kemasukan kohort usia 7 tahun kekal sebagai laluan utama sepanjang tempoh peralihan ini.

Asaite Radio Jati Suramala Pengungon Pi Dumbo-Dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku

Menteri Sepeda, salam sejahtera, salam rindu jati Timur Selidi yang bersama untuk pertemuan jati dalam Seri Badati. Pertemuan dalam siaran perkhidmatan Bisa Radio Malaysia, Limbang FM, edisi teru ngada bulan balut tahun 2026. Pertemuan jati untuk adau talu seperti biasa Jamal Selid dan Molo. Maya pertemuan jati untuk rancangan DSA, rancangan Dendang Seri Badau, sebuai do jam. Yang boleh dalam pukul 8 jati akan berhenti stogol untuk nak laluan Timur Lubreto, Talubok Breto, RTM Kuching. Sementara dalam pukul 5 Berita Nasional dan Posot Berita Radio RTM Kuala Lumpur akan malam kongon. Pengajar Berita Nasional jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan rancangan ROCK sampai pukul 6 suruh pada talu jam. Jadi akan bersama seperti biasa bila bilang ada mau sudah jadi. Terima kasih Timur Mion, sekali lagi salam damai, salam sejahtera, salam Malaysia Medani, salam Sarawak maju makmur, salam segulai sejalai Timur Selid yang bersama Nyukia Permuja Syarat yang malam kongon, yang bersama juga Limbang FM, Facebook, live Facebook lama saya teh, yang bersama juga frekuensi sinang usaha papuensia megahertz, yang ini yang bersama juga RTM Click, dan kelemuan untuk download RTM Click pi telepaun muyun untuk mengongau siaran ni teh, pi dombo saja dalam seluruh Malaysia ataupun dari bau negara. Sekurang-kurang nu muyun kalap ngongau, muyun kalap pandai ankah berita-berita info-info serita-serita yang aro lam limbang tio, walaupun mungkin sadu tada limbang tu jemaah masjid. Okay, seperti biasa buka pertemuan rancangan DSA. Aku ibit memberindang bersama mel lagu yang sudah pun menilikku untuk pertemuan lam Seri Badau teh. Jadi tarus saja bersama FM Sinar Kusuma Papua Siam Megahertz.

Donnie Lang. Terima kasih Timo Muyun yang bersama dalam Serba Daute. Semoga Serba Daute Daute pernah melancar dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih saya terus bersama Jami dalam siaran untuk Serba Daute. Timo Muyun yang membuat berehat pidalai buat dalam penawan muli ataupun kakak lagi sibuk me urusan kerja. Terima kasih sebab milih untuk bersama me siaran Radio Jati dalam Serba Daute. Untuk peluman Timuyun keadaan adau dalam Limbang cukup-cukup moncoy me menyenangkan dalam Serba Daute. Jadi Timuyun yang aku kakak lagi dari Bosino semoga penawan mea penawan miun dipermudahkan mea selino penanau mea selamat lah mea seperti biasa pesanan khas timo miun yang membuat driving lah masa itu pandu mea berhati-hati driving mea berhati-hati nyugut hat laju yang tetap mea adang terlalu mubut masa jokolah lambat kediok asalkan miun saboy timo pi destinasi mea selamat fokus timo pi tenggel alun-alun mea elakkan ataupun adang anak telepaun lah masa miun driving. Ino yang peranting no jelah mengusirte. Mumiun yang membuat bekerja dalam sebenarnya jadi ucapkan selamat bertugas. Semoga segala kerja mumiun dipermudahkan dan kelancaran meani pastino semangat untuk terus ngal yang terbaik dalam masa kerja mumiun. Jadi kira pidum mumiun dalam masa itu semangat ulam kosan Limbang ataupun pidimbang, pidalai, pilihan kerja ataupun yang dalam penawan yang benar-benar menghargai masa yang mumiun ngana dalam masa itu untuk terus bersama nyugut siaran Limbang FM. Jadi adang terus adang timo adang alu-alu siaran terus bersama di Jami nyugut siaran dalam Sorok Padaute 2 jam lama rancangan Denang Sewadau yang sudah tentu no lebih berarti mea suang music-music lagu-lagu informasi mea omo muyun untuk bersama dalam Sewadaute khas no muyun yang tengalan berbobat tengalan nama saya te Brozam akan bersama muyun Saboy Sorok Padaute. Terima kasih sebab bersama lah siaran dalam Limbang FM. Teruskan penawan miun mea roso lebih tenang dalam sebab te. Teruskan kerja mea lebih semangat. Mea paling penting jaga keselamatan diri miun setiap masa mea jelama sekeliling miun. Jadi aku akan terus lagi ngibit miun berendang bersama mea pertemuan dalam rancangan di SET bersama lagu yang seterus no. Terus bersiaran nyugur Limbang FM. Ini jadi sudah tandu lalu kenal.

0: Okey, untuk peneliti sendiri lah, apa pun tandu sebelum ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjur perintah deh kesuat hepatitis terkemai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awal talu banca hepatitis terkemai, tandu no lebih kurang sama sendiri lah. You know, yang pertama selalu keliman lalal. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilom. Yang keempat, dol apa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman dol. Jadi yang kelima, atau pak kata, melalui timur warna kuning. Banyak kulit inan itu pun negara kuning-kuning warna lah. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu yati, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketua, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah, antara tanduk-tanduk apabila sesungguhnya you know, kesuat penyakit hepatitis lah.
1: Bos atau sembilau simpang, ingatlah untuk nak signal dulu. Jaga keselamatan sesama jati yang anak tengayo alun-alun. Hai, aku Sharon, takut

Sebuah lagu Tarozi, Lenyau di Balut Sebun, sebuah lagu Iban bersama Jati Lam, saya berhati-hati dengan Osir. Okey, pukul 4 Jati akan berhenti untuk berhenti stogol. Dan lalu nanti mau alu berita atau lalu berita RTM Kucing bersama Reji ini. Jadi aku harap Mion untuk terus bersama Reji. Jadi aku akan ngibit Mion lagi berindang bersama Medo Buah Lagu untuk pertemuan dengan saya berhati-hati dengan Osir. Senyum pergi berita. Lagu tad M. Sarip and Maya De Zuh, De Zura. Maya ini lagu tad E. Ramli. Terus bersama Radio Jati.

Belawan Perdagangan. Gapit Menteri Anak Wabagu, Yaya Melumba serta Kemajuan Usrawan Sarawak, Datuk Dr. Lipin Rahmat Mara, mengenaan teknologi ino, peralu kono, maya keperluan perniagaan supaya nak nilai yang sebenar. Dia mengenai ino lah masa muka rasmi Samenta Hyperlocal AI Fast and Government Industry Dialog 2026 dalam Sarawak Skill Kuching. Beliau ani nyambut moncoy PKS berkongsi isu mea cabaran yang tenimo supaya perintah kalap nyedio sokongan yang kono. Program berkenaan nimung PKS bagian perintah mea pengayam industri untuk berunding keperluan serta peluang dalam transformasi perdagangan. Terima kasih di Nos Jam Berito, terus bersama dalam pertemuan untuk rancangan Denang Seri Badau dalam jam yang kedua. Mujur Badau, salam Malaysia Medani, salam Sarawak Maju Makmur, dan salam Sugulai Sejalai.

Perusahaan Diok Maya Sedang-Sadang PKS sedang muncul untuk memanfaatkan kecerdasan buatan AI secara praktikal. Pendekatan itu untuk nantu produktiviti Maya Daya

Palembang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Radio Jet sudah tentu nolam genau.
1: Oke, aku bukti saintifik maka penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Mayani tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Mayani pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun aik bisa lah. Mayo boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kemai. Kementerian Kesihatan Malaysia, aku memarak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal setahu semua untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buah dan detail lah.

0: Berindang, hapus serentak lagu. Bersama Hendu Jati Sudarantuno, Lamin Genau.
1: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
2: Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
3: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tabut bersama Radio Jati sudah tentu nolam genau.

Okey, sebuah lagu tak dapat fit Kizo. Bersama lah bertambah anak rancangan di SA. Okey, jemaah Muslim, sebuah lagi lagu Tad Gambus Bengkala Madang akan bersama dengan setegos sekejap lagi Pengoino Berita Nasional Tad Poso Berita Radio RTM Kuala Lumpur akan malap kon. Jadi pengoja berita seperti biasa dalam bilang-bilang pertambahan jati atau talu, jadi akan bersama dalam pertemuan jati untuk rancangan lagu-lagu rock, you know, dalam rancangan ROCK. Jadi peminat-peminat lagu rock menbuli bersama DJ dalam jam yang ketalu te sabar pertemuan jati dalam sop ada te pukul 6 sop ada. Jadi tahu saja bersiaran juga 5 FM, jadi jati sudah tentu no. Lam. Kenapa?

0: Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baru pada abad ini. Jenayah cyber terdiri daripada unsur penipuan, penggodaman, kerosakan dan pengubahsuaian program, pencurian maklumat dan lain-lain. Kita sebagai pengguna berkhemah haruslah berwaspada daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Langkah bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa jenayah cyber adalah dengan tidak memuat naik maklumat peribadi seperti nama, gambar dan alamat ke laman sesawang yang tidak dikenali. Berjaga-jagalah sebelum anda menyesal. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
1: Oi, terima kasih Agus Jabrinam bersama sebuah lagu dari ZK Band. Lagu yang tenangkan enggak no kenangan bersama dalam pertemuan untuk rancangan ROCK. Pertemuan dalam Soro Pada WT. Terima kasih Timo Myun yang kakak lagi bersama untuk siaran dalam Soro Pada WT. 2 jam bersama dalam rancangan di SA Kumai. Pengguna dalam jam yang kedua itu. Timo Myun yang berbeda driving sudah tentu no mulih kerajaan lama saya itu. Macam-macam driving. Semoga urusan kerajaan Myun dilancarkan sangat dahulu itu. Semoga Myun selamat sabar Timo pides nasi muyun lam soko pada teh yo kira lah muli dalai ataupun timo bos ja panawan muyun lam soko pada teh ya. Hati-hati selalu driving mencoy-mencoy dan bergaut slow-slow saja unjuk pidu tempat lam menuju lam soko pada teh. Okey, terus lagi berindang bersama lam pertemuan ROCK. Awal lebih kurang 4 buah lagu lagi akan bersama jati lam pertemuan jam yang ke-2 itu Jemaah Roslid.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

Hai, jumpa slid sebuah lagu Tad Johnson akan ku kenang setengah waktu ku mai. Okey, jadi sudah pun lama untuk pertemuan jati lam soro pada waktu. Jadi aku akan ngapung demiun bersama lagu Tad Chris, lagu yang tenang yang akan abadikan semalam. Terima kasih Timo Mion yang bersama di sebuah telu jam waktu. Aku tutup pertemuan jati lam soro pada waktu pukul 6. Pertemuan jadi akan ala narus bersama mekawan sekerja atas perkhidmatan YFM Iban Kuching sebab kusiam untuk Kelano. Jadi terima kasih sekali lagi Timo Mion yang bersama sahabat pertemuan jadi dalam saya berlatih rumah pertemuan dalam edisi turu pada bulan Mopon tahun 2026 adau talu. Jadi tiu aku Zamri Inaik nyabit moncoy so pada Timo Mion selid memoncoy jadi bersama lagi dalam lain pertemuan. Bye-bye.

0: Sada lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Kami Lori dan Gitar

0: Lontara, Nali Hari, Sadalamay, Pemerindang Malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set Radio Kemelaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semin.

0: Anak Mungkur 300 Wave, radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20.6 1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
1: Sejarah radio dalam Jaku Iban 8.6 1954, keterubahaya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura, Ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1.4.2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
0: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian engkau sekedat ndur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban narai agib kunci ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak piak agib kunci awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
0: 1.1.2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1.1.2019, jam YFM ditaburka di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga kejaku dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakub Bisaya Ngau Lumbawang.
1: 1.10.2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah bulan 10 nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
0: Tabi puji ngagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngotiun Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku,

Kang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jesli Jabu.

0: kita ke Bisimedak Live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Sili Jabu dari Bentana Pernyang. Kemarin lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi SCSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu yang agak paket begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

0: YFM Sibu 87.6
1: Meriksa maklumai bertemu baru kita ba. Hello ai Sibu kelemai tu. Sebedau mai ke kita berita ri Sibu dulu nanya kita tu peninga udah masuk ke peluh kita sarito tau ke muai peluh nengah cara exercise mak aku tu. Saut kita empu dia meh laban tu tentu ya bulan 10 lagi ke bisa awak tau semua julu hati kita ka nuju pengerai. Kai nama laban berita ketrubah ke dekat kunci aku tu mengenang hari sukan negara atau ke hari lomba ngamain menua. Jadi hendak tinggal di Sibu Deto dia dekat diatur kena 17 hari bulan 10 2026 arena bisi pelanda 5 km larian HSN tau ke hari sukan negara ngam mega ba kategori family walk HSN. Reti ya kita boleh mai diri sebili ya diri empu tau mega datai ngau pelanda tu pukul 6 pagi pa Stadium Asman Hashim di Sibu Jaya. Kelimpah harinya dia mayuh meka aktiviti bukai ke bisik diatur baka senam aerobik, bisik pekiat nyora, bisik main bol 9 sebelah sepiak-sepiak minyak, bisik main basketball 3 3 ikut api yang meka bisik pekiat aerobicton ngau mayuh agi. Jadi bawa pengawak tu kita tahu bertanya ngau sili ngagai PPSP tau ke upis lombok ngau main di Sibu di tu balumur 084-333-400 nyangkanya kita kak nemu sili agi berkaul ngau program di bisik dipercayai ke nyerombak hari sukan negara tikas menua kita di Sibu. Ngaunya agi ngenang berita nuju pengerai itu atau ianya pelanda JPJ Run JPJ Run 2026 di dekat diatur 8 bulan 11 2026. Tajak pan munyi ke agak lama tang hari kepenudi dor kita ngeregister ianya pergila 8 bulan 10 2026. Jadi bak pelanda tu dekat berengkah hari upis JPJ di Sibu dia tu bak jalan oyak dia 5 km ngau megak 10 km reti ya bisik dua kategori kedungkup ngagai mensia mayuah ke ngambil bagi bak JPJ Run 2026. Jadi bak pelanda tu megak dia sidak ke boleh lumur 1 ngagai lumur 10 bisik dekat remak prize mata duit lalu 4 itik kategori ba 10 km tu ba kategori 10 km tu ia akan terima prize mata duit tu peninga bisi 4 itik kategori 10 km hanya ter open lelaki terbu open orang Indo reti ungkuk orang Indo apa yang mega ungkuk veteran lelaki ngau veteran Indo sidakan ngau ba kategori veteran tu inya umur udah genap 45 tahun ke atas nya kelimparinya mega bisa cabut tiket penasit di kira ke siapa ke benasib meh betuah lebih main nyelak dekat mai macam prais ke ngantiknya sekedar hari info ke uli dikunci ngenang JPJ Run kita megak tau medak apa bah media sosial JPJ Sarawak nanti kita kak nemu sili agak tau ke betul-betul ngagai komiti pengatur NASA 019-818-0052 atau ke kita kat register ngau cara manual tau ngagai JPJ di Sibu tau ke bertelefon ngagai Fatin 011-319-25244 ngaunya ngujung ke berita Hello I Sibu kelemai tu nyak kebuah gunanya kita tadi udah mulai puluh udah masuk ke puluh tau ke bedau laban berita kusari tau tebal lagi ngenang pengalaman. awak nuju pengerai. Ngaunya terima kasih pulai baru ngagai pengeluar program kita di YFM Kuching.
2: Ya, terima kasih ngagai Margaret Remang Ari Sibu. Kau dah mantai tau ke anusi ke kita Hello Y Sibu. Segera program ke bisi diatur di Sibu. Terus bulengo kami YFM Segulai Sejalai.
3: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyameh pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku mawat Daya Bintang.

Ia je lagu ke hari kena kita berperindang ke lemai tu. Siti lagu ia ke udah mujur boleh trofi finalis SCSJ ke pemadu terbilang. Lagu SCSJ ke 9 ke pemadu terbilang. Lalu pemegak boleh kategori persembahan terbaik. Lalu kategori lagu. Lagu Dayang Bintang megak boleh Lumur 2. Okey, jadinya empat iti kategori tok ke prize ke diulih mawat ba final SCSJ tik ke 9 tu tadi. Ba persembahan terbaik ke benar ya. Bala bukan megak gemuan pengelandia. Engau megak cara kreativiti sedap empu lebuah pantai ke diri empu atas panggau cukup mana bala juri pun pedis pala amat bunyiko ketua juri mainnya Dr. Azmir madah ke berguna ke penadol kena sidak yang tadi dimpak sedak lebuah maya pedis pala pian megak Datin Senorita Linang kespiak aku megang ngiliak pala aku ya pengelama aku dah jadi juri paket belagu ndak kalah aku medak paket belagu ke Bakato ndak boleh dipilih mana magang ko ya pedes palak lah bantok besai tanggung pengawak Bakato pihak ko ya jadinya retin tadi 12 bala finalisnya kebendar ya kita udah juara magang atang kita ngai nak megangi ga siapa ke dekat dipadu ke juara artinya kita ke ngau berpaketnya tadi cukup mana munyiko Dr. Azmir bakal kemeda AGL kok ya bakal kemeda AGL ari lagu kadigagak kita ari gubahan lagu tau ke tion lagu tusun music lagunya tadi udah cukup mana vokal kita megah 12 malamnya dipuji ketua juri jadi engkau bala bukai kesama bisi dia megah cukup muji bala 12 finalis ia ke bisi engkau SCSJ malamnya jadi beri pengganti dengan semua bala kita yang kau dah datang kau dah engkau SCSJ tiket 9 final tu tadi tajak pen basic sekedaknya tadi pulai anda boleh menang kategori tangah bala kita kemudian udah ngagak ke pemaduk mana tajak pihak anda semua anda bala ke pulai tadi nadai pulai engkau jari ke puang laban semua andang bisik nerima duit magang engkau ia ke menangnya tadi duit bonusnya duit tambah gaji sedak ya jadi semua andang bisik boleh duit boleh trofi magang sidak ya. Okey jadi terima kasih megak kepala kita aku dah datai medak SCSJ ke 9 baik ke kita yang tadi medak datai ke dewan tau ke medak ari platform media rasmi tau ke media sosial rasmi kami ianya Facebook YFM Iban ngau megak YouTube YFM Iban. Nanti nadai kita kenyukung industri muzik kita siapa lagi au. Terima kasih megak pemadu mayuh ngagai yang berhormat Dato' Amar Douglas juga ngau megak bisi YB Bukai ke sama ngau mantuk ngemujur ke SCSJ ke 9 tu tadi. Nanti nadai sidak tu nadai SCSJ au. Kita pun nadai nemu kemaya lagi bisi SCSJ baru. Nanti nyemak ke nadai bala YB ngau megak raban company ke bisi sponsor program SCSJ. Ari SCSJ 1 nyentuh ke SCSJ ke 9. Jadi lengkap ke dulu cerita SCSJ nya tadi. Terima kasih ngagai Aki Muam kesikup peminat setia YFM ya kebenar minta lagu mawat tadi au Dayang Bintang. Siti lagu ke benar yang mayuh ranya sampai Dayang Bintang. Okey kita mensia menyanya ajak temu kita kelu ya. Okey kita mensia. Okey jadi 31 minit dah lepas pukul 6 lemai merit selama lemai ngai bala kita ke bisi mendiang ke YFM ke lemai tu ngena channel Astro 87 satu ngau mega FM 101.3 MHz di Kuching serta Ari Station RTM ke Semak Dor kita diau memang lalu ke Peningah TBC mendiang ke kami ngena online ke lemai tu ngena RTM klik tentu ya garap ke bala kita nyata terang linga ke kami nade penanggul ba arus internet bala kita. Okey jadi sebedau aku mai kita berita ke Bukai kita dengar ketuk lagu kedibai lagu asal lagu tu dibai Roslyn Jati Biang ngau megan yang Michael Jumat pergi setahun aja. Jadi setahun udahnya munyiko Juni Aman lagunya di record baru ngau version toke versi Juni Aman ngau megak Josephine Jalil. Jadinya tadi bisi tiga itik version lagu tu bisi megak lagu tu kesama dibai yang Michael Jumat begulai ngau Penny Lily ya tiga version. Jadi ke
namanya tadi kedi ba atas panggawarinya kemendara tion ya inya tion lagu kedi bai Juni Aman ngau mega Josephine Jalin tang mayanya ia nyada ke lagu ba atas panggau ngau Roslyn Chati abian. Jadi toel lagu pergi setahun aja. Terima kasih ngagai penyanyi lama kita ke sama merindang ba atas panggau SCJ ke-9 tu tadi.

0: Segulai Sejalan.
1: Ya, YFM, segulai sejalan dengan kita. Terima kasih. Kami bisik bala kita tadi baru buka ningah mendiang ke radio. Kami bala kita ke bisik mendiang ke kami hari jauh. Anak ngiranya tadi hari Limbang, ini Lawas, Miri, enggak megak Sibu, Kapit. Kami bisik mendiang ke YFM. Garap ke Gayari menua kita manah megak ke lemah itu. Jadi inti bersebut ke Gayari atau ke Muari itu tadi. Kita medak ke dia tu ke Naria Gayari kita agi bersebun ndak entu manah di apa dak. Jadi enti nitih ke tikas pengamat angin tidik keluar ke media rasmi atau ke dikeluar ke Facebook rasmi penyangga penusah menua Sarawak atau ke SDMC Sarito 7 hari bulan 10 tahun 2026 pukul 4 lemai itu tadi. Nanti kita berhati ke kebenaria terbeduk ngerikut ke tikas pengamah angin ke besar ianya 128 jadi di Kuching 97 lalu IPD Serian ngerikut ke 100 baca API atau ke IPU tikas pengamah angin lalu sekedar ia ke Bukai ia ke tinggi ianya di Semarahan 90 di Sri Aman 92. Tapi megak ke ngerikut ke tinggi ianya Lubuk Antu 99, Betung 98 serta 84 di Lunduk. Jadinya tikas pengamah angin sekedar hari kandang dur ia ke ngerikut ke baca tikas pengamah angin atau ke API ia ke tinggi. Oh, jadi ngarap ke bala sekedar hari bala kita ke diau bak menua ke disebut tadi. Kurang kemeh ngasuh bala anak kita ngau kita mampu ke pansut ngerja pengawak kelebih lagi inti semak ke kita tadi ndak entu manah pengerai bisi suah ndak entu manah suah rengak seput nak manah tau ke dikumpai orang asma tu tadi nang bisi risiko tau ke besar yamai risiko kena jangkit sebarang penyakit labuah maya tikas pengamah angin kena manah bakatuk nyedinya berita berkawal engau pegaya pengamah angin. Lalu sekedar hari utai ke di Bantai ke Megak kelebih lagi kelimpah hari di Sarawak engkau bisi bala kita nya tadi bisi medak tikas pengamah angin di Semenanjung Malaysia. Jadi tikas pengamah angin di Semenanjung Malaysia Megak ke benar ya ngerikut ke tikas pengamah angin ke kurang manah laban sekedar hari tikas pengamah angin datai 100 lebih tunggak ke sekedar negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Angka angin ia ke Arito untadik nyau nikal kena. Nanti kita berhati ke di Batu Pahat, Johor. Tikas pengamah angin ianya 196. Dinilai Negeri 9, 174. Putrajaya 166. Di Melaka 164. Selangor 63. Tapi yang megak sekedar hari Ndura Bukai ianya di Kemaman Terengganu 156. Di Pahang 160. Hanya 100 lebih magang tu ngak ke sekedar hari negeri di Semenanjung Dien. Okay, jadinya sekedar hari berita berkawal ngau tikas pengamah angin di sekedar menua kelimpah hari di Sarawak aditu. Okay, jadi berita berkawal ngau tikas pengamah anginnya tadi ngujung ke jam kita 40 minit udah lepas pukul 6 lemai lagi aku dekat maca sekedar hari pesan ke bisik diterima kami ke lebih lagi pesan berat pesan berbatang tang sebenarnya tu dekat mai kita berhati ke Megak Gayari Gayari ke di kunci kopis tinggal mata ke Gayari berkawal ngau Gayari Sarito 7 hari bulan 10 sekedar hari Gayari ke bisi dikunci kopis tinggal mata ke Gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia berkah hari pukul 4 lemai tu tadi madah ke bisi hujan bak sekedar endur hujan diumbak ke ngau ribut bak sekedar endur di Semanggang Betuang, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Serikai, Serian, sibuk ngau megalimbang. Lalu malam malam tu lagi hujan bak sekedak endur di Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Miri, Serikai, Sibu, Limbang. Ataja pihak di Kuching, Mukah, Semarahan, Gau Sri Andi pelabak ke nadai hujan ke malam tu. Atau ke Bundarian, tini tiah ke mana gime hujan bak Kuching, Mukah, Semarahan, Sri Andi. Labannya ngembuan tikas pengamah angin ia kena mana ke dibaca aku tadi au. Ti nyemak ke bisi hujan mana gi boleh ngurang kage tikas sebun. Ke besai baca IPU atau ke API-nya tadi. Jadi pengelaju angin dari barat Sarawak utara 10 hingga 20 km sejam, peninggi Tasik 0.5 hingga 1 meter. Lalu utara Sarawak barat laut 10 hingga 20 km sejam, peninggi Tasik 0.5 hingga 1 meter. Baca suhu atau ketika suhu pengangat di benua Kitai, nanti nak ke dia tu rekod 24 darjah Celsius minimum, lalu maksimum 34 darjah Celsius. Okey, jadinya tadi info ke dikunci ke officer Ari Opis Tinggi Mata Kegayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia, Mr. Fazmi bin Shukri. Terima kasih ngagai pejabat meteorologi Sarawak. Akan berkongsi ke sekedar hari gayari ia ke dekat nyadi di pelabak ke Sarito au 7 hari bulan 10. Udah tu lagi aku dekat macam pesan berat, pesan berbatang tang tu kita ninga aku dulu setiap lagu. Setiap lagu kedibai penanyi veteran kita ke bisik datang merindang bapanggau SSJ 39 regat final tu tadi ianya Andrew Kalo tu nuju jabut lagu tu. Agimit aku jenaka.
0: Ya, gina pun pesan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan ke
2: sekali tu hari pemati. Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 ke PD 25.
3: Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Pesan ke BCD katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya Sarito hari pemati. Minggu lagi kita dikubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25. Pesan Abang Mayan ya kenalah di hari taik itu lebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ianya cara dikenak kita genatai ke pesan berat ngagai kami. Kita uliah tusun manah ke dulu pesan dekat dikenatai ke ngagai kami sebedau kita ianya tadi nganjung. Arus telefon maka dia buka. Tanya mak kita lagi dekat ngena arus telefon kami. Tanya pihak kami maka meri acara ke nyamai ke indoor kita nganjung pesan. Ianya kami bisik WhatsApp YFM Iban. Jadi lumur WhatsApp, lumur telefon WhatsApp kami di konti dito ianya 013-862-8422. Jadi kita akan nganjur pesannya terus boleh dibaca kami bak konti YFM Iban. Pian megak ngagai bala kita ke bisi dekat ngatai ke pesan ngena email YFM Iban. Kita tahu ngatai ke pesan kita megak ngena email kami yfmiban@gmail.com. Jadi YFM Iban yang semua huruf mit magangau yfmiban@gmail.com. Jadi pesan yang KBC dia terima kami bak mua aku dito. Jadi pesan ya ke sekali tu inya pesan pemati. Jadi pesan tu datai ari kartun anak Jinal ngau mega Indaya Josie anak John. Madah ke Indaya ke bernama Runai anak Sayang tau ke dikangau kurang ngau nama Amoy. Udah nadai kena 6 hari bulan 10 hanya kemarin pukul 11 pagi. Jadi niang Runai anak sayang tau ke Amoy tu dekat di Sengai Balam Mayuh malam tu 7 hari bulan 10 bak rumah Musa Sungai Minus Jakar Serikai. Lalu dekat dikubur ke Pegila hari 4, 8 hari bulan 10 bak pendam Rabu tu. Nyalai minta semua kebang belayan kediau di rumah Panjai atas Ruban, Gau Baruah Ruban. Kebang belayan di Sri Aman, Kim San, Serikai, Jakar, Bau. Gau semua kebang belayan kena alah dirintai kena madito datai magang nak ngira tadi kebelayan semak gau jauh. Gau semua kita ke ngelalan yang tu datai ke rumah Musa, Sungai Minus, Jakar, Serikai. Sebara tanya bekaul ngau pemati tu tau bertelefon ge lumur apai kuang bak lumur 011-31-831-248 tau ke abab 017-647-1061. Pesan ti kedua megak pesan pemati. Jadi pesan tu datai ari Harry Jepit anak Wilfred Francis. Madah ke apa ya ke bernama Acap tau ke Wilfred Francis tau ke dikangau kurang ngau nama apai ayin. Udah nadai kena 6 hari bulan 10 hanya kemari. Nyalai minta semua kebang belayan ya ke ngelala Wilfred Francis tau ke apai ayin tu. Kebang belayan ke diau di rumah layang Nangai Bus, rumah Sati, Sungai Pitus, Sungai Pituh, rumah Dana Kop Ibus, Semawang, Semunah Bintulu, Rumah Meswell Libai, Rumah Libau, Sungai Tangap. Kebelayan di Batu Kawah Kucing, Bakas Sibuti, Pakut Sibuti, ngau megak di Bakelit. Ngau semua kita ke ndaklah disebut nama ditu, kenglala Ancap tau ke Wilfred Francis. Jadi kita kena pesan dipinta datai ke rumah Bajiang, Sungai Engkeranjik, Sekaluh Tengah. Lalu niang tu dekat di Intu Balam Mayuh malam hari 4, 8 hari bulan 10. Dekat dikubur ke pagi hari 5, 9 hari bulan 10. Sebarang tanya kita tahu bertelefon Gelumur Stanley Wilfred 014-997-4267. Harry Jepit Wilfred Francis 010-5953-723. Tahu ke Henry Lanyau 013-982-1933. Tau ke Ramping 013-933-7653. Jadi ke tiga tu pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu madah ke pengawak ngetas ulit serta ngelumbung niang Uja anak dagang tau ke Indai Lebun. Jadi niang ujar anak dagang tau keindai lebun tu dekat di kertas uliat 10 hari bulan 10 hari 6 tu pukul 8 pagi. Lalu nyadi lumbung malamnya barumah Lucy anak salang banyau ilik baliah kapit. Nyalai minta ke bamlayan ke diau di rumah tang nangga banyau rumah ikau teluk anduah rumah nulai anak tubam di nangga gelung skruah uyan batu bansu teluk gimang nangga usun sepakok entuluh ke melayan di pasar kapit. Ngau semua kena Allah dirintai kena madito. Jadi kita akan bisa tanya tau bertelefon ke lumur bau yang anak gi 013-990-8814. Tinggum anak gi 013-429-6913. Jadi pesan angkan ketu inya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai ari ara. Tau ke indai bagung. Tau ke dikangau ke megak orang gau nama entua melan. Jadi pesan tu madah ke indai sidak ke bernama Miri anak Anciah. Miri anak Anciah. Udah nadai kena 7 hari bulan 10. Pukul kurang lebih pukul 8 pagi bak rumah sibat jelukung engkelili. Jadi pesan tu minta semua kabar melayan ke diau di darat meriuk setuga. Sungai Keruas Tengin merindun bara sebangki berenggang. Kebelayan di Tituk, Nangga Kesit, Skandia, Serubah, Sebeliau, Rumah Liung, Ulu Binatang, Tok Bintangur, Danau Melikin, Semandi Ilik Lunduk, Nangga Buduk, Seratuk, Jambu, Lubantu Naman, Rumah Majang Sujan Bin Tulu. Ngau semua kita, ia kena Allah disebut nama itu. Ia ke Ngelala, ia ke Ngelala, Miri anak Anciah, Miri anak Anciah. Kita dia pinta datai magang ke rumah sibat Jelukung. Laban yang tu dekat di Intu Balam Mayuh malam hari 4 8 hari bulan 10 dikubur ke kena 9 hari bulan 10 pukul 8 pagi hari 5 bak pendam Jelukung. Lalu penerang kesilik berkawal ngau pemati tu. Pesan pemati tu kita tahu bertelefon ngagai arah anak ambau bak lumur 017-338-7814. Jadinya pesan pemati ke baru di ya, terima kami. Jadi terus ngau pesan bukai ke GBC bak mua aku dito. Jadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit. Datai ari terumah radi anak Melayu. Madah ke pengawak ngetas ulit niang antan anak Melayu. Jadi ulit dekat di kertas sebab rumah radi nanga selabi sungai Pakoh Uyak. Lalu nguan ulit dekat diatur malam hari 5, 9 hari bulan 10. Ulit dekat di kertas pukul 6 pagi hari 6, 10 hari bulan 10. Lalu pesan minta semua kepada melayan jauh tau ke semak ke diau di Batang Uyak, Paku, Bunau, Bekikik, Skim, Empuruk, Sekuau. Pih megak rumah Digat Sebindang, Nanga Tamin, Igu Tamin, Dijih, Bayan Tasik, Batu Singit, Sengkabang, Ibu Kandung, Anak, Ibu Bandung, Anak Entriang, Bala Kaban di Bintulu, ngau semua kita kenglala, yang antan anak Melayu. Kenaklah dirintai ke nama dito. Jadi sekali lagi minta kita datang ngau pengawak kertas ulit niang antan anak Melayu hari 6 tu 10 hari bulan 10 hari 10 hari bulan 10 kena tahun 2026. Sebarang tanya atau bertelefon ke lumur rumah terumah radi 013-974-4011 tok ke Queen anak Acup 011-992-6713. Jadinya sekedar hari pesan. Lagi kita nampung sekedar hari pesan bukai. Kita menggal program dulu. Ngau lagu Ari Zamri, Datuk Zamri Amira. Dini Alai, Aku Boleh Ganti.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai. 24 jam WiFi segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFi segulai sejalai.

Ya, lagu Ari Linda. Setiap lagu kat diberi nama Sino Ngenang Pengirindu Puntan. 5 minit dah lepas pukul 7 lemai. Lalu kabar kita akan baru ninga atau kabar yang ke YFM ke lemai tu. Anda ingat hari 5 tu ilah. Siti hari perkara tau ke utai ke patut dipedak kita ianya agih belanja menua Malaysia 2027. Ya kereka dibantai ke Menteri Besar Menua Malaysia ruang pukul 3:30 ngali hari lalu megak deka di pendiang ke kita ba YFM Iban serta stesen radio RTM di menua kita. Boleh megak di pedak ba TV nama kini berita mana ba agia belanja tahun 2027 ungkup kita ini. Okey terus ngah pesan berat. Ya kagi bisik ba mua ko dito Siti Ari pesan ke bisik diterima kami ianya pesan ngintu 100 hari. Jadi pesan tu datai Ari Sandi Anamunan. Padah ke pengawa semiang 100 hari, keniang indai sidak ke bernama niang rinya anak asum. Kedekat diatur kena 10 hari bulan 10, pukul 7 lemai kena hari 6 tu, berpalan bak rumah niang tumpu ianya lot 7271 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan di Miri. Nyalai pesan ngintu 100 hari itu ditujukan semua kebang melayan kediau di rumah Tomi Kunam, Kampung Jungguk Mawang, Serian. Kebang melayan di Kapit Song, Ketiba Song, Rumah Sebum, Nanga Masak. Kebang melayan di Sibu, Bintulu Miri, ngau semua kaban ke naklah dirintai ke nama dituk. Baik ke jauh tau ke semak. Lalu kita ke dekat nemu berkawal ngau ngintu 100 hari tu tau bertelefon ngagi lumur Sandi 011-1406-1896 tau kemunan 014-8899-130 tau ke Claudia 011-6986-1713 pesan ngetas ulit ke sekali tu megak diterima kami Arya nulai anak ganda. Jadi pesan ngetas ulit tu madah ke pengawak ngetas ulit niang bini ya ke bernama niang Julan anak bunya tau ke dikangau ke megak ngau nama indai ani tau ke indai tuai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta dekat diatur ngambil terbalu lalu nganjung regang tau ke berantu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 pukul 10 malam berpalan bak rumah Mapang, Nanga, Serangir, Ulu, Anap, Tatau. Yang lain minta semua kebang melayan ke diau di Muput, Anap, Sebemban, Selitut, Merudik, Baram, Ujung Daun Miri, Brunei, Sibu, Bintulun, Tabai, Julau. Kau semua kena Allah dirintai kena madituk. Ya ke ngelala niang Julan anak bunya. Kita adi pinta datai magang hari 6 tu 10, hari bulan 10. Sebarang tanya kita tahu bertelefon gel umur 011-3153-2039 Lumur Ani tau ke Zalia 011-6487-6103 nangkan ketua megak pesan pesan getas ulit jadi pesan tu datai Arigawan anak bantil tau ke Apai Geruda jadi pesan getas ulit tu madah ke pengawak getas ulit niang panti anak janang tu ke Indai Jarau. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur hari Minggu tu 11 hari bulan 10. Nguan ulit dekat diatur malam hari 6 10 hari bulan 10 bak rumah lanja Sungai Stras di Julau. Nyalai minta semua kawan melayan ke diau di Spituh, Serau, ke melayan di Nangalingah, Enseluai, Lasi, Udul, Buak, ke melayan di Batu 12, Merurun, ngau megak KJD, Julau, Madur, Sungai Madur, ke melayan di Macan, Kenawit, Sungai Empang, Pakan, Salim Sibu, ngau megak semua bala kena Allah dirintai kena marituk. Kita dipinta datai magang. Sebarang tanya berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelefon gel umur Gawan Anak Bantil 013-884-3529. Lalu pesan ke sekali tu mega pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai hari entuyan anak lantiang madah ke pengawak ngetas ulit engkau berantu niang
laki ya ke bernama Niang David tau, kenyandang anak malang. Jadi pesan tu minta kita datai ke rumah Sti Sungai Segak, Skim Sekuau, Selangau. Kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 pukul 6 pagi. Jadi minta semua ke pembelayan kelebih lagi ya ke ngelala David tau ke nyandang anak malang tu, kelebih lagi kita ke diau di Sekuau, uya Dangiah, Kenawit, Tamin, Sekuau, Selangau. Igu baru ngau igu tinggi, kapit tuah entabai sibu Kuching. Ngau semua kita kena Allah disebut nama dito dipinta datai magang. Jadi kita ke dipesannya kebenaran dipinta datai tumu ianya kena hari 5 tu 9 hari bulan 10 ngau apa ngawa nguan uliat ke niang tu. Jadi nya sekedar hari pesan ke diterima kami, lalu lagi maca sekedar hari pesan ke sekali tu pesan ya ke bisi diterima kami ke pesan ya ke bisi diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas uliat megak. Jadi pesan tu datai Ari Rosi anak janting tau ke Indai Niang Fred. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas uliat anak ya Fred anak Gumban. Pengawal ngetas uliat tu dekat diatur kena hari 6 10 hari bulan 10 pukul 8 malam. Lalu pengawal ngetas uliat dekat diatur bak lumur 362 Taman Bandar Jaya. Jadi pesan tu minta semua kebang belayan ke diau di rumah Joseph Jalaluang, rumah Jabu Sungai Kelabat, rumah Barik Sungai Nangka, rumah Igar Sungai Sebetau, rumah Ulin Nanga Sekalit Tatau, kemelayan di Miri, kemelayan di Sebungan. Ngau semua bala ke ndak Allah dirintai ke nama dito. Jadi kita di pinta datai ke rumah lumur 362 Taman Bandar Jaya. Ngau pengawak ngetas ulit ke Niang Fred anak Gumban. Penerang ke Silia, kita tahu bertelefon ngagai lumur Rosi Panti Inai Niang tu 0145958903 tau ke Albert menyadik Niang tu 0138485978. Jadinya sekedar area pesan ya ke bisik dia terima kami. Kita ya menggal dulu segmen ke sekali tu lagu kedibai Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Pegulas Jalai.
1: Ya, segala jalan dengan kami ke sekali itu terus ngepesan Kak GBC Bamu aku itu. Jadi pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datang dari Dayan Anak Magat atau ke Indai Ibi. Jadi pesan tu madah ke Sandang Anak Uncat atau ke Indai Sebit atau ke Indai Mako atau ke Bini Niang Magat Anak Magai. Udah nadai kena 5 hari bulan minta pun jadi pesan ke sekali tu kebenarnya pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai ari Dayan Anak Megat tau ke Indai Idi. Madah ke pengawak ngetas ulit niang Indai sidak ke bernama niang Sandang Anak Uncat tau ke Indai Sebit. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur inya kena angguan ulit dekat diatur 17 hari bulan 10 malam hari 6. Ngetas ulit 18 hari bulan 10 pagi hari Minggu. Lalu semua kita akan dipesan tadi dipinta datai ke lot 2501 Tudan De Saras. Fasa 6 Jalai De Saras. Lorong De Saras 81B di Miri. Nyalai minta semua kabar melayan ke lebih lagi. Kediau di Rumah Kalang, Nangabaluah, Ngemah Kenawit. Rumah Nyaluang, Rumah Suzili Lili, Sungai Baluah, Ngemah Kenawit, Rumah Beginda, Gau Rumah Linggi, Nangga Selaut, Ngemah, Nangga Ngungun, Nangga Niruak, Nangga Bat, Nangga Jagau, Ngemah Kenawit, Kemelayan di Kuching, Sibu Miri Bintulu, Gau semua bala kena Allah. Dirin tai kena maritok ke ngelala, Niang Sandang Anak Uncat tau ke Indai Sebit. Jadi minta semua kita ke dipesan di datai magang lalu sebarang tanya. Tau bertelefon ke lumur Dayan Anak Magat. Lumur 019-868-1291 atau ke Jeffrey Manai 013-769-8655. Jadi ya pesan ke bukai ke sekali tu. Pesan ya ke bisik di terima kami. Pesan tu datai ari Katun Anak Jinal. Madah ke pemati Runai Anak Sayang tau ke nama Amoy. Jadi ya tu dekat di Sengai Balamayuh malam tu 7 hari bulan 10 Rumah Musa Sungai Minus Jakar dikubur ke Pegila hari 4 8 hari bulan 10 Bak Pendam Rabu tu. Yang lebih minta semua kawan melayan di Ruban Seriaman Kimsan Serikai Jakar Bau ngau bala kena Allah dirintai ke nama ditu dipinta datai magang dipinta datai magang ke Rumah Musa Sungai Minus Jakar Serikai. Jadi pesannya ke sekali itu ianya pesan ke bisi dia terima kami pesan pesan ya ke bisi diterima kami ke sekali itu pesan ngetas ulit datai Ari Emilia Lin Anak Sidi tau ke Imi. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit. Niang apai sidak ya. Niang apai sidak ya. Lalu pengawak tu dekat dia pesan. Ya aku dah nadai kena 30 hari bulan 9 tu tadi. Jadi pesan tu minta semua ke pembelayan. Ya kelebih lagi ya ke ngelala. Datai ngagai rumah Niang Sidi Ana Ali. Lorong 4 lot 5098 Intahil Park Jalai Bakam Miri. Lalu nguan ulit dekat diatur 16 hari bulan 10 hari 5 muai ulit 17 hari bulan 10 hari 6 pukul 10 pagi. Nyai penerang kesiliak berkawal ngau pesan ngetas ulit ke Niang Sidi Anak Ali itu kita tahu bertelefon ngagai lumur Emilia Sidi atau ke Imi 01439-46057 Jerry CD Tokeboy 011-1937-6944. Jadi pesan ke sekali itu mega pesan ngetas ulit datai Ari Sumbang Anak Pilang Tokepai Mit madah pengawak madah ke pengawak ngetas ulit niang jampuk Anak Ngipa kena 17 hari bulan 10 pukul 8 malam. Lalu nguan ulit dekat diatur 16 hari bulan 10 hari 5. Jadi minta semua ke pembelayan kediau di Rantau Lugai Lakah Jagau Niruak Skim Gempuro, Ngungun, Sungai Ngemah, Kenawit, Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit. Gak semua kita ke ngelalan yang jampu Anak Ngipa dipinta datai ke Rumah Pol Anak Unjong, Nanga Ngungun, Sungai Ngemah, Kenawit. Gak pengawak ngetas ulit ni yang jampu Anak Ngipa 17 hari bulan 10. Lalu pesan ke Skaleto, pesan ya ke Skaleto ianya datai hari Natali John. Orang kenadai tu ianya John French Udin anak Tan. Jadi ia tu udah nadai kena hari 3 nya sari tu 7 hari bulan 10 dekat di Sungai Balamayu hari 4 8 dari bulan 10 dikubur ke pendam Anglican Sutong di Seri Aman kena 9 dari bulan 10 hari 5. Lalu semua kabar melayan ke di pesan ke Ngelala di pinta datai ke lorong 5 Taman Gamang Jalai Brayun Seri Aman. Jadi anda dipadah ke lumur telefon ke tahu di tanya kita berkawal ngau pemati tang orang kenadai tu ke bernama John French Udin anak Tan ke dekat di Sungai pergilah hari hari 4 8 hari bulan 10 bak lorong 5 Taman Gamang Jalai Brayun Seri Aman. Jadinya tadi ngujuang ke jam kita kurang lebih ya 6 minit dekat pukul 7:30 pelabaku nyaja dulu pesan berat ke sempat dibaca bak awak sekali tu. Jadi pesan berat bukai dekat ditampung pengeluar program kami bak program penggerak pagi pergila. Lalu pukul 7:30 lemai itu lagi kita rekam dia ke berita Riway FM. Sebenarnya tok setiap lagu lama megah dikena kita berperindang siko ari penanyi lama ke bisi debaik bak panggau final SSJ ke-9 tu tadi. Stephen Kanang, tu si lagu ke di kalak di sadaki ya, lagu bak piring hitam menyak tajuk lagu tu ke diberi nama Ati Asai Kena Jayau.

Berita Lemai 7/10/2026. Ketubah Tok Batang Berita. Penegap digital cukup berguna dikenang latih ke Saya Semekiah Borneo. Company luar patut menguji ke market dunia ngeremai ke langgur pemansang perintah. Raban pemansik ngau saintis udah diperansang ngemansang ke bangsa brau tik kurang berkat kurang karbohidrat. Ianya batang berita. Lalu tu isi berita. Borneo patut ngelatih kerangkaian ngau penegap digital dikenak nyawab wilayah bak pulau tu bersemekiah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah kerangkaian kuasa karan ajak endang endak cukup. Antik penegap digital endak dikelatih. Tegalnya ia dekat ke plan besar ekonomi digital Sarawak 2030 di pejalai ke kelebih lagi. Dikena nyedia ke langkar pengawak ti uliah ngerumban atur digitalization antara ekonomi. Kelimpah hari tinegap kedaya semekiah hari pengawak meranak ke pukuk, innovation serta gempuang kerjasama antara opis perintah enggau company luar. Ia madah ke Sarawak dia tu udah nyingkal ngegerenggat ke baru. Ianya ari pengawak ti mekuah ke teknologi pemintar tiru AI. Engau pengawak ti ngemansang ke infrastruktur digital ke lebih maju. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakut tu di Kuching. Leboya ke berjadi forum ekonomi Borneo kedua. Berbangaunya Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari megak mengansap company luar ngambil kecakah lagi ngemujur ke polisi pemansang di bisik di langgur perintah. Ia madah ke company luar nyandang penyungkak pemansang menua, ianya ari pengawak tinyedia ke peluang gawak, narit teknologi tamak ke menua tok serta ngemansang ke palan data. Kerjasama ngau perintah company luar ngau peranak pukuk megak cukup berguna dikena ngerembai ke ekonomi Borneo ngagai market antarabangsa. Basebengkah hari pengawak, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari ngan sak balas saintis ngau raban pemansia sama berundiang ke pengawak ti ngemansang ke bangsa berau ti kurang karbohidrat. Setipak ngau jolok ati Sarawak ti dekang luar ke bangsa pemakai ti mana hagi ke pengerai. Ia madah ke innovation bak pengawak ting luar ke padi ndak patut seminak mekuah ke pengawak. Dikena nambah ke pemayu asil ajak tang pansiaknya patut sama berundiang ke jalai ti uliah ngada ke pemakai ti mana hagi ke pengerai. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke penerang tu lebuh ia ke berjadi Sarawak Rice Conference Sarikon 2026 di Kuching. Ia madah ke pansiak ke berkawal ngau bangsa berau ti kurang karbohidrat. Megak udah uliah nempak dimensi baru bak industri padi di Malaysia. Kelimpah hari ke uliah nambah kerga hasil pengawak serta uliah napik guna pengerai mensia mayuah. Bala Indo udah delalau ngau jakuk ti indak ngasuh sida takut berpersa penyakit riman tusu serta endak ngantik kelaik penyakitnya majak raya serta bertangguh lebuah ke patut berubat. Menteri Pemansang Indo Nemi Amit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pemerti hati orang Induk pasal perkara tu patut dikelati ke yang kaum bala Induk bak menua pesisir enggau bak ulu sungai. Ia madah ke penyawah menua enggau pengirau dalam hatinya endak patut nanggul sidak tok lari ari berperasa serta berubat. Antik belalau ke pelan jalai ngurang ke penyakit riman tusu di Malaysia 2025 ngagai 2035 50.5% hari kes sakit riman tusunya semina ditemu lebuh penyakitnya udah raya ianya udah datai ba stage 3 ngau stage 4. Ia madah ke penyampaunya patut muka rundiang orang Induk ngambil kesedar ke perkara tu serta ulih milih nganjung diri berperasa ngau jampat. Datuk Sri Fatimah mansut ke Jakutu lebuh ke berjadi program pemerhati ke penyakit riman tusu kediatur di Kuching berserimai dengan program bulan penyedar penyakit riman tusu dalam bulan 9 tu.
Kita dia tu benda-benda yang ke berita RUYFM Iban Kuching. Pengawal ngagak jalai pemintas kira 2.6 km pemanjai arah jalai Sarik ngagak jalai Sentebu ngau Bukit Kinyau disadang dekat ngemuntang ke pejalai urang bakandang menuanya ngagai menua Serikai. Sapin Menteri Pengatur Mengeri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Datuk Lin Talif Saleh madah ke pejalai tinggalamak tu berguna ketimpo setengah jam disadang uliah ngurang ngagai 10 minit aja enti jalannya udah tembok. Projeknya berungkus semak 17 juta ringgit serta dipejalai ke Opis Kerja Raya Malaysia, Opis Kerja Raya Sarawak udah diberi timpuh 12 bulan berengkah hari bulan 9 tahun tu nyentuk ke bulan 9 tahun 2027. Datuk Lin Talif mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita udah ia ke berjadi pengawak nasi tanah dilalu nyadi pengawak endur nyerah ke Cik Pampas ke projeknya bak tabak pemungkal projek ngagak jalai spur di Sarik Serikai. Bak pengawak kesebaka Pampas Tanah kira 1.4 juta ringgit udah diberi ngagai urang ke Bempu Tanah. Company Miet Ngau Jalan Pemesai PKS udah diperansang guna teknologi pemintar tiru tak ke AI ngena cara ti praktikal kena nambah ke hasil serta nyawa pengawat dagang sidak bersemekiah. Sapit Menteri Miak Lumbak Ngau Main serta pemansang urang dagang Sarawak Dato' Dr. Ripin Lamat madah ke pengawat guna teknologinya patut diasuh nipak keguna pengawat dagang sidak. Ia maksud ke Jakarta lebuah ke berjadi Samantha Hyperlocal AI Face and Government Industry Dialogue 2026 bak Sarawak Skills di Kuching. Ia mega merangsang PKS berkongsi ke penemu pasal isu engkau pemar ke ditapik ngambil ke perintah oleh merik sukung ti berguna. Penyakit tungkul ati ischemic ISD mengkang ke pemadu mayuh naban kenyawa orang di Malaysia. Lalu penyakit kemik manis engau tinggi darah mengkang nyadi kebuah ke pemadu mayuh ngujuang ke orang kena ISD. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad pada ke dalam tahun 2024 subak 17,421 ikut orang diriput ke berbadi nyawa ketegal penyakit tungkul ati iskemik tau ke ISD-nya. Penyakit pengerai ngau morbiditi kebangsaan tahun 2023 belabak kelebih 192 ekor orang berumur antara 18 ngagi 29 tahun ditemu bisi penyakit kemik manis lalu semak 340,000 ekor orang bisi penyakit darah tinggi. Baraban orang keberumur antara 30 ngagi 39 tahun lebih 378,000 ikutnya ditemu bisik kemik manis lalu semak 939 ikut ditemu bisik penanggul tinggi darah. Tegalnya, Opis Menteri Pengerai bisik berjalai ke program Berpersa Pengerai Kebangsaan alih berarti ke engkau temu agik kebuah orang ketau kena laban bangsa penyakit ke enda berampit tau ke NCD. Ngagai ke dia tu lebih 2.6 juta ikut orang kebiak hari 40 tahun udah berpersa pengerai. Bala Ketuai Upis Kampung Menua Sarawak JHS udah diansak nyedia ke peluang belanja ngau sukung ti ulih nentu ke innovation raban pengerja pengamak upis tu ulih dikenak ngasil ke cara mutar ke penanggul serta ulih merik penguntung. Sekretari Mendam Bopis Menteri Pemansang Mengeri Ngau Pengerja Asal Datuk Abdullah Julaihi madah ketuk dikenal nentu kesidaknya ulih mantai ke buah penemu serta nguji ke perambu baru. Sukung ngari bala ketuai opis tu megak patut ditangkan ke ngau akses dikenal ngulih ke pengelandiak berangka guna ngau awak kecukup endur nguji ke hasil pengelandiak. Datuk Abdullah Julaihi mansut ke Jakutuk lebuah tiba jadi bulan Innovation Upis Kampung Menua Sarawak 2026. Berbangunnya Direktur Upis Kampung Menua Sarawak Datuk Hamdan Muhammad madah ke upis tu udah ngeluar ke manyuh innovation ketigagak belalau ke penanggul ke amat nanggul pengawak bak luar tu jengkau Enterprise Forest Information Management System. Dikenang ujung ke berita lemai tu tu batang berita dibaca baru.
Penegap digital cukup berguna dikenang ngelatih ke Semakih Borneo. Company luar patut nguji ke market dunia, ngeremai ke langgur pemansang perintah. Raban pemansik engkau saintis sudah diperansang mansang ke bangsa berau dikurang karbohidrat. Berita ke baru di pendiang ke kita hanya tadi ditusun Monica Giri serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Berita tahu di pendiang ke kita baru pukul 9 lemai malam tu lagi dari palan berita radio Angkasa Purido Kuala Lumpur lalu berita dari YFM tahu di pendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi.

0: Sebesar itu, 7 Oktober dalam tahun 2004, lambang sejarah mengeri besai Kuching, ianya jematan gantung nak mukai-mukai, runtuh menyit, udah bekau 80 tahun begitang, nyambung satu ngau tanah seberai Sungai Sarawak. Jembatan gantung tu berengkat gagak pada tahun 1923, lalu tembok tahun 1926, nang siti hari jembatan gantung ke Pemadu Panjai di Sarawak. Besai benar guna ngagai orang tinguan kadang nuanya hingga orang ti berdarat ngenak pesikal ngau kereta mit kalai cukup ngenyet kati mensia mayuah nak ngadang sesekali jematannya tak runtuh kokai semina jadi keperengkal ti cukup diguna tan megak reta tengkira jerana lama menua Sarawak. Pengeruntuh jematan gantung tu jadi ketanda melengkak ke sejeman maya nangkan kenyak jematan tu dekat gagak baru dikenak jadi ke pemandang tanda reta tengkira mengeri pasar besai Kuching. Jerana cerita lama Sarawak tu disediakan Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Bala ayak, bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: yang harap ke bala kita terperindah ngau lagu ke di baik Raban Halvat yang terdiau lagu ke diberi nama Sarito ngau pagila. Siti Ari Raban ya kekala nyadi semi finalist ACSJ tidak salah ku ACSJ ketiga dalam tahun 2016 mayanya kurang lebih 10 tahun tu ke udah. Okey, jadi hujung kejam kita kurang lebih 6 minit dekat pukul 8 malam. Jadi pukul 8 malam tu lagi nak bekas lama kita dekat mendiang ke main asal kita nya pantun. Datang sepedau kita ningat ke pantun. Kita ningat ke dulu lagu Kedibai Ramles Walter. Lagu Kedisadakaya Bak Panggau. ICJ 39 tu tadi. Lagu Kediberi Nama Di Rantai Pengingat Manis. Jadi nangkan ke lagu Ramles kita dekat ningat ke pantun. Ari Desmond Lantan. Lalu pantun kedua ianya pantun ketiba ini yang nyuang anak Aji pantun puji. Jadi nyak duit pantun ya ke dekat didinga kita malam tu pantun Des Melantan lalu ditangkan ke pantun puji Ari ni yang nyuang anak Aji.
1: Yang artinya semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9. Thank you.

Asarma na daing imadas batang minya kaka selalu nang tupawah laba meda kami orang laki tenak kala. Nengga ya rita mato dara bisa ninga ya tumoh di puak manua ulu batang rajang. Muasi kakaeng ae melempang pangaeng ku manyate wae debae kita uraino bitantae kebinyae nyamae piganya rare ase mentuae ae bram bisa si bata to dukumae kita lala di nyawa ada po narang. Ujian yang campur araga kita kenemia banyak ngenyuan gilada papan pilangka kita kino ino ngetu dulo bijako bitungkat dago bisuku angemua kita kita tuae ngetu dulo mengga uae dan lao bukae berkenang kadat asal kita bangsa kami ura lagi nguji keseri gigi surah dabuang nyawa. Kadang betul lagi wae kanya di nyari asti meke asingal didinga munyi pasak jaga anak bedil timaga nge salutan tuan raja mengkak kinanga. Ata maga gelang. Tang uji ngapa mintu buah belak angketua ya kalima nguji medak kita urang indo arita pak sampai kita dang uji nyeleang nung nabu leang mata cangga. Ngati rubah ya nuan subak wae di perusuat kinae dari sukuat buntuat dunyat puang kelantang ari rumang bako timaga dinga sabak. Nginuan nada kia-kia, munyik tau ngarbak kesinaya, bulan prenama sedo, nginuan wae ada duro-duro, munyi gunggo, guntual dua, bagu wae, menyawae, baradae, tangkae karuang bila.

Kadang ada kediaka pidara lima piri yang dua munua serenti menyaksi babi manua nepao di lengawong salinyau jagao manua abana. Gangwang menyasuba sawa lunang urang batang rajang bila dua baliah rina ribuat ngai badok bipupuat pupuat angian bipusian kaya bunga hujan. Menyawai nalian labuah naya benak menyaka mangka pasang raya mangka kibatang menyak lunang tapang minsna puan pawah labang ikita ed bila dua kinawiat arina gak kadia rita mekita ninga sayau ya sinu ngenang Gak ada yang tu sehati kan wan wan nangi asi sari tu dah ganti uco asi bui nasi urang atai hari tisi laki langit jera nyurang telepa mandek menyemang menyadek baik telaga sara bunzu menyasi dan gamian ikan padi tangguang juyuang imala badak tambah arita. Gante lemae mia manya de ramang wae ada rangae rangae ngangau makae pagi di nganyawang ia nyapa. Lisa lisa ngiga serah ada beno anga padang. Nakaknya miura tengah nyua tuwal me di menyade mande ngagai ae barne dalam dua nguliah ketau pejago menyawa yang ngujago maluko bayang ilanga nyurang telebak menyaka maka e mata nada e berasa e baunga da buang nyawa ga tuwal lembuat ngenuan wa e sunga kinae de pasang suruat ada berbuat buat menyasidan bunzu menyawa e gamian ikan bekuat. Sambal ngunzuat kedewa e batu penampuang sepuat penyangga nyawa inai demnek mang menyadek ngirah kede batu ae kenang ise jala e pengeraja begao menyak lengao milanao capuah mimaluah tuae cina sida madah kai ngaba bau ulang Gak sungai nae di kulu di pantai nyeru antu datai rulu nanga pila sungai nae kesabrae mede menyade wae ngumbang tatai telagainya dia tada dunga dunga menyaka semeta orang agak kita emansia si metuah tukang kamu wah timulah ya nya orang panah emulah pah tampuang pang agak kede lidah mintara nyawa ngadui duang mintara mata. Madonna minuan nakak nuan kana lantang indah ya abang saduainya na asi kunci hari bini pangulu mabuang silutan tuan raja na datuk medewa ya urang indo pemado jako kita ya bansa kesari tuai nuan kumai urindo panai ya tari cungai tunyua dua. Telaba mangko tangaramo bitungko dua site ari balakang site ari mua deto metau nenuan naye amuan meramaye hujan nadae naya labuah silka. Nisadang mekang kami urelaki mediwae tubuh arina ngaurang antura manua lani ane yeng kebang. Ngasih kumbang nuan udah besai di manyade wae dia nuan kelak berada e tangka e karuang birada jimatan gantuang nanga kimena pintu batu kuta raja. Perca putih sapu tangan pinyapu mua lima omanias bila dua raja yang rinda sapa ura laki dulu ngako. Mbo ya boleh hubat pengaraja mali langkang. Gak tubuh abelak nginuhan nakak nyarumak nuhan kemisai pengawak si baka kemaya kediaan intiang pagi gede asli duduk kerusi meja supa palak nginuhan ada luga-luga tata gelak pucuang juyuang minyak melaya. Jari kanan nginuan sidan nangam bulan ngai ke bulan padam pamal dua nimpayah tubuh bunga nuan nuai limpang kejengunci pintu tanah ngurang kepaminah
kita bangsa antek pemandang nuan sawak lunang peneka nuan menyawai nuang kena bidagang mintara bangsa gilabak peneka mata minambak mua berjalai gelempang pangai dek menyadek wae niti panyurai rumah panjai panjang panjai mantaba merniang kapuko tanyo kedewai uraino amilayo entah bro, baka kudah kena tiru tok racuan lada mih tidadang apa e urang tipangkak sebelah tiang mensual sebelah mua gak baruman ruman garempam ku subah sidan ngaruman malam ngituan nyuai asam jawa kaseh mih tubuh rina kutudara sampai kadia leka nak mengalala ninga umang udah ada ampuh urang. Gante pinyayao ngingku wai lengau mamau cuku api nyayao nyayao mega aku medak buah si bao ngedenya banget manzao silka leka kak kami ora lagi ni ke menyamang menyadek kada nabi zek manyek bunsu rania kan bang nyalunang kada nyala tebang nakabang mata sinsa tadia mitu buah belak aku akak tadunga-dunga semina ngimata labuah mengkuai debra bujuah haye mata niladan hujan nalian labuah nanya nyedangai-dangai hari lemai sampai kadia. Kami urang lagi sayau kenyaila wa ente depajuah nyumbuah buruang unta dicapai tupai buruang garuna udah yam kami tuila semak kita baka pita buaya ni mata dikumai kita baka anak engkarama.

Agak kaku sayau ketangkai ngede nyuai bungai bunga cimpaka tipu cuak nyuai takik lalu nuak ngacuak. Kas doa bulan pernama bau badah sudu selebebu du ngekai sebelah minua sekali lepau. Menyasubak ngau kepanggau libau sabuang geluang bila dua ngau nangau biada dan ngendang kini yang keleang seduai laja timpai jawai akainya. Gasa dam madah kadire bado agi pakupan dalam lubang gua katang kae ngede nyuae bunga e bunga cimpaka anti bakau tai dabli menyase nangi nasi kale kale kami ura laki ngemite kedrem purugi nya me kami wae bigadaya nyawa dini tu buah rina kami tu darah ngasuh nan nyawa e layo di mata tutu ke membang Ente panino ngitu buah kemo aku ae ura ino kariato balat ma panino onino aku medah pirao ngino anyo ae taguno guno kayo menyawae kini amang kamso kah kayo anyala. Kami ura lagi sayau ke kamu di nyazi nangi badas mati nyelanyi lanyi ungke ketang narage benang jeraluan menyasi dan dram dram tanam. Mariam sinyata bisa sayau melempang nyilak lunang ditandang kenuan ngagai gelenggang batang rajang rina sila awak. Nanga bilaga hudu panyayau nyayau menyailak lengau tidak kena sidaluyau raja gakuntah.

Ganti pinyamae nginuan kaniya tumanya de wae nyanggaman nyamae minuan wae tiap hari tiap lemae diau lemali gae atas bilang ganti penyenang nginuan sawalunang nyangga nuan nama senang inang bilalang ural bisa suatu alikau nabaur sah. Dang pagi lalu sa nuan akali ba anang nuan wae telunga lunga ngapa si bata nyawae indo sawa dekumai orang aka asawa. Telabak melihat singa tupai labang. Nang utuak me kami orang laki tu subawai tinuak kami tertuak papan pelangga galek kami deluntek tika etika lanyam dua gamimping kunangi ase banget nyelaya mati. Mimpi cariak dan matiak kayan ke suma, mimpi terbuka ditingak baju jala, mimpi lenyaong ku lengau sagiau tajau minaga nyangkanyak. Kini ngayu kita buah belak engku tuai akalibak saritut gagak kita urainok bakana kare puak siko nadayem kita wae kak ngena anang. Kak kita kanguna ya wae darah nyangkanyak medayuk lempang pangai engku saritut manyadek wae digagak kita. Baka anak gare peman saya dengkah kita singapa alai sebelah selepas benar tu buah gemuk. Dek orang ino temung higa orang ketauk ditepuk nuan de perauk buang luncuang sakaya dua. Ayah hubas kita wae temung higa orang angki badas baka ayak kita tumas teguang laka dini kami ura laki kanyade si baka ngoya te pagi ngiasi ada rai-rai. Nusuai pengarami pikara dunia tengah hari ngarang dirama ngah kelemai miawai nusuai ke kita pengingat wae nampuang pesan kita ya bangsa. Ayah jamiat muranya lawai tau ngoran nariat gajai langiat iko melihat puak kirapa tau ngoran kang tansang bintang tiga. Badona mia kak ya katua teguang menyak wae rimawang sana ne asi antu garasi menyadek jingga tungkat manua gak kadia sapa urana ngalala elan ya bercerita panai ngarang Harinya mitu hal me engkutu subah wae mang menyadek tenak barazai razai dekat nguji munuah direk makai tubai gulai. Nsal wae ngupak mayang pinang sigala antang tubuah pipaong ku lengau bisek pangirao ngirao ngai ketukumai kita ora indok kelalu juga o umak mama o hidup di dunia. Nyamai gaik gaku wae pindah ki julau sabuang mujuang siba o rindang icak ya kuliah barimai ruwae. Ngawapai uang sungai menyadek kita bangsa Cina sawam tempuan menyasidan ngau temenguang masa mapai Maria bukulai sadao ngau darian rangau bekas ayak pimanjang uliak ti malam muradian sidan kemaya kalak betungkuan kerian lampu kalitas mapai tarang menyalunang kena pandang yang kuasa tinaga ante metek menyewai mang menyadek ada kala nama ek ngerbah kejanek serta menua rusak akak. Kapak sidang iga betekinak sebelah kaki lima angkat melaikan ngaban demakiat iban bisik dijual kita ya bangsa. Nyamanwa cukup menyawai pengaraja raja nadai ya ke timpang. Gauji pedak kita mayuah ngingku kedia tuai tagel labuah metuk berabu juah. Aek mata niladan hujan nalian labuah naya insak mengketuai berketepak ningang awak jengga ruang dadang mati ketubuah belak ketuaka banget kenyawari subak asubak. Nunga pala tangak nyang kutuang mawat patuang muruas muang mati kelempang ketusak sawak lunang banga lama metudah wae kimarau bujang sampai kadia. Udaya mitu buah rina kuilak darah nak ngau ramanek dinanga bila dua matang ninga dua akak sawa lunang punek metuk manyadek nak ngau ramanek bila dua

Ganti. Ada barengo rita di la kleang kena kapucoa kayo ngila juga menawan laki ada rangai.

Kipangaoli bao sabua. Geluang mani dao dirinya barurang aratuat kede dian arajuat tariang abluat giginya lipan api nyauran yang kiang kede tariang utiang babi lalaki pangaruah kangasih.

kang de batu pinyang lua bunang kanyalang nyai diarusua ngdiada dasurua ke batu panunua tanua palanua tareang kijang bagawa dua kale manjkoa lapan betamuli tanan bau ngde yu ada depantang kino urang marau batu gayu panyae muarang wanang ri.

Ya, lagu baru Hakadi Hasada ke Urai. Setiap lagu ke diberi nama Dilah Tanah. Ya, setiap lagu ke baru di pansuat ke penanyi ke berbangsa Kayan Kenyah. Tangdang terbilang megak ba industri muzik kita Iban. Urai. Jadi lagunya tadi lagu Dilah Tanah yang ngujuang ke jam kita pukul 3:33 minit dan lepas pukul 8 malam. Jadi kurang lebih setengah jam dari kita bergulai ba awak sada lemai ke sekarang itu. Lalu pukul 9 malam tu lagi udah kita mendiang ke berita pukul 9 malam tentu ya kita bisik program Ngenggam Semangat. Ngarap kepala kita terus nganti program Ngenggam Semangat. Jadi ya nanti kita pula tikal nikal baru ngagai lagu urainya tadi nanti kita bisik medak ACSJT ke 8 sebedau tu dia urai tu siko ari finalist ACJT ke-8 tahun yang kemarin dia nyada ke lagu Jeritan. Jadi lagu Jeritan udah mujur boleh leka lagu ke pemadu mana ba ACSJT ke-8 tahun yang kemarin. Jadi mujur megak labana sepengudah lagu Jeritannya mujur boleh leka lagu pemadu mana mayuh bala di luar dia ke terubah ya sidak tu tadi kebiasalah viral netizen viral okay nama laban sekedak sidak tu tadi ngumbai jeritan tu ianya orang dalam jekum Melayu artinya terinyerawah dalam jekum Melayu sikit menyerawah jadi mayuh sidak tu ngumbai nama kebuah lagu dalam jekum Melayu atau ke jekum lawat tu uleh mujur ba leka lagu ke pemadu mana aha hanya kebenar ya ngarap kepala kita ke Kak Ahmad komennya tadi pansiak dulu sebelum kita ngeluar ke jakuk bas sebelah media sosial tau kelebih lagi bakal lagu Jeritan tahun yang kemari Siti mana yang megak lebuh lagu tu menang bala ke lagu pemadu mana bala kena nemunak kalau ni ngerti Jeritan bak kita Iban leka jakuk kita Iban tu tadi sidak ya megak ke terubah ya baru nemu reti Jeritan reti Jeritan tu tadi retinya burung nak mana aba keterubah ya bu buruang nak mana tang yagi terus ngerja tau ken terus kau tanya tadi tajak penen nemu bisi tik tai kemai hari tu nyebut udah bisi tanda-tanda tau ke signal ya tadi madah ke utainya bisi deka ndak mujur tau ke bisi penanggul tang ia tetap deka ngerja pengawaknya megak bakal lagunya tajak penari pun sedua jadi melaki bini nang bisi udah tanda bisi dah burung ia tetap bekat terus ke ruang bilik laban ke Tegal Pengerindu. Jadi nyak mi utai kumbai dikumbai ke Taiban Jeritan utai ke bisi burung temu burung nak mana tang agi megak terus ngereja ke pengawaknya. Jadi nyak Siti megak pemana ACJ lebuah namanya tadi sebedau tu bedau bisi leka lagu madu mana pengudahnya di tepuk kami bak kategori leka lagu SSJ ke pemadu mana yang ujuang ke sekedar hari leka lagu megak sekedar hari leka jakuk kena kalah didinga bisik ditemu kita hari ACSJ. Jadi lengkap ke dulu 2025 ingat ACSJ ke-8 tahun tu kita megak udah berarti ke siku hari finalis kudah boleh kategori leka lagu pemadu mana tentu ya anak Juni Aman ianya Juni Aman ngau lagu Nuan Bis Intan di Kemon. Terus ni ngak ke lagu live ba panggau SSJ 39.

0: Amal. Terima kasih ya kalian, RTM Kuching Sarawak, yang udah lanjut ke pemain SSC ke-9. Jadi, bakat ke malam tuh, aku cukup betuan, nama kuah. Bakat ke malam tuh, aku kuliah lirik terbaik. Lirik terbaik, lagu Iman. Ya, terima kasih ya.
1: Ianya tadi sekedar hari hara jaku bala ke udah menang ba SJT ke 9 tu tadi. Jadi sebedau nutup segmen sada lemai kita ke sekali tu ninggal ke kita engkau sekedar lagu. Kita bisi lagu Ari Niang Ganeng Hasan lagi semina bertemu dalam mimpi. Tang sebedaunya kita bisi lagu Ari Winnie Albert ba panggau SJT ke 9 engkau mega. Tu ya lagu ya kedibai Doni Lang ba panggau SSJT ke 9 lagu ndak mudah aku lengkap. Harap kita ndak mudah ngelengkap ke YFM laban udah berita. Tentu ya kita dekat ninga mayu cerita. Cerita ke nyoka sebaka ngau misteri dayang bintang begulai ngau. Ni si tambua mengamaga Sam ke malam tu.

0: sampai ke 50 aja.
1: Jauh.
0: Sindang ke sindang punya.
1: Aman.
0: Main saya udah amat udah ini gitu. Mau keluar jalan depan kereta Ceton kereta. Taban ni kak masuk duit sangat dah naik kira.
1: Oh.
0: Dia lebih baik. Datai punya sibuk kita ke. Sibuk datai lebih gue. Mana yang aku beli baik bertanggung jawab ya. Tak aja berjalan ya punya kita hari hujan saya maya bukan aja hujan. Pan kita antara.
2: Aman.

0: nâng ngay tìm được ạ, phụ bà ra ở tòa của cô nói ạ, tìm cả các cái trạng của rồi.
1: Áo ạ.
0: Ừ, nên là như một tạc quật, là làm một sống ngã là mạng tuyệt cầu.
1: Ồ, cây nọ.
0: Ừ, tại vì tìm đủ nô người này tuổi, với em tòa của cô đã đầy hơn một chữ tà của cô nói
1: ạ. Áo, ạ, bí sĩ, ạ, tay cái nhà bí sĩ nhà đi đấy, ạ, mà bí sĩ nhà đi.
0: Tại nhà bí sĩ nhà, tay đuôi cái đoàn bà đào xin kê, bà mê đuôi cho, vì cái đoàn của đoàn.
1: Oh, oh, yang mendak orang tua ai komaya nada nak nemu tak? Ia menyata dai.
2: Yeah.
1: Nyama ya ni pu de.
0: Nyama. Yeah. Si kau jadi alat pada mukunya melonggaknya. Kebetulan ekem makan aku ni tadi.
1: Oh, ah.
0: Mayu kita, mani kita, lutut puan sila kau orang yang indok indok. Sebuah macam saya nambah duit itu sampai 20 ribu.
1: Oh.
0: 20 ribu. Tidak mancing ni.
1: Oh.
0: Saya ni kak belum ni dia macam ni tahun. Saya 4 tahun tu dah muka.
1: Aku ngundi nyen tadi. Last ngundi nyen tadi.
2: Tanah dai pun orang dek nuan kita itu berundi. Nadai orang kau mereka kita duit ngapok ne.
1: Ya.
0: Jadi kita tahu ya, baru mana ni?
2: Belum
0: sudah. Masih tuan juga sudah hamil, anak bini penyare. Sudah hamil ya. Yang naik tinggal ini, kau kan tinggal. Mesti pada blok kawal hidup ber. Tinggal naik saja. Tengah tinggal di mana? Si kau saja.
1: Aman.
0: Jadi tinggal mana deh? Ya, jangan tahu semua orang juga.
1: Aau.
0: Ia timbuk di mana-mana. Ia hospital. Tiga darah. Jorong atau tiga darah aku.
2: Baik berundi yang kesal di mana.
1: Baik berundi yang kesal dia semua.
0: Kenyal. Mari ke komander tu dah mari ngaji timbuk ke anak tu. Naya kalau timbuk atau apa tu.
1: Agi ingat kau tanya ne.
0: Aau. Ingat kenyal bermalam. Saya tekad bunuh orang. Katanya.
1: Kau kata
0: bantu semangat katanya atas
1: betul.
0: Tapi tu jangan macam aku tu nya. Tuh saya kira tu kau kau yang kemarin kau tu, malay kemarin kita susah tiri kan, tapi susah tiri deh. Kau lebih ikut curi orang kau. Mak pagi dia, mak pagi sibuk dia, tengah beli utai.
1: Aau.
0: Sudah sabar, lori kan? Sudah sabar semua.
1: Aau.
0: Semua ya, aau di sana semua. Dia beli utai ya. Curi orang, curi kalanya, banyak, banyak yang kalai. Aku tu sakit tapi aku lalu aku curi orang tu. Ya aku dah sabit tu. Lo aku bayar sabit aku tu yang lalu ya aku ya. Yang lama tinggal.
1: Ya.
0: Ngamai aku betul. Nanti nua tidur tu, lu sakit kalau baca.
1: Ya, aman. Ngamai kita berjimat lagi mudahnya ni.
0: Oh, benar. Datai dengan simpan ramai ke hari si tay itu simpan dia mencari. Nama saya untuk sampai simpan tu ada orang biasanya. Memang lebihnya, memang tipu orang tua.
1: Karena
0: kita dah mada hari kok. Kita dah mada. Nada yang mada aku orang dua lagi. Ya boleh mada. Nama dia nama dia aku ya. Kita terjaya. Karena nak naik kita putar dua lagi kita dua lagi pakai tu ya. Biasanya. Jadi kita tahu saya kena ungkap sudah macam ni, nampaknya yang di kau, nasi, tapi nasi emak, ini dah juga kita bayar, kaya, canggah orang tu tu. Nasi, nampaknya kita kena tanya dia, jam-jam pas, nasi yang saya dia, oleh dia.
1: Aau.
2: Ya.
0: Iya jam.
1: Okay. Aau, terima kasih. Mayo, mana cerita bisi kajar orang bukai menyata dek. Aman, aman, ya.
0: Yang cerita kita tu ini.
1: Okay. Okay, selamat malam. Bisa cerita bukai lah, nusi baru ke?
0: Mayu lah cerita bukai.
1: Okay. Minggu baru lah, nih. Okey, selamat malam. Okey. Ya, tadi sini.
2: Ya.
1: Mayuh orang ke ngambil duit pincin.
2: Namat.
1: Ngambil duit kebajikan. Munyikunya tadi kena tipu orang ni.
2: Ya.
1: Bisi, nanti kita nak dikeni ke kita nya tadi si. Nak dipucau orang nak ngawak.
2: Ya, ya. Nanti ke dipucau orangnya. Nak dan berdiri tu dah.
1: Betul. Bisi kes ke nyak tadi. Okey, Tegal ya nak berjimat. Tang lapan kena pucau orang. Bisi ke kuning. Ya, ya. Ya, nak nemu tai.
2: Nak nemu tai. Mengagak nak nemu tai ke.
1: Titih aja.
2: Titih ke aja. Kalau aku ningal ke Sam. Ya. Nang sigi bisi nyadi.
1: Aman.
2: Bos kedak menua.
1: Betul. Nyak nanti kita nemu kak ngambil duit kebajikan, duit pincin. Mai bala anak mai berarti diri sebilik anak dai. Mai diri serumah ke nasi.
2: Ya, ya.
1: Anang ke diri.
2: Ya, mai anang ke diri ngambil duit. Lepas orang ramai nyak nasi gigi ngipok kita ke ketika menerima duitnya deh. Lebih lagi bakal. Kita ke dah tuai umur. Ni bos sebut lagi nasi gig nanti orang ke bekenya tadi. Yang mengujung ke nyau mayuh gig. Ketika orang kena tipu dah. Sam.
1: Aman. Ya, okey. Hanya tadi cerita cukup mana? Ngajar kita, ngajar diri empu, ngajar orang, ngajar diri empu punya.
2: Ya. Harus telefon nama jurna Sam.
1: Oh, nak ngawak tu hanya buat kau Siti tu.
2: Hello. Hello. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
2: Siapa tu?
1: Malam. Siapa tu?
3: Imban.
1: Imban.
2: Hari ni Imban.
3: Aku di tu di sebawah.
1: Di sebawah. Okey, Imban di sebawah. Okey, Imban.
2: Ya, nama cerita malam tu Imban.
3: Cerita Nubai tu dari DJ.
1: Nubai.
3: Nubai batai saya tu dari Ukai. Nubai ai sebelah kami Ruban di subuh.
1: Oh, au. Mayu ahura bala menyan tepi ya.
3: Mayu habis 300 buah kami Nubai.
1: Apu ne?
3: Nubai ai saya deh. Ai kita sebelah. Nemu batas sebelah deh. Bukan kami bayar kerajaan dia. Semua kami Dubai semua tiada ada tuas lah laut. Ini ke laut, kita buang laut, sang laut, pelam, kami ulu
1: banyak.
3: Kau batas belah Dubai magang, kami banyak di jengok perahu deh.
1: Tak kita semenua nyak, mana?
3: Semua, semua kami deh. Kita division kerajaan deh, bagi kedua deh.
1: Okey.
3: Yang pindah, yang pindah Dubai.
1: Okey, cerita-cerita nari pun, au.
3: Au, aku lipun je lah. Eh, sama lemai DJ sama lemai balo tepeningo. Minta ampun hari kaki sampai ke pujung balo DJ. Tidak aku salah lagi DJ. Lah bantu lemak nau dah DJ. Tu 1970 tu DJ.
1: Oh, awal lemak tu dah.
3: Lemak lemak Nubai. Sebagai Nubai ni hanya batas belak. Jadi kami Nubai je sebut DJ. Ukai air langkang DJ. Air pasang dia. Nara yang nubai bakal dia tu nara nubai di subuh batam menua danya bapa buah perahu danya kena palu buat tebiang dia dah buat tebiang kalam perahu kata kuai dah puang maga-maga semuanya main ngobrol ke mbak apa iku ngai naik ke subuh diri aku ngajadi aku nyok diri ke sebuah perahu ke kami menya Nubai Nubai ngabik diri ni je
1: aman.
3: Lau ni gak, palau ni gak, macam ikan. Mayu ikan dulu kami ni je. Mianya. Mesti lesuang bisi ikan ni. Mau macam air besar. Kita tengok, tak palau, sudah tengok ikan. Ini nama menyebut mayu ame. Kita kemuka tu biasanya mayu ikannya.
1: Apa?
3: Macam air besar. Nampak pahnya dah menyen. Sudah lama-lama mayu sama ikan. Bukan nama menyebut aku batang air besar itu. Jadi kami Dubai sebut sembah 300 buah perahu. Jadi kami sendiri Dubai itu sembah 10 kilo sepintu.
1: Apa?
3: Dubai kami dengar. Jadi asyik tempat kami. Orang orang kami kasih peluat dalam tempat kami. Dan hari-hari kami asyik enak deh. Peluat tempat modal. Jadi si tabir. Ulu tabir baru agak sengayu lah. Jadi serpang kau kita nyok nama itu membuat tapak saya membuat ikan saya nyok nyok tiga titik lah sebuah perahu kami sebuah satu orang satu lebih hari ini. Nyok saya sudah siwa magang air Dubai kami je tadi pukul 8 pagi malu buat biar dia. Nyok siwa air Dubai tadi dia orang tadi kempu tu Dubai ini bah senapang leh kata skin ke klien ke. Sudah korang senapang dah menutup. Sudah tahu korang korang nak beli beli insur minyak kena orang Dubai beli antu dulu. Nang acau kami so ke belora kempu tu Dubai sudah bukan kami berdau. Ya korang tu Dubai cukup gengat lah kami nya. Jadi Dubai kami surai kayu lili cium kayu kadai-kadai-kadainya. Kira kira pukul kudumai wah kena bisi Dubai. Pasal kena observannya. Semua kami di daerah kemari tu pergi kedua dia. Dubai semakang, mai pro makang balo. Nyalai mutonya deh, nyalai gimana yang beli so tu 1970 sebo. Cium kayu makang kami. Sehari-hari Dubai-nya kira pukul 2 pihak angkat di kemudian jadi aku Dubai baru aku ngawak ikannya. Misalnya ikannya ngawak aku masih berat berdiri kitanya. Nggak sepang kawak. Tapi nak tanya dia dah tahu orang sepengkah lagi. Jangan lintang pu, jangan lintang. Kalau awaknya mayu hadir buat campur pu bansau kami Dubai dia. Jangan lintang pu, jangan lintang. Gua terlaju ngajar hari-hari Dubai-nya kira pukul 2 pihak angkat di kemudian jadi aku Dubai baru aku ngawak ikannya. Misalnya ikannya ngawak aku masih berat berdiri kitanya. Nggak sepang kawak. Tapi nak tanya dia dah tahu orang sepengkah lagi. Jangan lintang pu, jangan lintang. Kalau awaknya mayu hadir buat campur pu bansau kami Dubai dia. Jangan lintang pu, jangan lintang. Gua terlaju ngajar hadir buat campur pu bansau kami Dubai dia. Jangan lintang pu, jangan lintang. Gua terlaju ngajar

0: Ya ketemu di tindak dindo deh.
1: How?
0: Ya, sikit ngacau baru ya.
1: Aman, aman.
0: Udahnya ada sim. Nadai ke? Ngawak lemainya. Sedintu nadai aku ngambil mimpi malamnya udah kedintu lumai titiknya deh. Lepas ke bala-bala dekat ngau semua kami bernampak dekat ngau semua ke. Dah udah teki ya. Ngadu pir yang. Ngarut tuai mah. Itu air ya. Aku. Kenapa engkau nya tak ada sen?
1: Ya.
0: Nyaman kan makanya dah ada sen selalu cerita terluka ini mesti terluka ya.
1: Okey, PJ. Ngasuh nyerga. Ngasuh
0: tuai.
1: Nyerga pulu ninggalnya.
0: Terima kasih ya. Selamat malam.
2: Selamat
1: malam. Selamat malam PJ.
0: Ya, terima kasih. Ya, ilah mesti kita buka lah.
1: Okey.
0: Gini mesti kita buka lah.
1: Ya, aman. Okey. Selamat malam bertemu baru. Okey, nya tadi PJ neh si dari Sibu. Nak berasai jam kita 11.21 minit malam. Oh, peninggal pan mayuah malam tu neh.
2: Ya, nya berjari sedek telefon sem.
1: Ya, terima kasih mayuah meh kita ke empai tindu meda ninggal ke kita ke malam tu ya.
2: Ya. Atau nyaut kangau. Peninggal ke sekali tu. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam,
2: DJ. Siapa tu?
1: Selamat malam. Siapa tu deh?
3: Aris Ibu tu.
1: Siapa tu deh, Wai?
3: Tanggi.
1: Aris Ibu. Okey. Selamat malam, Tanggi.
3: Au.
1: Okey. Bisik tak kata si tu neh?
3: Bisik.
1: Okey. Au.
3: Namanya menangka kami niki Bukit Lingga, cerita niki Bukit Lingga tu.
1: Okey.
3: Niki Bukit Lingga tubuh kami tempat iko lama tu dah DJ dah. Tahun 69 tu ba. Jadi umur aku tu udah ke 70 lagi sekolah kita coba.
1: Lama nya dah.
3: Namanya pemeri 5 11 tahun tubuh kami 4 iko.
1: Kau.
3: Tubuh kami empat dan kami itu berbaik je dah. Berbaik. Jadi aku kami dia menyadarnya betul tunggal aku doi tau.
1: Kau.
3: Pukul paginya kami nikah. Paginya kami nikah Bukit Lingga tadi.
1: Kau.
3: Apa tu nemia anak ada nemu tahu. Kira ada nemu tahu ada berbaik. Sudahnya tadi datai mah kami tu nya kira 3 jam di sini tadi ada punjung Bukit Lingga.
1: Au.
3: Kira 3 jam ya kami angkat pagi kira pukul 7 ada tu dan kira pukul 10 kira pukul 11. Bisa angkat kau. Bedau kami datai dan tadi namanya ia menyuka datai da punjung tadi menyadi aku tadi mantap kayu. Udah mantap kayu ninga papau kami. Salah kami ada nemu buruannya segi cangkal iya lu terlihat. Terlihat bak kaki ya bak betiah tadi. Mansang kami ngaji teh ngaji punjung Bukit Lingga eka nora palanya buangnya dah. Datai kami dia ninga ukoi antau nampak kau ah. Ukoi antau nyala mula miet lama gi dampi gi kami tetade si gudah datai datanya.
1: Datai tu cuang dia.
3: Ya datai tu cuang buka. Salah tu kami pernah panggil diri. Pernah panggil diri dan tadi lama dampi lagi ke ukuinya dah situ ukuin tu pelabak aku.
1: Ya bukan bukan ni munyi ukuin kita nya enggak bukan ni.
3: Munyi ukuin kita nya kuno ko orang ke madah ke pasuan ku sida ukuin tu ukuin
1: tu.
3: Ukuin tu tadi. Lama ni dampi lagi kami empat tadi cuma pernah. Lepas takut lagi demi umur mayanya 11 tahun ya dah. Udahnya tadi lama gigit dampi lagi lama gigit dampi tadi. Yang kak ko mula usianya segi kue datai sebedau ancunya datai yang kak ko. Kurangnya lu licik ke kami ya.

0: di penjuru bukitnya.
1: Oh.
0: Kami alur hari benong kami makai lari kami cari nanti mutungan luarnya segi alur hari ngerja bukit lingga datanya nanti nanti nemu dari dua kami kararinya kan segi nanti bapa ada di naik.
1: Oh.
0: Lepas nyutanya segi nyak burung enggam semangat mama kami nya.
1: Aku gagai utainya.
0: Ya, begagai ya kami.
1: Oh.
0: Dahnya begagai lari ngagai buat kelanggar kian kami.
1: Oh.
0: Di nemu dor kami berjalan kian. Akarnya tadi itu akarnya putih kami sejuk di sini nanti. Lidia bukitnya beli dia lidia dah tinggi.
1: Nah,
0: beli dia jadi nurun kami nya. Nada nemu dari itu kami kami mua sama nya pucat magang. Saya bisa bekas kaki ayam nada pernah kaki lebih nyakit mula. Nada muncak dia nya. Apa kodanya tadi boleh kami nade nengah jalan kami ke Mansang kami boleh berjap.
1: Oh, tebarang tuju je punya.
0: Tebarang tuju kan lalu nurun ke bukit ni. Nurun nade nengah jalan kami ke Mansang tadi.
1: Oh.
0: Lepas ni di api tu mancar kami nya.
1: Nama pejalan kita tadi ya, Hayak Tanggi. Okay.
0: Lepasnya Palu mancar, nguding, kujato.
1: Kemarinnya
0: lepasnya. Palu mancar kami tubuh kami nya sama. Memula tadi kami nya berbaik adanya. Ia berperancang pengendir. Saya medak. Ya, medak saya ke datang. Sejak kula bagi ni biak dah.
1: Apa main banyak tadi? Main kian.
0: Ya, bermainnya tadi dah. Dia aku ngesal salah menyadari aku tadi. Alu terlihat. Udah kami. Ninga buruh papau nya dah di jeng.
1: Au.
0: Ninga papau sikit ni dia kemunye korang. Tangka buruhnya. Tapi kami tu tadi tengah tengiak tadi kerang dekat nikek kata kena. Ngai Allah apa pangan diri ni nya dah bagi dia sebab. Kalau penyak ngo orang.
1: Ya.
0: Kami saja salah kami empu. Nade baik ke namanya piri yang nama segi salah kalau benar ya
1: kan ya nah udah dai nemu teh kebekenya
0: ada penemu teh bepiri yang menyak nade
1: ya lu berkat au udahnya ratai kita ke pulainya bekeni ketemu ke au ketemu ke ne
0: kami pulai bersap tadi nade madah nade madah kurang di rumah panjai di bukit kami nya balai ada se
1: au
0: Nah, ngemula kurang arti. Ting mula kurang yang ada pada lagi apa indah ya dek pada amanya kita komunikasi niatnya. Nada baik kutanya.
1: Okay.
0: Nada baik kutanya. Asik bisi kami baik lepas kami sekolah tu bisi baik bekal kami sekolah sekarang. Baik bekal kami ya. Nadai sekolahnya pendak penyanyi aku cuba. Nadai ngai sekolah ati teka nikik bukit ba baiknya menyate pun tu ngau bahasa katanya kan kau nya sudah
1: ukainya jai dia mancal
0: mancal nabe nemu tu kepedia nya dah
2: ya si gayo te maya ge dembia si bukitnya ne
0: nabe nemu tu kan ngano dah ke kami sebab enti meresap ke bukitnya te kami putus akar sikit kami sikit mati
1: mati tu au Lepas kerja, bukannya dunia, bukan dia tahu. Bapasnya menung main.
0: Tahun 69. Dia tahun 26, 20 tahun.
1: Sudah. Oh,
2: 69.
1: Itu dia tahu pelawak aku. Nepan bas kucing, pelawak aku main.
0: Ya, mah umur. Masa 30 lebih. Tadi sekolah main.
1: Jadi
0: mancal. Aku sedikit mancal. Nyame ngulu korang. Nanti orang. Tak, ini loh. Baik kian kami coba. Nadai bisa dambik mimpi. Aku umai bisa mimpi nadai ke.
1: Ya ukai manya. Ukai te siti manya.
0: Utai nyerpak megang dia tu agik ma bukitnya dia tu. Agik bukit lingga. Sejendor orang nampuak nadai. Aku tu sudah udah ngulu korang nampuak orang hari. Parit beruang, Riz Reman. Orang kena puak gede sikit. Dah suan taunya dah. Keliak sakit ini tuairnya. Uli ngemak, mancang lagi bukeling. Pulai nadai uli ngemak.
1: Ya.
0: Tiga bising kaya dia tahu. Karena daya kini ada kuningnya cerita lama menyodah. Aku tu menyodah dia harus ibu tu. Sebab aku lagi untuk menua dianya. Dia tu aku dah tahu 40 lebih tahun aku sudah dia harus ibu dia tu. Baru nanti cerita tu. Ada
1: kaya. Okey, okey. Oh, ya.
0: Okeynya ya.
1: Okey, terima kasih ya Tanggi. Mana mah cerita?
0: Sama-sama.
1: Okey.
0: Mesti baru teh. Mayu orang kena nampak dulu kau sebab mayu.
1: Oh, tahu tu sinyi lah ayat Tanggi ni.
0: Au au mesti orang nampak dede memula sakit dan yang gerai itu. Jadi au tak aku mayu mesti orang nampak bukan dengarnya lah.
1: Oh, tahu kalau non dulu. Ah, kalau non minggu baru lah. Au. Okey. Au. Selamat malam. Okey, ya Tanggi. Okey ke nyata saat di kampung tanya nya. Gagai uko yang tu menya tadi ne.
2: Iya,
1: iya. Laban ke subak balon bia mancal subak ne si.
2: Iya, nanti beke dia tu mancal ndak sama beke ke
1: sama,
2: nur main
1: di sebelah negeri orang.
2: Oh, sebelah negeri Telipun nya balon bia.
1: Munyi kako tadi nurun ke sibu kini nurun ke kucing kini aja dia tahu laban dunia nya mansang deh.
2: Iya, munyi kenuan kena bas.
1: Nepan bas, nepan kena orang menya tadi. Subak laban kena dai nama tom grip sai jauh sobat ne si.
2: Amat. Jadi hagi maga muka harus telefon ya. Kita hagi bisi awak tu setengah jam hantur kita berkunci ngau peringa mayo bertawa ngau nama kini ke bisinya di apa kita. Okey, ba harus telefon TSM 2 harus telefon.
1: Ya.
2: Au ba nombor 082-258-634 enggak 082
1: 258-633 nih nyungan tua nasi ni ingat ke nombor lagi nasi anda nyebut nombor simple. Okey ya lagi kami dua lagi nanti kita terpeningah ke kurang lebih 2:11:50 lagi tua kita nutup ke sini nanti orang nadai lapan nyuka belalak ke tu dah bala. Okey tang lagi muka arus telefon akak ke dia tu 11 si kau peninggal kita malam tu. Mayuah malam tu ne si.
2: Ya. Mayuah cerita si dak ya habis ini ya bercerita bergawa ngau Dubai
1: gitu. Dubai. Au teh kenyalai
2: menya. Kenyalai ke sinya di
1: ba. Dubai tu tadi lama tu telihan tadi ne. Baik telih.
2: Ya.
1: Bisi ke tanya menya tadi cesat. Teka bekenya meh. Okey.
2: Ya.
1: Ya, tuan uji nyawa tu dulu si.
2: Okey. Hello, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Ah, selamat malam ya. Siapa tu deh?
3: Oh, tu Bangau. Bangau hari jalan Ulu Sebawah.
1: Oh, ayo Bangau hari Ulu Sebawah. Mayu harus Sebawah malam tu ne. Okey. Tu baru ya telipuan tu ne.
3: Empat kali
1: aman
3: emak burang dulu lama tau
1: aman. Okey, ayo Pangau
3: ngepek kena lama
1: aman ya. Aman kalau lain mana aku deh
2: kalau lagi bisa awak tu deh.
1: Okey, ayo nama kak Kenang tu deh.
3: Kenang pasal kerja lagi naik bas kerja tu lagi dia umur mainnya.
1: Dribble bas tu sobat.
3: Pipin pun dia mainnya.
2: Mayu cerita tu lagi. Panjang cerita.
3: Dulu sobat tu naik bas di Kuala Lumpur dia memula.
1: Out ni.
3: Nyenakkan di Kuala Lumpur dia selalu jam pulai ke Nua Derempu di Bentulu di tau. Minta Bentulu di tau. Lalu boleh ke naik bas
1: ke?
3: Dia diberi orang berjalan ngenak biar mas bus express biar mas Bentulu Kucing. Tentu diberi orang nangkak Bentulu Serikai pulai hari ke Bentulu baru.
1: Bus biar masnya.
3: Biar mas dia bisi setahun lebih aku kerja dia sobat. Lalu bisi kes enggak nyak kes pasal lah jauh. Biarlah Serikai sobat kena saman orang. ke ada suatu ke ku jalai ke kucing pun tiannya ngaya ku.
1: Oh.
3: Nak sanggup ku jalai pun tiannya.
1: Oh, ah.
3: Madu kendiri, alo, bete company bus baru, ianya Pamuk Bintang.
1: Aau.
3: Bete keluar company bus Bintang, ya Bintang macam-macam yang cat busnya.
1: Aau.
3: Dia nak kerja baru.
1: Aau.
3: Jadi kami ke kerja dia dari bam tiga ikau, jadi busnya buah buah. Basnya balai jalai hari Bintulu ke Serikai pulai hari.
1: Oh, aw.
3: Jadi ke paginya siap pagi kita reba.
1: Aw.
3: Siap pukul 9. Dua ikau labanya lawan pulai hari Serikai.
1: Malam ne?
3: Nah, siang hari.
1: Siang ke? Aw, aw, okay.
3: Pukul 6 hari Bintulu datang Serikai. Pukul 12 lupa hari Serikai ke pukul 6 nya. Jadi aku nya ya ke pukul 9 nya mulai hari Serikai nak pukul 3. Jadi sekali aku nya tadi siap pagi pukul 6 hari Bintulu. Udahnya mulai sampai Serikai aku kami dua kaban aku lunyai nama ya nyata dari bang. Mulai hari Serikai pukul 3. Jadi datang Selangau dia kaya nyuka selusirau hari. Udahnya mufu hari Selangau nya. Datang dia tak tahu nya udah malam nalari nyuka pukul 7:30. Datang dia tak tahu dia. Tapi dia tak tahu bisa boleh dua ikau aku penumpang Induan. Penumpang kereta aku dalam bas hari Serikainya bisa 16 ikau. Kudanya datai ba kuasan utainya nama de Newsmek Bintulu nya 7:30. Datai dia ba kuasan nama Sebemban antara Sebemban ngau Selat. Jematan Sebemban Selat. Hari Bintang. Pada aku orang bala kita iban nak pelabak aku. Dia berpigai jari. Bintang jalai. Tepak pigai jari deh. Bintang kami banyak. Jadi ko penumpang ke setiap aku nya, setiap aku deribanya. Ada yang tahu deh kuih, ada yang slow. Bintang slow ke. Mendingan yang dibuat munginya alu lagi aku kalai.
1: Runtuh no aja.
3: Runtuh kaku. Hidup aku tidak beraku. Kalau ada tidak malam. Ya saya tidak tidak semak mua aku dia tidak break aku highlight dalam malam tidak. Ya semak aku nya semak baru tidak terbuka jari.
1: Ya.
3: Dua ikut ke sebelah kanan, dua ikut ke sebelah tiba.
1: Oh, empat ikut nih.
3: Apa kau bawa penumpang aku nama ngai ke tidak mati takut tidak mati kau bawa penumpang aku aku mulai dia aku sekali laju-laju udahnya buka aku lantai mama tidak ya laban nanti aku ngetulik kadang bawa penumpang aku ambil dari rumpek ya
1: deh. Aman
3: utainya malam deh
1: Okay, nak bedak kita mansa aku deh
3: ya
1: nari kebuah aku yang ketat diri dia.
3: Nama bala penumpang ko dia sebut kedik diri ko tidak ya yang sekali dia ngetu dan tua berkenyap ya ko tidak yang ngejar aku belum tahu ke sekali ko tidak ya memangnya bekerja memangnya takut nak main bas nanti nak ada orang manyua
1: jangan amat ya nak awak ya tidak yang pun ipan yang tidak ya nama tu ngekah ke nama lumpuang kayu munyi ke ini tuair tadi hanya kirau kita deh alah nak tu kita
2: nama
3: tidak ada pijai dari tidak ya tepak ngejalai merintang jalai
1: nantu nantu pandai nah tidak katanya orang lantak ne amat.
2: Namo berupai ke masih dah padanan?
3: Baik, nak dah berupai. Nak kelala. Berupai petang. Bantu peda.
2: Tahu kan biak ni?
3: Ukai-ukai orang biak.
1: Mungkin
3: dah mabuk kena nak namu.
0: Kerajaan ni aku cerita aku malam tahu ni.
1: Aman.
0: Menyang-menyang saya menukar-nukar aku menyang.
1: Nuan riba bas tu. Mayuh cerita tu. Ya,
0: Nes. Habis saya cerita ke Sidian nama aku tak. Ya. Ya,
1: kan saya. Tahu tu si lah. Abang minggu ke bukai. Menurut
0: saya.
1: Saya
0: aja baru tahu mertuah.
1: Engkau orang bisi luput dalam bas kini. Engkau lah meh. Semalam.
2: Mayo cerita nanti orang riba bas,
1: riba bilun, riba tak riba tak meh nasi.
2: Ya, waktu baru-baru tu dah sem. Nama tu Indo beranak babas.
1: Babas. Amat mayo cerita sih dia tadi nih. Aku kenang orang ke Kempang tadi. Bunyi ke jago Melayu nak bijak sih dia. Nah, dah ya orang ke di Kempang dia kena. Siapa ke takut nih? Tiba ke kita pan sama nak dai mekak ngetu nih si telak runtuh menya nih
2: nanti ya
1: kar ke kayu kini nama engkau ke kita ngetu
2: iya kanya
1: iya
2: nya lebih ginti malam dah sem
1: bunyi
2: ku ya tadi ente ya kediri dribo mayanya kediri mesti 2-3 ikut lagi takut nah
1: nya ngasuh ku kak lagi runtuh kediri deh nya mayu harus de baik entar kira nak takut ngelaban orangnya nanti puluh ikut dalam bah tidak ke baru ke nanti ada raban kebuka muka kau tadi baru ke 4 ikut nak patut nak leh ngelaban tidaknya nih
2: jaku mai keriang okay.
1: Lama balam mayu keriang ah di siku dua angka kan nih
2: iya
1: okey terima kasih hayak bangau dari sebau mana ceritanya tadi rap ke minggu baru bisi telefon baru lah.
2: Ya, jam dia tu pukul 11.42 minit malam.
1: Kira 7 minit lagi tu meri awak ke bala peninggal. Nanti KBC lagi tanda dengan awak. Nanti nadai 11.50 kita nutup. Lepas mayuah kudah cerita tu deh, Nesi. Bisi ke dengar ni bala kita ke medak atau keninggal program kita malam tu ni. Terima kasih, mayuah.
2: Tua ninga-ninga cerita orang kena Sam. Nuan udah ke kalau ninga cerita aku Sam. Cerita nompo dah Sam.
1: Cerita aku tu mayu wah bisi ke kebenar si ni. Tang bedau bisi hari kan usi ya.
2: Bisi awak tu dah bedau bisi berkijap.
1: Nanti orang nama tau nanti udah bersedia lah aku usi ke si ni.
2: Ya. Ni buat tu so Emma Sam. Nggak kena pulai lagi. Nya bertau tu pulai lagi.
1: Nya aku ngai usi ni. Ada aku nak nusi diminta aku nusi. Lagi takut gede pulai lagi. Okey, agak bisik peninggal. Kami dua isi agak nganti tau. Berdau kita ke ngujung ke awak kita berdau kita nutup program kita malam tau. Ya, 11.50 minit malam tau lagi ni.
2: Ya, lagi bisa 7 minit lagi kita ke lagi ke berkunci.
1: Okey, halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ada mayo cerita tau.
1: Okey, nak dengar awak. Siapa wai?
0: Dengan tu nganti.
1: Siapa tau wai?
0: Nak tahu TV ke tu?
1: Oh,
2: TV?
0: Aku mada TV tau.
2: Ndak gak berupai.
1: Nambai ke tau au?
0: Au gagak kumit.
1: Okey.
0: Tau mana eh?
1: Okey. Tu siapa deh?
0: Aku tu Ari Srikai. Ini Dom.
1: Ini Dom Ari Srikai ni.
0: Empat kali aku dah lama udah nak. Tak mending asyik tiap nak kala tinggal.
1: Aman.
0: Rindu.
1: Aman, ya.
0: Ari menua kami tahu kerubung Srikai nama.
1: Orang kerubung.
0: Tak jauh. Aku tu kan usai. Ini kan tidak kan usai. Temi-mimit. Isai.
1: Bantu
0: kerja semua tahu. Sisah tu. Gumai. Lama udah. Tu lama udah nak gumai. Tanya. Nebas kami. Nebas. Terbang madang lai kami. Tak terkena seberap ke tansang induk gamang aku. Taman dekat baburit bapegau men
4: dengan aku deh. Tapi pun nama muda itu nak kalah tapi sesenya. Kalau bergaul kami sebala, lepas orang dah baik aku bising baik kau, baik aku bumai. Kalau berumahan menganjuang kami bumai dia sang dia. Kira kedua jam tersang agak serikai. Rumah kami berserikai itu semua. Kalau terus ngagai pulih klinik. Udahnya nak terima ni buah sedia kena mulan. Kalau tepuk sedang ngagai mulan ngagai kemasan. Bas kita kan. Enam jam aku dia disik kurang air. Amat pedih. Ingat bergama. Ingat salah sepik dasarnya. Tang mai dari mati maku alam utong nanti kedatai. Oh nak salah dasarnya. Tu amat merisa metu. Menat kan?
1: Amat.
4: Baik lama. Udah aku sengat inau nani yang kesebut urat tadi dah. Ikut aja ya. Kayun-kayun aku makai buah remutan balang kau ku dia. Dia tahu sampai bulan tua tu tuba. Tapi aku mal ke jari aku. Indu, aku nak nemu indu tenyak nemu ngutuk. Mayuah yang ngutuk buah remutan aku. Aku makan buah ke? Kau tidak nak nyangka nyata nemu ngutuk. Tak ketua pepi aku nama muta cetau. Kalau baik aku pula yang ketua itu. Makai kena di rumah. Lama di pedia sagi. Lama terjadi pernian ke jam pukul 2. Dan pukul 3 pun salah dia tau, anjuang ke tau. Anjuang agak tidak boleh klinik, datang serikai kami setengah jam agak serikai. Udah berunding, udah ke pulai bala induk misi, tidak terisa. Dia nama agak dia lawan. Aku madah. Laban aku jauh lah. Aku lawan sengat. Ngai aku madah, aku sengat aku 10. Ngai ke danau orang. Padahal aku satu tadi aku tengah. Mula kurang buat kulit klinik. Amat pedih. Apa? Amat aku. Lebih hari kita sengat gaman. Pemedis dengan inu nani yang. Tutu nanya tekan tidak agak sempitan ni bangsa ni inu kudutornya betul non. Tahu ya bangsa tahu. Waktu amat aku bisa dia. Induk tu mengetup ku tadi.
1: Kau induk nani yang ya.
4: Aku bulan 2 tu. Bedau lama. Aku dengan nani yang lama udah. Sehingga 4 tahun dah.
1: Amat.
4: Kau.
1: Ya.
4: Ngajak mai cerita kau.
1: Okey.
4: Cerita bukai. Bisa tempat kerja selalu pindah petuai kau. Kampung orang balada-lada.
1: Benar
4: dia hari kenusuhnya dia tahu.
1: Minggu baru ialah ke ini
4: belum ni. Cerita aku bakapit dan bakiem. Nada hari nusuhnya dia tahu.
1: Okey. Minggu baru. Minggu baru ialah.
4: Okay. Dia tahu aku di rumah. Ada tiba aku tahu.
1: Ne, nanti
4: ke. Mana mai cerita? Cerita dutur dia tahu. Ada kisah-kisah orang laki bini. Ada orang kena wabah tua ejak bala anak ucuk. Ada di rumah. Tinggal di rumah
1: kenal aja
4: aku.
1: Sebelah
4: hari aku coba bisa cerita kemaya aku kerja. Ada hari ni.
1: Okay.
4: Aja aku.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Okay. Yang tadi ini tu mari serika ini.
2: Ya.
1: Okay. Pelapa aku nyak nak kita ke malam tu ni sih.
2: Ya.
1: Ya. Terima kasih Mayu. Mayu mana mana cerita malam tu ni.
2: Ya. Mayu cerita aku sih. Balap ringa malam tu. Kita semua Sam. Harapkan kita terus mendiang ke genggam semangat buat minggu baru.
1: Ya.
2: Jadi minggu tu nyak meh nak kita mendiang ke. Cerita bala peninga.
1: Betul.
2: Ke bisik dah telefon dengan kita. Pak Konti.
1: Ya, okey. Jadi ngaunya selamat belalak mah ke malam tu bertemu baru kita ba minggu baru ni ni lah peninga ya. Okey. Ya, selamat malam semua.
2: Ya, selamat malam. Selamat belalak.
1: Ya, okey. Bye bye.

0: Sekolah Sejalan
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
5: Aku orang Iban.
6: Nan Norindu.
7: Akik Cakenya.
8: Kok Lok Melanau.
9: Oku Nya'a Bidayo.
10: Ambo Orek Latte.
11: Wosu Huaren.
12: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tahu nyadi penusah ke beketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuah tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anang agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung tinggi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nah, ada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesantu ari YFM
4: YFM segulai sejalan
13: mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai
1: rindu mendengar lagu-lagu joget.

Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Segulai sejalai, ngau kami, Pak YFM.

0: Duh, pagi rewind.
1: Kadang kadang betul naik ke kita. Kak ke sini ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tay ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang merik. Kadang sida yang punya buat email atau baura bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemadah gede kita dibuat minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nyak sebuah kadang-kadang anda ku nyebut deh kena ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa untuk nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari, lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai, kau udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke ndak bersih. Maya makai, pilih kedai kebersih, semampai nangi ke pengamah luar, nyami kebuah, mana hagi bicaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, Pak Alpin Kuci.
2: YFM, segulai sejalan.

0: Time Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang buka.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tuan Tayyip panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari,
2: YFM, Segulai Sejalan.

0: Suki.
1: Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ningal ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: DYFM.
1: Begulai sejalai.
2: Song 99.8 FM.
3: Segulai sejalai.

0: Semina DYFM.
1: Begulai sejalai.
2: Lingga 89.5.

0: statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa, dengan terus nerit ke atur Jalalun. Lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Hai, aku Usip Ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita ulih mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begulai sejalan ke YFM.
2: YFM, YFM, YFM.
3: Seri Aman.
2: 89.5 MHz.
4: YFM, segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal beli kegelah pinggai mangkuk mana ya? Nanti bakal datang di ini dengan udal. Kalau di ini bisa udal. Tanya kebenar sama kedai. Dua ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa utek kena beli di salu ya?
1: Sikinya men bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa mana mega? Ya standard quality ya.
2: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai kia. Aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bakal memilihnya. Lapan aku tau Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Dan ada lagi lapan nasak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasik ke milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyumai mie nyampu milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalo tasik ke milo sekali aku deh.
2: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi engkau 2 pagi wai. Tiap hari 1, nyentuk kari 5. Hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Dalam situ upis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama di ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku selipin.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesuk.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak bersin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampak aku tu ni. Nak mau tu ke bisik itu si. Salung ngirup di tu, pihak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu si.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampua merah, daging.
0: Eh, Sam, nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak awak, nak ada orang bedak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak oh, mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nonton makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu je lah. Duduk itu je nginsap.
0: Paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Kalau
1: kamu hello sih, kamu paluang betul lo.
0: Nee, kamu penuh takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru dipasuk ke bakanan dur kendak dikemenar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Hati-hati ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalah Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana di Nengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngomaya pajar pagi kalai muak kemalam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekicap mayuk curah. Okay, semina ulih dua kita nimpai tebian sungai aja Jematan Darul Hanam gak ulih dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau tiknya rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Segulai Sejalai Seminat Bawai FM.

Mari yang makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyah gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iruk. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyah gula dalam pemakai. Jaga pemoyah gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana haji.

0: Tuo, pagi rewind.
1: Kadang-kadang ada betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tay ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyanyi beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit. Kita 480. Kini kak ke sini ya meri. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baru bukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: dan kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Hashtag Lily Active Dear
1: To. Udah
0: dia kita, Inten Aridua.
2: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenar bisik prompter ke?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
5: Hai Larry.
8: Muji ke dirimpu, jati uning dirimpu. Dengan lama-lamanya nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu ke instrumen kita tu tadi.
5: Barbara. Hai Barbara.
9: Hai.
5: Bisik.
9: Laban kan kami lama tu. Bercakap ngeluluk di rempunya di YFM. Oh, kita pernah gitu.
5: Hai, Justin.
10: Keliak sebab. Ya, semina dua kali. Nang sigi. Kain kena entertainment tu.
5: Hello, Nancy.
11: Hello.
5: Majik tu kena.
11: Akai.
5: Tak ke bajan lah. Tang mana dia ketak ke. Ya.
3: Hashtag Nubia Aktif.
0: But YFM.

0: Jadi pastor, lebu waktu tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai, jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, yang nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal kau tai ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambi ka aku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kian jadi berkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Segulai Sejalai.

Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: Anang dak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sumarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kleda temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kami merindang kita mimpiang hari bermacam lagu merindang hati.
2: Tidak cukup lagunya, visi lagu rock.

0: Kurangkan.
1: Nyangka tu meh asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Senyarat Pagi. Y9-12. Nyalah tengah hari. Lentak nalih hari.

0: Rabbit,
1: Tunggu Lenggal,
2: dan Timmy.
3: Pagi Rewind.
4: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
5: Coba pendengar kita saksikan juang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngau terjun. Sup terjun, janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
4: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
5: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamai, Cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu, macam itu namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi, Cak. Cara melai tadi.
4: Mesti ke sini.
5: Mesti kap jane wajib. Entah ini nama dah kan jane bahasa nama. Nama jane itu ya moyo cak, jane kampung, jane Cina, jane sambas, tak ke jane dalam puat. Jane lepo jane tian nak. Terbahaya tetak jane.
4: Okey.
5: Ha udah tetak jane. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
4: Pemau tai dini gak bawang mesai lengan.
5: Bawang borak mesai lengan. Ini gayanya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tau di sumai ya.
4: Oh. Oh, kami ingat kena. Kan janik yang terjun bakal ya ke dar tuang.
5: Oh, ya mesti kita tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu ja. Nanti kompulsori. Nanti bisa lupa masian bab tayes, okay. Sirap kemimit kena nguliah ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah garam, tambah ke aji nemoto nanti kepala lalak.
4: Udahnya?
5: Udahnya? Ujung-ujung empat.
4: Simple.
5: Simple lah resepi itu ja.
4: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu bisa kenapa pananjal ja.
5: Oh nadai optional.
4: Optional.
5: Optional.
4: Pananjal kah?
5: Ah itu si pepat anjalnya.
4: Tahukah apa tebiang namanya?
5: Ah tebiangnya lambung ke jani hanya di atas ja ke bawah. Makai ya pupuk ya mimet ya ai tanya ja nyamai ya saya. Ya kena nentu ke kualiti daging.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
7: Terima kasih ya kakak RTM Kuching Sarawak dan sudah menunjukkan program SSJ ke-9. Jadi, bakal kemalang tuh.

0: sejalai.
1: Kita sue meda orang berkongsi ke asai hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tau area aku, Bibi Chloe.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat kami Wifan segulai sejalai.

0: Menong ringat, menong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah hari nya lapau perut kebaruan nemu
0: kenunduak. Ti aku ungkah kemua pintunya tekepan dua. Oh kelapa.
1: Mana mentas nanti kamu pintu.
0: Nah, awak ke nyium baunya deh. Nawai pansuat baik baru ke dapur.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengarkan kami YFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita bagi tu pasal sup terjun. Tahu peringkat kita mesti kanjuang sup terjun Rusia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
2: Pemau teh. Banyak mana namanya cak.
1: Biasa ya nanti teh ke nama ke papanya itu kakaknya nyamai cak. Dia kalau nengah menu ya ke kemai daging harimau menangis. Daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi tu jenis lain cak. Acara mulai tadi.
2: Mesti kapsi janik.
1: Entah ini nama dah kan janik masa nama. Nama janik tu ya moyo cak, janik kampung, janik Cina, janik sambas, atau ke janik dalam puat. Janik lepas janik tian nak. Terbaik lah, tetak janik.
2: Okey.
1: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Pemau teh dini gak bawang mesai lengan.
1: Bawang borak mesai lengan.
2: Okay.
1: Ini gak airnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tau di sumai ya.
2: Okey, mingga itu dah. Ke janik nyangai terjun bakali ya. Kedar tuang
1: ja. Ya mesti ke ikut tanya ketua tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu ja. Nanti kompulsori. Nanti bisi lubak masian bab tayes sirap kumimit kena nguliah ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke ajinomoto nanti kepala lalak.
2: Udahnya
1: ujung-ujung empat.
2: Simple
1: resepi itu ja.
2: Aku ngumpai tadi namanya resepi itu bisi kenapa pananjal ja.
1: Oh nadai optional.
2: Optional.
1: Tempat
2: anjal kah?
1: Itu si tempat anjalnya.
2: Tongkah apa tebiang anunya?
1: Tebiangnya lambung ke jani nyari atas cak ke barua. Maki ya kerupuk ya mimit gi ai tanya cak nyamai gi saya. Ya kena nentu ke kualiti dagian.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2
4: Tabik basah menuju bala peninga, aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Namun tak kita berlamanya, kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik, ianya pengerkai berita ke ndak amat, hari mensia ke ndak berhati, ngau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua, lebih lagi hari berita atau ke informasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke enda amat ulih ngacau atau kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung atau ke berkongsi ke berita tidak amat buat media ramah atau ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu enti ditemu salah tahu kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000. Tau ke hukum jail pengelamat tipu hendak lebih hari setahun. Tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bahkan sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. Entik bisik report senentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta hendak nampung berita tindak amat. Nanti berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampuang. Jakut tangkan tu, ari komiti penyambung ngau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

Sampai suwe meda orang berkongsi ke asai hati layak direk sebilik bak media ramah. Enti uli aneng berkongsi ke utai ketau.

Korea Selatan, Kabupaten Sampurjung Jaya. Saya juga nasi dan support kita semua. Jadi memang untuk orang yang sebuah artis dari Sporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RTM, semua aku bisa terlibat Pak SSJ ke 9. Thank you semua.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sehari segera.

Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangal sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suah ngigak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Serikai, 94.6 FM, segulai, sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Apo ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyo meli ikan kian ikan tahai kian gao. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyo ukai kudanya nemo dek. Kerbau, kerbau. Ada nemo kerbau mu kuda dek. Mbak menua Limbang dito.
2: Limbang, YFM mulia dipendiang ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
3: Kuching 101.3 MHz
4: YFM bergulai sejalan.
5: Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pendiang kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: kita na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja nga guys sa pasapa. Kita sa manan mo at timensya to namo buruba. Antes sida bisi ati jai, sida ulay nga gautay kanda manah nga gakitay. Sita age anang ka pasod kamu tamat baka numo tingki ari pengada tau ka 123456. Labanya muna ditemu orang pesanto ari aku Austin Matthew nga YFM.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita ulih mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begulai sejalan ke YFM.
2: YFM.

0: Niaga bola kita luar, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menega kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus ranggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Dia Kang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Berjalan yang gilir-gilir. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jisri Jabu,

0: Tenaga kita ke Bisi Medat Live buat media sosial Gau Dinga Beradio. Lalu, terima kasih kepada semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ ke-9.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: kami di YFM.
1: Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita Intern Hari Dua
2: malam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan.
3: Hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mayu orang nanya, berkedih macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai, Larry.
8: Muji ke dirimpu, ya tuning dirimpu. Dengan lama-lama ni nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu ke instrumen kita tu
5: kan. Barbara. Hai, Barbara.
3: Hai.
5: Bisik.

0: bajet.
1: Okay.
0: Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana kita tak ke.
0: Hashtag #numpiaaktif.
3: But why FM?

0: kaming kinikini. Terus ka pangrinaw kita. Ba?
1: YFM 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dah dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua. Uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah. Siban nuan udah hudu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne namanya bisi berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wifan segulai sejalai.

Kami puji kepada semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawar, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Terima kasih ngaga kita ke Bisi Medak Live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngaga semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ

0: 101.3 FM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai dan

Pagi, pukul 6.

0: Kak Selamat dulu, Mbri. Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalangga, guys. Semua bala peringat, ya, begulai sejalan kau kami Pak Awak Nur ngemun ke semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai ngau kita apa pagi hari 4 kita ke sari tu hari ya kelapan kita udah nyingkang ngagai bulan 10 2026. Tentu ya Pak Awak penggerak pagi ke alai tadi sebelum mana engkau kuat kami bala pengeluar program mari bagi bahan YFM dulu engkau kuat ngergas ke mata kita pagi tu pengudah dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi ya dia tindua malam kita udah dipelandai di timang kami Pak Awak timang kerba atawas. Okey, jadi nadagi Nur ngasuh kita lanok mata laban bekasama penggerak pagi enang yang Nur ngasuh isi kita atap ke mata kita celak sebesai-besai ya ke uli yang ngopi mega dan ingau hati ya ke regas disempulang ke ngau bagas regas saja nak umbas wai nanti pemagas ya nadai. Okey, jadi sebelum kita ya nyingkang ke mua lagi kelebih lagi berkongsi ke berita ya ke bukai Pak Awak penggerak pagi YFM bakal selama mega ya ke tanda terima kasih kita negai petarati udah nampuang seput kita ba dunia injau tu sari ada agi kelebih agi datai ba hari 4 ke sari tu harap kita beri terima kasih ya negai petara labati udah nampuang seput kita di dunia injau lalu kelimpah hariannya mega ya minta iri yang serta ambiang ya ba tiap apa ngawak ya kedekat di kerja kita semanjai hari itu lagi lalu ke pagi itu Pak Awak sampai ya pagi kita kami mai kita sama di Aucin Nuan lama belak kita sampai dalam hati diri di ulu ke Rabana Christian area gereja Metris Pak sampai pagi YFM pagi hari 4 kita ke sari itu.
1: Selamat pagi menyadari dalam Jesus Kristus. Aku Pederi Junika, Hari Gereja Menteri Siban Sarawak. Pagi itu aku dekat berkongsi ke jaku Tuhan ngagai semua kita tidak ambil hari Luk bagi 7 ayat 11 datai ke 17 berketuk ke bunyi ya. Nak lama udah berkaunya Jesus berjalai ngagai sebuah negeri tidak kumbai nain disempulang ke sidak murid ya ngau orang Melayu. Lebih ia datai semak pintu negerinya, bala orang kenganjuang sikok lelaki tidak mati, pansut ada negerinya, jadi lelaki kematinya anak tunggal sikok induk balu. Melayu hamat orang ada negerinya berjalai ngau induknya. Lebih Tuhan meda induknya, ia sinu ati kia, lalu berjaku ngagaya, anak nyabak. Ia mansang lalu negau sentuh buangnya. Lalu orang kengsan sentuh buangnya itu. Yesus lalu berjaku, bujang, aku berjaku ngeke nuan, angkat nuan. Orang kematinya lalu duduk, lalu berlabuh berjalai, berjaku. Yesus lalu nyerah kaya ngeke naya. Semua sidak nangi, lalu ngumlia kalatala. Kusidak, Nabi kebesai udah pegari babala kita. Allah Ta'ala udah datai nulung Nabi Ayah. Berita pasal Jesus lalu ngelakai di semua menua Judea. Ngau diserata menua tinggelingi menuanya. Tema ke pagi itu ianya Jesus dekat ngangkat ke nuan. Tuhan Jesus ngangkat kurang kudah mati 3 kali. Lebuah ia agik gawa di dunia tu subak. Sekali ia ngangkat kanak induk Jairus, tajak ia sudah mati, ketika oleh mendak berluk 8 ayat 48 datang ke 56. Kali kedua, ia ngangkat ke Lazarus, tajak ia sudah mati, ketika oleh mendak berjun bagi 11 ayat 1 datang ke 44. Bagi itu, ketika mendak Jesus ngangkat ke siku agik orang hari mati. Siku lelaki tidak mati di tu nya anak tunggal siko inuk balu

kita itu dipenyadi ba negeri nain. Yesus mai bala murid ya lalu berjalai ngagai sebuah negeri tidak kumai nain. Negeri nain tu nak jauh dari Nasaret. Lebo Yesus ngabala murid ya berjalai mansang ngagai pintu negeri nain. Dia bala orang kenganyung sikok lelaki tu dah mati pansut dari negerinya. Orang mayuh benung pansut dari negeri. Si datuk benung nganyung sikok lelaki tu dah mati. Dia ketai medak penusah mensia. Dia ketai medak orang nyabak tegal penusah. Dia ketai medak pemati mensia. Bakanya megak dia ketai medak penatai Jesus. Jesus nyak ruti tidup. Tinurun hari apai. Lalu merik penghidup ngagai dunia. Kita meda orang mayuah pansut ari negeri. Lalu nganyung bangkai orang kudah mati. Pia megak kita meda Jesus ti merik penghidup ngagai mensia datai ngagai negerinya. Kita dekat berarti kutai tidak kerja Jesus ditu. Kesatu. Jesus sinu ati meda orang. Lebuh maya orang nganyung sikut lelaki kudah matinya. Dia inaya kudah matinya bisik ngau. Maya hamat orang ngari negerinya berjalai ngau inai ia kudah matinya. Berjalai orang mayuah tibakanya dipedak Jesus. Jesus medak sidaknya. Jesus medak sikut induknya dia. Jesus sinuk ati ke induknya. Laban ia udah nemu semua utai ti udah nyadi ba induknya. Kati nuan tau ke semua kitai kalak nyabak ngelamak tu. Kati kitai bisi nyabak ketiga bala kitai ti dikerinuk ke kitai udah nadai. Bakal induk balu tadi. Kati kitai benar nyabak ketiga penusah ti nuntung ba kitai. Kati kitai bisi nyabak ketiga pemberat penanggul baruang bilik kita yang lama tu. Kati kita bisa nyabak ketika laki kita udah kena buai kerja. Ingat kutai tidak disebut Jesus itu. Ia berjakuk ngau kita. Ana nyabak. Jesus berjakuk muni itu. Laban ia dekat muai penusah ti nuntung buat kita. Jesusnya penuh laban pengerinu. Ia penuh laban penyinu hati. Jesusnya pemaduk berkuasa. Ia tak muai penusah hari penuan. Tak kari kita. Pia megak ia dekat muai penanggul hari penghidup kita. Nya kebuah ia berjakuk menyitu. Dengar kemeh kuliah kita ditu. Jesus berjakuk ngau kita dia tu. Anang nyabak. Aku nemu bala menjadi bisik penusah. Aku nemu kita bisik mayuah kebuah alai kita tau nyabak. Tang dia tu, aku madah ke semua kita bala menjadi anang kita nyabak. Aku dekat nulung semua kita, nyawup semua kita. Badok gitu sah. Aku dekat muta ke penanggul dalam penghidup kita. Pihak ku Jesus berjaku ngau kita pagi tu. Kita itu belajar siti baritu. Kita itu nebiak Allah Ta'ala. Kita itu kenuan ngaku tu murid Jesus Kristus. Nyalai, bala Jesus di sinu hati meda orang dikena penusah. Bekenya mega, kita nak tahu nak belajar sinu hati kurang. Bob kudus, nang bisi berjaku munyitu, baik Efesus bagi 4 ayat 31 datai ke 32, buai semua dengki, tabiat ngeransi pengeringat jakuk layak tabiat berjakuk kurang ngau semua titi bergede lalu nalap ngau pengadiri siruk ngau pengadiri ngampun pengadiri bakal Ta'ala dalam Kristus kudah ngampun ke kita. Efesus bagi 4 ayat 31 ayat 32 sinuk ke pengadiri siruk ngau pengadiri nyak pesan Jesus ngagai kita. Lalu kedua boleh menjadi Jesus neguk sentuh buang orang mati. Nanti nitih kadat orang Israel, orang dekatnya di nak tuci, nanti ia neguk bangkai orang. Nyalai orang Israel,

ngai negok bangkai orang. Allah Ta'ala udah kalah berjakuk ngenak mulut Moses bak penyampau. Munyitok koya. Bak perkara orang kemati dalam langkau kain. Barang siapa bisik dalam langkau kainnya, lebih orangnya ngapus kesebut tak ketamak ngagi langkau kainnya, dekatnya di nak tuci 7 hari. Semua tempayan ngau priok tindak ditudung dalam langkau kainnya, nyadi nak tuci. Nanti orang negau orang ke udah dibunuh tak ke udah mati dari luar rumah, tak ke nanti orang negau rangkah tolak manusia tak ke negau kubur, orang nyadi nak tuci 7 hari. Penyampau 19 ayat 14 daripada okay, ayat 16. Nyalai orang ngai negau bangkai orang kuda mati, orang ngai negau sentuh buang orang mati. Dan kita medak di tu belum nyadi Jesus mansang ngagai sentuh buang siku lelakinya tadi, lalu negau sentuh buangnya. Dia kita medak pengerinuk Jesus, lebo Jesus negau sentuh buang siku nya tadi, orang kengesan sentuh buangnya ngetu, orang benuang san serta nganjuang sentuh buang siku nya ke kubur. Orang kesikunya dekat di kubur tak lama lagi. Dan ditau Jesus mansang ngagai ya, lalu negau sentuh buang ya. Lalu tekalanya orang ke ngesan sentuh buangnya ngetu, nak lagi berjalai ngagai kubur. Artinya Jesus nak nyagi berjalai sidak ke kubur. Jesus nan berjalai sidak ke kubur. Lebuh maya Jesus negok sentuh buang sikoknya, sidak ngetu, nak agak berjalai ngagai kubur. Nyak pengerinuk Jesus, nyak meh kuasa Jesus. Sekali orang mai sikok lelaki ti bengal, serta besok ngagai Jesus. Sikoknya nak nemu ningau tai. Pihak megak, ia nak nemu berjaku, laban delah ya, nak kering, nak nemu kebun. Tak lebuah maya Jesus negok dilahya lalun kebut serta ia berjakuk ngau terang. Tau dipedak bermak bagi 7 ayat 31 datai ke ayat 35. Lebuah maya Jesus negok orang sakit, ia lalu gerai. Lebuah maya Jesus negok utai, utainya lalu nemu ngkebut. Lebuah maya Jesus negok kitai, kitai dekat ngkebut. Lebuah maya Jesus negok hati kitai, kitai dekat berubah. Lebuh maya Jesus negok penghidup kita, kita dekat hidup. Kati dilah nuan udah kering nak nemung bersampi, serah ke dilah nuan ngagai Jesus ngambil kia negok dilah nuan. Ngambil ke nuan tau bersampi. Kati di jari nuan bedau nemu nulung orang bukai, serah ke jari nuan ngagai Jesus ngambil kia negok jari orang, tau ke negok jari nuan ngambil ke nuan tau nulung bala orang bukai. Serah ke kaki nuan ngambil kia nak nyagi nuan berjalai ngagai kubur, nua tikamah, nua tidak patut ditikai orang Kristen. Lebuh maya Jesus negok sentuh buang sikoknya tadi, sidak ngetu nak agi berjalai ngagai kubur. Sedak mulai diri ngagai rumah sedampu ngawati tigaga. Lebuh maya Jesus negok kita, kita dekat berubah, kita nak agi berjalai ngagai nua tidak patut ditikik kita. Bala menjadi dalam Yesus Kristus ke penuh dia. Yesus mengangkat kurang ke mati, lalu nyerah kia ngakai naya. Lebuh maya sentuh buang sikoknya ngetu. Dia Yesus berjaku ngakai orang matinya. Bujang aku berjaku ngakai nuan. Angkat nuan orang ke matinya, lalu dua-dua, lalu belabuh berjaku. Yesus lalu nyerah kia ngakai naya. Semua orang dia nangi lalu ngemulia kala tala. Sedap berjaku, Nabi kebesai udah pegari bak bala kita. Allah Ta'ala udah datai nulung Nabi ayah. Nakak mih pemesai kuasa Tuhan Jesus, nakak mih pemesai pengagai nai tuai sikunya dia. Orang seraya udah kalak medak kuasa Allah Ta'ala. Lebuah Nabi Elijah ngangkat ke siku orang tu dah mati di menua serpat subak. Kita boleh medak bersatu raja bagi 17 ayat 17 datai ke 24. Anak siku induk kebalu sakit lalu mati di menua serpat lebuah mayanya. Lalu Elijah bersampi minta Tuhan ngidup ke sikunya.
Pengudah Elijah bersampi, dia nebiaknya belabuh hansepun. Baru lalu hidup. Elijah nyerahkan nebiaknya ngagai naya. Ukai Nabi Elijah, ajak ngangkat kurang mati. Bekanya megak ngagai Nabi Elisa. Nabi Elisa ngangkat kanak siku induk tikaya di menua senam subak. Tadi pedak berdua raja bagi 4:35-37. Bada itu belum nyadik Jesus berjakuk ngagai orang tu dah mati. Jakuk Jesus bisa serta berkuasa. Sekali Jesus berjakuk ngai kayu arak, tindak berbuah. Kayu araknya mati tekalanya. Sekali Jesus berjakuk ngelaban ribut ngau gelombang tasik, semua utainya terduah magang. Ribut ngau gelombang, nemu ngasih ke jakuk Jesus. Kayu penemu ngasih ke jakuk Jesus. Orang ku dah mati penemu ngasih ke jakuk Jesus. Laban Jesus tok jakuk ya amat berkuasa. Nama agi nuan ngau aku ti hidup saritu belum nyadi. Jakuk Jesus bisik kuasa. Jakuk ya bisa. Ngau jakuk ya ti bisanya. Ia berjakuk ngau kitai saritu. Angkat belum nyadi. Angkat nuan. Aku ngasuh nuan angkat. Angkat nuan lalu berjalai. Aram kita bersampi. Tuhan Allah telah pai kami ke pemadu berkuasa. Pagi itu Tuhan kami merik puji. Ngau terima kasih hanggai nuan. Laban jakuk nuan Tuhan ke berkuasa. Jakuk nuan Tuhan ke hidup. Nyameh ke nyari terabai kami. Nyameh ke ngelinduang kami. Kenyaga kami Tuhan. Nyalawak ke kami Tuhan. Nak badu nak ngetu. Ninga ke jakuk nuan Tuhan. Abak ke jakuk nuan yang megat Tuhan. Hidup bak penghidup kami. Hidup bati. Hidup barundiang kami Tuhan. Lalu ngiring semua penjalai penghidup kami dalam dunia itu. Terima kasih Tuhan. Kami nyerah kesampi kami itu. Dan nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap berjari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tu.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Ya.
4: Jaku prangsang kitai kesar itu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita ilu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak pihak menjadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, bertolong kerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensian dan terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang dari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut rarat di bai arus air. Lebuh kitai bisik berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, pengawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai ti dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah putus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai ti meruan. Dudiari lak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisik maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Pagi Rewind.
1: Tak bisa hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya, ya bukan positif kena minta kita. Tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundi yang memain. Ya si tip bicara dengan suah celap deh.
1: Udah nyawa tu dia puati nih.
2: Puati melawan dia udah nampak deh.
1: Anak.
3: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai tentu ya bawa FM.

sampai matanya Pama udah terpindang. Oke, jadi gage balaya ke agi benua runggu-runggu batisi katil tau ke batisi tilam dia anak kalau tunda ngati runggunya kia au jam 4 gi ke tadi 8 jam tu segi nak nganti kita ngai ke lagi udah baik kita yang tadi nyotongok lengok duduk dia ujung-ujung sekali mendah jampu baru nimu dirimpu udah lawan. Okey, jadi penggerak pagi-pagi tu apa kunci ke sana berita ya ke BC di kunci ke ba Facebook berita RTM Sarawak kemari tu apa kenang ke ba berapa ti lurung jalai ba belah tuna juga dia ya ti adi tutup nak lama dikena ngatur kerja ngaga projek sistem pengaturan bandar Kuching KUTS ti benuang di penjelai ke jadi penerang ti adi keluar ke Sarawak Metro Sdn Bhd kau tadi Sarawak Metro ba penerang berita madah ke sekedar jalai deka dia tutup kiraya pengelamat dalam kandang 3 bulan berengkah hari jam 11 malam kemari jadi ya jalai tu tadi ditutup alai ngemuntang kagi pengawa luar mindah ke mesin nur nanam peling ngau pihak mega drill ba jentera berat kelebih lagi ba site dia jadi kerja nur nanam bala peling dia nya sebagi ari projek nur niri ketiang kelebih lagi ba laluan pandu laju transit aliran autonomi ART beringkat kedekat digagak dia jadi nitiah ke pejalan ART beringkat tu tadi ianya tadi nang ya digagak ke tiang lalu bak pala tiang tapi yang mega dekat digagak ke rasuk bak jalai nur nyambung stesen tun juga hanya tadi bak SR08 nyagai stesen upland bak SR09 bak semanjai jalai tun juga lalu pengawak nur nutup lorong tu tadi hanya bak jalai muntang area tun juga nuju nyagai jalai langsung cengko ngau pihak mega setiap lagi lorong dekat dia tutup hanya bas simpang traffic light bas jalai suang nuju ngagai tuna juga lalu pengambil hadai siti lorong dekat dibuka ngagai perengkap angkut ti bertengah ke jalannya lalu bala sidak naya suah ngena jalai ke disebut aku tadi dipinta merambu pejalai sidak yang pu lalu pihak mega tak mega berkira ngena jalai ia ke bukai kelebih lagi jalai atletif ngagai palan ia ke dekat dia tuju serta pihak mega nitiah ke sembot ia ke bisik disedia ke kelebih lagi maya jam kerja ini tadi jenmu jam 2 kereta balat nar berdedat mayanya jadi Sarawak Metro dekat terus berarti ke pengawa orang adu ke jalaya beringkat tu pihak mega ngau naka uliah ngurang ke agi ya ikas penyekut jalan elektron ngau naka ya ke uliah lalu ndak kemudian ke bala orang tip tengah ke jalai aluan makanya tadi berita ti berkenang ke ba sekolah jalaya ke dia tutup luar miki ke pengadu sistem pengetahuan bandar Kuching KUTS lalu berita ya ke bukai megak tu ngenang jalai megak tantu ukai dia Kuching itu entang bak bagi pelilih menua serikai ke alai pengawak luar ngadu jalai ti nyambung kira 2.6 kilometer hari jalai sari nuju ngagai jalai sentepu Bukit Kinyau disadang dekat ngemandak kaki pejalai Mesir hati bertengah ke jalainya nuju ngagai pasar Serikai. Sapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Ngau Pia Mega Rampak Menua Datuk Len Talib Saleh madah ke pengawak nur ngaga apruji atunya Siti Ari tanggung pengawak perintah tik nyamai kagi pejalai tengah ke jalai alun kelebih lagi meri penguntung ngaga manusia mayu ti dia bak menua nya jadi ko ya madah ke bak jalai alun ya ke mana uke semina ngemuntang kagi manusia mayu ya ke dia nurnya ngambil servis kelebih lagi lebih mayar ke jaga hospital atau ke pasar tang pihak mega uliah ngemuntang kagi pengawak luar berjual ke hasil tanam sidaya ke pasar lalu ngawa bisik jalai ke bekatu kira uliah ngemuntang kagi pejalai hari menuanya nuju ngagai Serikai di subak ya 30 minit
lalu dia tahu uliah ben adai uliah jimat 10 minit area kerubuang nuju ngage SK Eden Sari Adia lalu pemanjaya jalan itu di pelabak ke 7 kilometer pemanjaya digagak ngena kos rada lalu dekat di tender dah jalan itu tadi naik beri penguntung ya ke cukup manyuh ngage rumah panjai ya ke bas manjai jalan itu ilah lalu pihak mega ngemesai kagi akses ngagai mesin mayuh ti mendam di menuanya. Jadi pengawak bergagak ke jalan baru tu di sadang deka ngurang pejalan antara 10 minit lalu kos tu ngadu projek tu di pelabak ke jauh ke datai 17 juta ringgit lalu di pejalan ke Jabatan Kerja Raya Sarawak JKR ba penglama antara 12 bulan berkah hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai bulan 9 2027. Lalu ya madah ke bunyi tu ngagai pemberitahu pengudah menjadi ke pengawal nasih tanah lalu nyerah ke Cik Pampas Jalai Spur hari sari nuju ke Jalai Debu Bukit Kinyau ba tabak no projek tu di pejalai ke ba Serikai lalu ba pengalami tu tadi kira 104 juta ringgit pampas tanah udah diserah ke ngagai 20 ikut orang ya ke bempu ke tanah ti di pansa jalannya lalu Datuk Len minta bala tuai raban bansa kelebihagi bala tuai rumah beri sawap ya ke mana ngagai bala kontraktor ngambil ke projek tu uleh dipejalai ke ngau muntang serta nitih kejam ya ke udah dia tetap ke. Udah tu lagi kami akan ngatai ke pesan berat bisa dikirim peningat kita ba email ngau pem ngau WhatsApp konti YFN tang sedau ngatai ke pesan berat sekali lagi agi mari kita berperindang ngau laku ke di bai Olivia Sia ke pagi tu bawa penggerak pagi YFM tentu ya 89.5 FM ba Bandar Benak Malaysia.

0: Isi?
1: Oh, Isi.
2: Nama Indi?
1: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu, ne?
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, namu ku. Laban ku selanya bising anjuang.
1: Bah, madah kaku, meh?
2: Au, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganju orang yang udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
2: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
3: Natai ke pesan berat yang kemisi dikirim peninggal kita bah email ngopi yang mengawal WhatsApp konti yfmiban ke pagi tu lalu ke terubatu hanya pesan ke dikirim Harry Jepit anak Wilfred Francis jadi pesan tu nuju kabupaten ya ke dia bah rumah layang nang ibus rumah pati sungai pituah bala ke dia bah rumah dana kop ibus Semawang Bintulu, Semunah Bintulu, Kepelayan Kedia Bermah, Maxwell Libai, Rumah Libau Sungai Tagap, Kepelayan Kedia Oba, Batu Kawah Kucing, Bakas Buti, Pakut Sebuti, Balaba Beklit, Gau semua yang kenalah di rintai ke itu, tinggalah ancap doa beli nama Wilfred Francis. Sekiranya dia pesan tu tadi, madah ke ancap, tau ke doa beli nama tadi Wilfred Francis, ancap, tau ke nama dua balik ya nya Wilfred Francis tau ke dikangal orang nama apa ayin udah nadai ya kena 6 hari bulan 10 atau tadi lalu niang ancap tau ke dua balik nama tadi Wilfred Francis tau deka dia senggai ba rumah baji yang sungai ngkeranji sekaluah tengah kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pergilah pagi hari 5 9 hari bulan 10 kita akan nemu silih lagi berkawal dengan penusara batu tahu bertanya dengan Harry Jepit Wilfred Francis bernombor 010-595-3723 tahu ke dengan Henry Lanyawa Wilfred bernombor 013-9821-933 tahu ke dengan Ramping bernombor 013-933-7653 nanti baru pesan ya ke dikirim Harry Jepit anak Wilfred Francis ke pagi tu pesan mada ke pemati apa ya yang tadi ancap tahu ke beli nama tadi Wilfred Francis tahu ke dikangga orang nama apa ingin udah nadai kena 6 hari bulan 10 tu tadi lalu ni yang ancap tahu ke beli nama tadi Wilfred Francis tahu ke dikangga orang nama apa ingin tahu deka di segai rumah baji yang sungai keranji sekaluah tengah kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sebelah ke di anjuang pegelak pagi hari 5 9 hari bulan 10 kebelayan ke dipesan di bicara tai lalu kat nemu sile lagi tahu bertanya ke Harry Jepit Wilfred Francis bernombor 010-595-3723 tahu ke Henry Alanya Wilfred Francis bernombor 013-9821-933 tahu ke ngagi rampi yang bernombor 013-933-7653 lalu pesan kita ya ti kedua setiap pesan pemati ke dikirim arah tahu ke inai baguang tahu ke entua melan jadi ya pesan tu tadi nuju bala ya ke dia basdarat 5 buah rumah Meriu 5 buah rumah pemegang kebelian kedua pastuga sungai keruah setengian merinduan bara bala kedua bas bangki panjai sebagai panda kawang gili berenggang geluang penti bunau bala kedua bas titua ulu titua ili nangga kesit skandis serubah ulu ngos serubah ili sebeliau atas sebeliau baruah rumah liwang ulu binatang bintangur ngepemegang bala kedua bas danau melikin Semandi ili lundu pemega bala kriau ba nanga budu satu jambu lubu antau naman ngau pemega tu rumah majang sujan bintulu ngau ia kenalah di rintai ke ditu ting lala miri ana ancia jadi pesan tu madah ke miri ana ancia miri ana ancia udah nadai kemari hari 37 hari bulan 10 laluan yang miri ana ancia ni yang miri anak anci atau dekat di Sengai rumah Sibat Ajlukuang. Kena malam tu lagi, malam hari 4 8 hari bulan 10 sebenarnya ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 9 hari bulan 10 ke Pendam Jelukuang. Okey, jadi kita akan nemu silih gib kawal ngau penusah rabatu tahu bertelepon ngai arah anak ambau bernombor kusung 1273387814. Nah, baru pesan pemati ke dikirim arah tau ke ini baguang tau ke entua melan ke pagi tu jadi pesan mada ke pemati indaya hanya tadi miri anak anciah miri anak anciah udah nadai kemari hari 37 hari bulan 10 lalu niang miri anak anciah niang miri anak anciah tau adakah di Sengai balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 bawa rumah Sibat Jelukuang sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 9 hari bulan 10 ke Pendam Jelukuang. Kita akan nemu silih gib kawal ngawaf Nusara Batu tahu bertanya ngagai ara anak ambau tumpu ba nombor 0173387814 lalu nangkan kanya natai ke pesan ke dikirum Natalie John Friends Udian anak tan ngawa dara pia anak lutang ke pagi tu nyadi pesan tu nuju balaya ke diau ba Taman Gamang Seriaman pia mega bala ke diau ba Sengelau Undup Sepata Liu Empaga pia mega Nangesan Kedang Peruan Pakit Entawa Kembalian ke diau ba Bayai Klasian Munggu Demam Entebar Sungai Tandu Paku Ngeradau Kembalian ke diau di Kuching Betuang pia mega berbagai kanan bagai Kiba Galau Kaluang Sungai Pinggai Siga Nyakai Pantu Sebeban Pantu Bala ke diau ba Munggu Bawang Punggu Selantia Sungai Mirah Pantu api yang miri sebuti melugu poai entulang ngau ia kenalah dia rintai ke ditau jadi dia pesan tu tadi madah ke John Friends Udin anak tan John Friends Udin anak tan udah nadai kena 7 hari bulan 10 ianya kemari lalu niang John Friends Udin anak tan niang John Friends Udian anak tantu deka di Sengai balamayuah malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 ba lorong 5 Taman Gabang Brayun Seri Aman sebedau ke di Anjuang kena pagi pagila ianya pagi hari 5 9 hari bulan 10 kita akan nemu silih lagi kawal ngapun sarabatu tahu tanya ngagai nombor 0142883033 tahu ke ngagai nombor 0136628280 lalu baru pesan pemati ke datai Ari Natalie John Friends Udian anak tan ngau darah pia anak lutang ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke John Friends Udian anak tan John Friends Udian anak tan udah nadai kemari hari 37 hari bulan 10 lalu niang John Friends Udian anak tan niang John Friends Udian anak tan tau dekat di Sengai balamayuh malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 balorong 5 Taman Gamang Jalebrayon Seriaman seberau ke di Anjung ke Pendam yang liko sutung pagi pagila pagi hari 5 9 hari bulan 10 silih agib kawal ngap pusara batu kita boleh bertanya ngagai nombor 0142883033 tahu ke ngagai nombor 0136628280 lalu pesan kita ya ke 4 pagi tu ianya pesan pemati ti datai Ari Madeline me anak tanggai jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai merabat bakal bas menjaya batang limbas batang paku batang krian piamga kebelayan ke diau di Kuching Seriaman Betuang Sibu Bintulu Miri bala ke diau berumah gara belasau debak rumah intai suri barwah rumah Libau Sungai Buluah Praja rumah Nuil Praja Kabo ngopi muka kebelayan ya ke dia Bak Payang Kampung Mawang Temiang Keniwang Sungai Raya Semunjan Fresia Richard Mapi ke dia di Sibu pihak muka nuju Ruben Sibilia ke dia Bas Tambak Ulu kebelayan ya ke Bukai Ti Ngelala Niang Melaka Anak Deni Suguang jadi pesan tu tadi madah ke Melaka Anak Deni Suguang Melaka anak Denis Suguang tahu ke laki mek tahu ke menantu tanggai udah nadai kena hari dua tu tadi 6 hari bulan 10 lalu niang Melaka anak Denis niang Melaka anak Denis Suguang tahu ke laki mek tahu ke menantu tanggai tu dekau rintu balam mayuah malam pergilah malam hari 5 9 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 kami belayan ke di pesan kita datang ke rumah tinggal nanga ulai rimbas debak sili lagi kita tahu tanya ngegay medelin me anak tanggai tumpu bak nombor 0199482153 tahu ke ngegay leman anak tanggai bak nombor 0133324298 dan baru pesan pemati ke di kirum medelin me anak tanggai jadi ya pesan tadi madah ke pemati laki ya kayaknya Melaka anak Denis Suguang Melaka anak Denis Suguang udah nadai kena hari 2 tu tadi 6 hari bulan 10 lalu ni yang Melaka anak Denis Suguang ni yang Melaka anak Denis Suguang turka dintu balam ayu kena malam pergi lah malam hari 5 9 hari bulan 10 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 atau ilok 10 hari bulan 10 akan berlayan ke di pesan kita datang ngesah Nusara Batu ngagai rumah tingkau nanga ulai rimba sadebak lalu sili lagi tahu bertanya ngagai berdelin mai anak tangga itu pun ba nombor 0199482153 tahu ke ngagai leman anak tangga ba nombor 0133324298 ngatai ke pesan kita kelima pagi tu ianya setiap juga pesan pemati ke dikirim jos anak kilat yang dipesan tu nuju kapal pelayan ya ke dia bagat Batang Bali ya merirai mujuang sungai suat pemuga balau ke dia bawa pasar kapir ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelola kilat anak buah yang dipesan tu madah ke kilat anak buah kilat anak buah tau ke apai jos tau ke aki mamia udah nadai kena 5 hari bulan 10 tu tadi lalu niang kilat anak buah niang kilat anak buah tau kapai jos tau kaki mamia tau deka di intu bak nombor 20 taman Chelsea Heights Jalai Seliria kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sedau ke di Anjuang pagilah pagi hari 5 9 hari bulan 10 ke pendam Methodist Pelajau Bukit Guram kita akan mu sila lagi tahu apa tanya ngegai jos anak kilat apa nombor 0128506189 tahu ke ngegai Robert Grinang anak kilat nombor 0115141900005 tahu ke ngegai Citrin Timah anak jos nombor 0125775669 dan baru pesan pemati ke dikirim jos anak kilat ke pagi tu pesan

buah tau deka dintu bala mayuh ba rumah nombor 20 Taman Chelsea Head Jalan Sliria kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sebelah ke di anjuang pegila pagi hari 5 9 hari bulan 10 ke pendam Metodis Pelajau Bukit Guram. Kita akan musi lagi tau bertanya ngagai Jos anak kilat tempu bernombor 0128506189 tau ke ngagai Robert Grinang anak kilat bak nombor 0115141900005 tau ke ngagai Sitrian Timah anak Jos bak nombor 0125775669. Lalu terus ngatai ke pesan kita ya ke enam pesan ke dikirim jerom cupa anak tiwet tau ke apa uban ya dia pesan tu tadi nuju bala kabam belayan ya ke dia ba bejayet bawan ulu bawan wah mapai kabah tada spasir sengayan bala ke dia ba rantau dilang tuah bunut julau suang mana pasai kebelayan ke dia di sibu bintulu miri kucing gawih kenalah dia rintai kerito tinggalan yang Lucy anak jerom. Jadi pesan tu madah ke penguat ngetah sulit ke yang Lucy anak jerom deka diatur kalai kena malam pergila malam berlima 9 hari bulan 10 penguat nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari 6 10 hari bulan 10 balau ya kena pesan tim tanda tai nguluk penguat tu ngagai rumah lemi sungai berjayit bawan kenawit lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Jonas Iru atau Kuban bernombor 0134973547 tahu ke ngagai Ros Ana Jerum bernombor 0199395076 lalu baru pesan ya ke dikirim Jerum cupa anak itu atau ke apa Uban ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke ni anak ya ni yang Lucy anak Jerum ni yang Lucy anak Jerum deka diatur kalai kena malam pergila malam hari 5 9 hari bulan 10 akhirnya pengawal nguan uliat lalu uliat deka dia ketas temu pagi hari 6 tu ila 10 hari bulan 10 kabar belayan ia ke dipesan tidak datai nguluk pengawal tu ia ke diatur bak rumah leminya sungai berjayat bawan kenawit lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Jones RW double nama Uban bernombor 0134973547 tahu ke ngagai Ros anak Jerum bernombor 0199395076 lalu nangkan kenyang letak ke setiap lagi pesan ngetas ulit lalu pesan ngetas ulit tu dikirim Edward anak lancap double nama Duat ngari ke Sida Yasmilia jadi pesan tu menuju balaya ke dia baru menyalang lubuk empat satu nanga atuwe lubuk ijo awek satu balaya kedia ba sungai keruang awek satu nanga risau pengajar Bennett Sebilia kedia ba mega park pian mega pengajar Doris kedia ba mega park Mr. Laja anak guna garan anak guna pian mega nuju dindu anak guna sabat anak guna ngau bala kedia ba semua nanga jauh ba bangai kiba ayang kadam kedia ba sungai selepian bakuang Ruben Cambai Semyade pemega bala kriya ba bakas buti Frank Sayang Lita Adam ngau nuju pungulu nau yang sta bala ya ke kala gawa ngau niang ba Sarawak Shell Berhad Lutuang Miri jadi pesan tu tadi madah ke penguang getas ulit ke niang lancap anak guna niang lancap anak guna deka di atur kena hari 6 tu ila 10 hari bulan 10 jam 7.30 lemai balut 352 Calai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri jadi ya minta kabar belayan ya ke adi pesan datai nguluk pengawak tu ilok nandu baru pesan ya ke dikirim Edward anak lancap tau ke double nama Edward ke pagi tu jadi pesan mudah ke pengawak ketas sulit kena apa ya yang ni yang lancap anak guna ni yang lancap anak guna dekat diatur kena hari 6 tu ila 10 hari 10 jam 7.30 lemai bala ke dipesan tim tanda tai ngagai lot 3752 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri okey jadi jadi pesan kita ya ke 7 lalu pesan ya ke 8 pagi tu ianya pesan ngetas sulit serta ngelumbung

0: kedatai Ari Lebuan anak gi jadi pesan tau nuju bala kabablayan ke diau ba rumah tang nang banyau rumah ikau telu andoah ngapi mega bala ke diau ba rumah nulai anak tumba menanga geluang sekeruh uyan batu bansu telu agimang ngabala ke diau ba nang usuan sepako untu luah ngabala ke diau ba pasar kapis tayak nalah dia rintai ke ditau jadi pesan tau madah ke pengawal ngetas ulit lalu ngelumbuang ke niang uja anak dagang niang uja anak dagang tau ke inai lebun deka diatur ke alainya tadi pagi 10 hari 10 hari 6 tu lah pengawal ngetas ulit lalu muak ke malam pengawal deka diatur inya pengawal jadi ke lumbuang balak di pesan kita datai ngagai rumah Lucy anak salang bainyau ili baliah kapit lalu silagi tahu bertanya ngegai bau yang ana igi benumber kusuang 1399 kusuang 8814 tinggum ana igi benumber kusuang 1349 6913 tahu ke ngegai garuang ana igi benumber kusuang 1339 3626 nando baru pesan ngetas ulit setang lumbuang ya kedatari lebuan ana igi ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit lalu ngelumbuang ke niang indai sidak ya jadi niang uja anak dagang niang uja anak dagang tau ke indai lebuan deka diatur kena hari 6 tu ilah inya 10 hari bulan 10 jam 8 pagi pengawak ngetas ulit lalu muak ke malam pengawak berjadi ke lumbuang deka diatur lalu kabelayan ke dipesan di mencana tayang ngegai rumah Lucy Salang Banyau Ili Baliah Kapit lalu silik lagi tahu bertanya ngegai bau yang ana igi benumber kusuang 1399 kusuang 8814 tinggum ana igi benumber kusuang 1342 6913 tahu ke ngegai garuang ana igi benumber kusuang 1349 3626 lalu pesan kita ya ke situ nya pesan ngintu 100 hari ke kirum sandi ana munan pesan nuju balai ya ke diau ba rumah Tommy Kuman kampung juga mawang serian keluyan ke diau ba kapit suang ketiba suang rumah sebuah menangah masa sibu bintulu miring gawi ya kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan tu tadi madah ke pengawal sembiang 100 hari ke niang rinya anak asum niang rinya anak asum dekat diatur kena hari 6 tuilah 10 hari bulan 10 jam 7 lemai balut 7271 desa indah 1 permajaya tu dan miri kita akan menunggu silik lagi berkawal dengan pengawal tu tahu bertanya ngagai sandi bernumber kusuang 11-1406-1896 tau ke ngagai munan bernumber kusuang 14-8899-130 nando baru pesan ngintu 100 hari ya kedatai hari sandi anak munan ke pagi tau nyari pesan medah ke pengawal semiang 100 hari ke niang indaya yang niang rinya anak asum niang rinya anak asum deka diatur kena hari 6 tuilah 10 hari bulan 10 jam 7 lemai balut 7271 desa indah 1 Permajaya tu dan miri silek gib kawal ngop pamato tahu bertanya ngagai sandi tempu penomor 011-1406-1896 tahu ke ngagai munan penomor 011-8899-130 pesan kita ia ke 10 pagi tu nya pesan ngetas ulit ke dikirim Emilia Lien Ana Sidi tahu ke double nama Imi yang dipesan tu nuju balaya ke dia ba siokan dia sekucing liuk batang ai bala ke dia ba surai rumah dabai murdi sungai arang jalan murdi ngopi amga kabar belayan ia ke dia ba rumah intai anak kilau san ugul atas rumah caw anak sambau san ugul asal San Munggur pemegah balak dia berkelasian antawa kerepuk guntung batu lintang sungai keruah kelili rumah Abil Tintin Lalang pemegah balak dia penyumbungan rumah Juliana Tarang sungai Mulia Niah temgung Bonifes anak badak dia obah sungai Senga batunya rumah Johnson Seluwe rumah Antau Seluwe balak dia bermawi semua rumah Usan rumah Malai Suai Sebatu rumah Mawana Suku Lambir rumah Henry Iluan Selunua Ulu Paku rumah Umat Ambu Serudit A, rumah Resli Uji Serudit B, rumah antigi lubau asal rumah ginduan amalang lubau baru kebelayan ia ke dia basmanjaya batang pakung batang anyut ngau bala ke dia basruai sepangguah bala bak batang mulih ngau batang suai setel kebelayan ke dia bamiri pintulu sibu kucing berendam salam limbang labuan kota kinabalu ngau ia kenalah di harintai ke ditau nyari pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang Sidi Anak Ali pengawak tak sulit ke niang Sidi Anak Ali ya dekat diatur ba lorong 4 lot 5098 Interhill Park Jalaya Bakam Miri hingga malam hari 5/16/10 tulap pengawak wan uliat lalu uliat dekat di ketas pagi hari 6/17 hari bulan 10 jam 10 pagi ya silap kip kawal ngau pengawak tu kita tahu bertanya ngagai Emilia Sidi tak kada boleh nama ini bernombor 014394 nama 057 tau ke ngagai Jerry CD dua boleh nama boy bernombor 011-1937-6944 nah baru isi pesan ya ke datai Ari Emilia Lin anak CD tau ke imi ke pagi tau nyari pesan madah ke pengomong kita sulit ke niang apa ya ianya niang CD anak Ali niang CD anak Ali dekat di atur kena malam hari 5 minggu barunya lah 16 hari bulan 10 pengawangan uliat lalu uliat dekat di ketas pagi hari 6 minggu barunya lah 17 hari bulan 10 jam 10 pagi kalau aku dipesan di pejabat datai ngagai lorong 4 lot 5098 Interhill Park Jalai Bakam Miri nunggulu pengawang tu sekali lagi tak bertanya ngagai Emilia Sidi tau ke double nama email tu pun nombor 014-394 nama 057 tau ke ngagaya Jerry CD double nama boy bernombor 011-1937-6944 pesan ya ke 11 ngatai ke pesan pemati ke dikirum Linsu anak duat jadi pesan tu menuju kebelayan ya ke dia Jalaya Bayong Serikai Ulu Serikai Sebangkui pemegap kebelayan ke dia berbuah tebu Dendang, Tuguang, Sungai Kedang, Sungai Maram, Buku Selian, Gau Gelau, Piam Ganuju, Mawan, Anak Asam, Kediau, Ba, Seriduah, Selalang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Duat Anak Kelimbang. Duat Anak Kelimbang, udah nadai kemari, 7 hari bulan 10, lalu niang Duat Anak Kelimbang, niang Duat Anak Kelimbang tu, dekat di Senggai, bar rumah panggai Sungai Dayat Wak Pakan. Kena malam pergila malam 5-9 hari bulan 10 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 10 hari bulan 10. Nanda baru isi pesan mati kedatai hari Linsu anak duat ke pagi tau pesan madah kapaya yang tadi duat anak kelimbang. Duat anak kelimbang udah nadai kemari hari 3, 7 hari bulan 10 lalu niang duat anak kelimbang. Niang duat anak kelimbang tu dekat di Senggai Balamayuah baru rumah panggai Sungai Dayat Wak Pakan malam pergila malam area 5 9 hari bulan 10 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 kebelayan ke dipesan diminta datai Sampal Ngesah Nusah Rabatu pesan kita ke 12 Siti Megah pesan pemati kerikirum cuak anak Junau jadi pesan tu tadi menuju bala kebelayan ke diau ba rumah abus dengan telai batang uya dalat bala kediau bawah celum bawah bura rumah lantiang dengan tebaluang batang uya siung tuah pidai bawan sepasir ngau skim gempur ngungun kenawit kebelayan ya kediau balu buak baru layar betuang bayan balingan skim gempur skuau sekrian seratu ngau ya kenalah dia rintai keditu teriau di sibu miri berenda salam ngau pia mga bintulu jadi pesan tu tadi madah ke Mary Anastian Mary Anastian tau ke bini cua anak Junau tau ke Nebika udah nadai kemari area 3 7 hari bulan 10 lalu niang Mary Anastian niang Mary Anastian tau ke bini cua anak Junau tau ke Indaya Bika tau deka dintu balamayuah kena malam pergila malam hari 5/9 hari bulan 10 bas subplot 83 Taman Ostra Height Phase 3 Jalai Sibiu Bintulu sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 10 hari bulan 10 kita akan nemu silik gib kawal ngau perusahaan rabat tu tak bertanya ngegai cuak anak Junau tu pun nombor 012-805-1053 tau ke ngegai Robina anak cuak bernombor 014 6854 52. Dan baru isi pesan mati kiri ruam cua Ana Junau ke pagi tu pesan madah ke bininya yangnya Mary Anastian. Mary Anastian tahu ke Indai Bika udah nadai kemari hari 37 hari bulan 10 lalu yang Mary Anastian yang Mary Anastian tahu ke Indai Bika tu deka dia segai bala mayuah kena malam pergilah malam hari 59 hari bulan 10 basap lot 83 Taman Austra Height Apes 3 Jalan Sebiu Bintulu sebedau ke di Anjung pagi hari 6 tulak 10 hari bulan 10 kita akan musik lagi berkawal dengan penuh sarap batu tahu bertanya ngegai cuak Ana Junau tepu menombor 0128051053 tahu ke ngegai Roviana Ana Cuak bernombor 0148854452. Lalu pesan ya ke penudi di kirum peningal kita pagi tu disempat dibaca kami yang pesan pemati ke di kirum Jewel Ana Asin tahu ke apa ya candat yang dipesan tu nuju rumah ya ke Semakai Meyarabat baka benang pasak pasak atas serian ilik serian ulu bengang berbuling atas setambah ilik ngau piang megak nuju bala kabar pelayan ke dia banang ngeban harian batang surdit A surdit B melaban tansang tembawai lubu bebang kibok jungkal sekuyat baru udau tanu melayu ilik melayu ulu sekatap luban ulu luban ilik pematuah gedeweng ngau piam gak bala ke dia baru menanang semula jauh ngau ia kenalah dirintai ke ditu tik ngelala tambuh gala anak impian tau ke indai candatnya dipesan tu tadi madah ke tambuh gala anak impian tambuh gala anak impian tau ke indai candat udah nadaya kena 7 hari bulan 10 ianya kemari laluan yang tambuh anak impian ni yang tambuh anak impian tau ke indai candat tu dekau disenggai balam mayuah baru maspil selulap betuang kena malam pergilau malam 59 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ilau 10 hari bulan 10 kabar belayan ke dipesan bila datang sapu sarabat tau lalu kat nemu silik lagi tau bertanya ngagai Erin Ana Jewel bernombor 0197892239 dan baru pesan mati ke dikirim Jewel Ana Asin tau kapai candat ke pagi tau jadi pesan madah ke tambuh gala Ana Impian tambuh gala Ana Impian tau ke indai candat udah nadai kena 7 hari bulan 10 ianya kemari hari 3 lalu niang tambuh gala Ana Impian niang tambuh gala Ana Impian tau ke indai candat tu deka dintu bala mayuh bermas pial selulap betuang malam pergilau malam 59 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ilok 10 hari bulan 10 ok jadi kau belayan kena pesan tim ternyata yang ngesah pemusara batu lalu kena musik lagi boleh terus bertanya ngagai Erin Ana Jewel bernombor 0197892239 jadinya nak kami natai ke pesan berat bawa pengarah pagi YFM lalu jam 7.30 pagi itu lagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi.
1: Ya, gina pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan ke
2: sekali tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
0: 2025. Pesan kebayaan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. YFM.

Selamat pagi pendengar bulan dengan aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 4/8/10/2026. Keterbatu batang berita. R&D merangsang transformation industri padi Sarawak. TBS nyendia bantu 103 juta ringgit ngagai Raban Asnaf. Festival Kreatif Sarawak majak di Kerembaika. Ya tadi batang berita, datu lagi mai kita mendiang ke isi berita. Ekosistem pansiak ngah pemansang R&D ti tegap dika anda ke uliah nanduk baru. Ekosistem pansiak ngah pemansang R&D ti tegap dikandal ke uliah ngenyampat ke transformation industri padi ngah beras di Sarawak. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngah pemansang Kanang Menua, M.Fikot Datuk Seri Datuk Stephen Rundi Utom, madah ke pengelandia dalam bidang agronomi, bioteknologi, sains tanah ngah analisis data, nak tahu ndak dikena ngau strategik dikena ngangkat ke produktiviti ngau daya semekiah industri padi. Ia madah ke kerjasama antara perintah, institusi pemansiak, universiti ngau sektor luar mega berguna amat dikena nentu ke penemu pansiak oleh dikemujur ke cak enggak nyadi cara ndur muta ke penangguh praktikal ungkup pemain industri. Ia madah munyinya dengan teks jakuk dikenatai ke Sapit Menteri M.Fikot Datuk Martin Ben bapengrami nutup awam padi Sarawak Sarikon ke-2 di Kuching. Bapakara kesebaka dia Direktur Bertanam Sarawak Dominic Cunggat madah rentayan R&D patut dikerembaika dikena ngenyampat ke pemansang industri padi ngeberas negeri itu. Atuk-atuk berguna amat dikena ngulih ke akses ngagai pengelandia ngau teknologi teulia diubah nitih ke gaya iklim ngau rampak menua bak sitik-sitik menua. Keia kerjasama antara agensi ngau institusi pemansiak di Sarawak ngau Malaysia patut ditegapka. Kelimpah muka mayuh agi peluang kerjasama ngau Raban komuniti pemansiak antara bangsa. Ia mega merangsang sektor luar ngawa diri dalam ekosistem R&D yang kaum mansiak cara merik belanja pansiak dikena nyukung pemansang industri padi ti lebih dinamik. What About Kuching WAK Festival majak diangkat ke kealai pengawak muka pengraminya di Kerembai Kari Kuching ngagai Sibu Ngau Miri lalu Bintulu bisik potensi nyadi palan ti nangkan kenya tahun baru. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengawak ngerembai kenyak dekat muka mayu agi peluang ngagai Raban pemekua industri kreatif mantai ke penau ngau Asia tik dikembang sida. Kuya pengraminya ke diatur pemanjai bulan 10 mungkur pengawak pemerindang pemakai literature ngau pemerindang. Yang harap ke WAK Festival tu dekat majak ngerembai nyentuk ke yang nyadi sebengkah pengerami tikas dunia sebaka ngau Edinburgh Festival di United Kingdom. Dalam perkara kebekawa ngau seni ngau budaya, langkar Iconic Wall bak padang bilon antara bangsa Kuching KIA belak ngayan ke identiti pesaka budaya Sarawak. Tukuhnya ngayan ke interpretation contemporary di ngempuang ke impression songket Melayu ngau puak Kumbu Iban. Datuk Seri Abdul Karim Rahman Madah, bisi megak dipasuk ke elemen seni batik ngau main asal seni Sarawak ngau Malaysia. Antara reference ungkup tukuhnya, ianya motif bunga tampuk manggis di mandang ke penyerakup penelap ngau ulah di gerah jari. Pesaka ngau main asal komuniti Cina mesti terus ditegapka dikena nentu kia mengkang dikelala serta dikerinduk ke Raban Nembiak Rebak Baru. Kaban Konsen Negeri Adun Semanggang kemegak Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Dato' Francis Hardin Hollis madah ke pengawak ngatur pengerami bakal Mid-Autumn Festival berguna amat dikena nyaga pesaka asal serta nerenak ke kaul komuniti ke Rat Agi. Ia maksud ke jakutnya ramau berjadi ke pengerami Mid-Autumn Festival ke diatur gerumpung Hopoh Malaysia Pampang Seri Aman.
Bak pengawaknya, dia gerempung tu nerima grant projek Mid Menua Pesisir MRP sepenyampau RM30,000 lalu Serakup Haka Suriaman nerima RM20,000. Kita ada tu benar mendiang ke berita dari YFM. Tabung Baitulmal Sarawak TBS nyedia ke bantuk sepenyampau RM100.3 juta ngagai Raban Asnaf di Selampur Sarawak nakak 31/8 tu tadi. Pemangku manager besar TBS Iskandar Alan madah bantuknya disediakan dengan 4 batang program. Untuk mengukur perkara pelajar, pengelantang, pemansang institusi Islam ngau-ngangkat ke pengelandia umah. TBS megak udah negap ke pengawak ngabasida dengan program santunan asnaf dikena nentu ke bantuk diagih ngagai raban tidi selintiang berpelasar ke guna raban penerima. Kok ya, TBS nyedia ke mayu macam bantuk yang kaum sukung belanja penghidup, perubat, ngemanah ke rumah ngau pelajar serta atur alai nentu ke raban penerima megak bela nerima bantuk dari raban volunteer rakan zakat. Sedadu Malaysia TDM dekat berjalai ke latih eksersais Satria Perkasa 3 Brigad di Kandang Menua Bau lunduk ngau biawak berengkah hari 17 ngagai 27 hari bulan 10 tu. Nitya kepenerang dari Sel Operation Media Markas 1 Division Infantry Malaysia perengkah pengangkut ngau aset Sedadu dekat ngena jalai bau lunduk biawak sepemanjai

0: Hatinya dibuka. Mensia mayuh kelebih agi pengguna jalan alun bas pemanjai jalan itu dilalau ngambil keseluruhan berarti serta merik kerjasama nentu ke pengawak latihnya lancar di pejalaika. Latih nintiang tahun tu ngembuan tuju dekat ngangkat ketikas penguliah ngau sedia sedadu Malaysia dalam napik perma perkara nyaga pengelikun. Mensia mayo megak dilalau ngambil kena ngerembai ke spekulasi tau ke penerang tindak betul titak ngujung ke pengirau ati tau ke saruk penemu. Sekedak lorong bas pemanjai Jalai Tun Jugah Kuching ditutup sementara, penglama urung 3 bulan dikena ngemuntang ke pengawak ngagak projek sistem perengkap pengangkut menggeri Kuching KUTS. Nitya ke penerang Aris Sarawak Metro pengawak nutupnya ti berengkari pejalai ke urung pukul 11 malam. Demalam, mungku pejalai Ari Jalai Tun juga ngagak Jalai Laksamana Cheng Ho ngau Jalai ti bertentang ti kediatuk dibuka nyadi Siti Lorong Aja. Siti Lorong bak simpang traffic light Jalai Song nuju ngagak Jalai Tun juga megak udah ditutup. Tajak pihak penghabis nadai dia Siti Lorong agi mengkang dibuka. Orang ti dengar jalai alun ditangkan ngambil merambu pejalai sidak nguna jalai kelawung bukai serta berarti ke papan tanda trafik lebih agi maya jam pemaduk maya orang benung bertengah ke jalai alun. Pengerinduk mensia mayu hati majak nambah bak main pickleball udah merangsang pengawak ngerombai ke perengkah guna recreation community di Miri. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Seng madah main pickleball majak dikerinduk kelaban muntang di pelajar engkeman ungkup semua renggat umur serta merangsang gaya penghidup tiregas dalam komuniti. Pengawak muka kot main pickleball baru bak tebingan Miri mandang ke ruang bak kanang menggeri megah uliah disediakan ke guna komuniti. Kerjasama sektor perintah ngeluar berguna amat dalam menyediakan mayu agi ruang tetap meri penguntung ngagai komuniti. Yang maksud ke jakut tu lupa berjadi ke Pickleball, sebuah fasiliti main pickleball komuniti di Miri. Yang megah merangsang mensia mayu ngenak palannya begulai ngau diri sebilik ngau bala bakia. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. R&D merangsang transformation industri padi Sarawak. TBS nyendia bantu 100.3 juta ringgit ngagai raban ASNAF. Festival Kreatif Sarawak majak di Kerembaika. Tenaga kami nabur ke berita pagi untuk ke pagi hari 4. Hanya di berita tu tadi ditusun Sharifah Aujauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat pagi.
1: Sehari itu 8 Oktober dalam tahun 2005, lebih kurang 160 ikut kaban serakup orang dagang India Street mantah Dewan Benaraya Kuching Utara DBKU kenakan sidak muka gerai maya pengerami bangsa ba'arung dur jalai kaki mua kedai nyanyak mantai kebarang lebih 5 kaki hari mua kedai sidak. Serakup tu madah ke pemutus aturnya nadai ngena aum dan melakang ke sidak. Sidang megak madah kediri irau benar hati dituntung pengerugi laban udah mesan mayuh barang di rumah hari ngintu pengerami bangsa. Tajapan DBKU madah ketujuh atur tu digagak ianya dikena nagang penyala jenayah bakal meruntun barang orang, penanggul skut berdedat, pengelikun, penusah angus ngau pemandang peniau tindak meruan di pedah, dan orang dagang madah ke gerai sidanya nang dah bisi pemenar hari upis menteri tiba kuasa serta bisi pemenar hari local council. Jerana cerita lama Sarawak tu disediakan upis arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.
2: Jakuk dalam sarito ianya belah batu bedilang cari daun pisang. Belah batu bedilang cari daun pisang. Reti jakuk dalam belah batu bedilang cari daun pisang. Ianya orang ti udu besai jakuk tau keragak rekuang tang ndak tekerja tau ketegagak ke pengawak diri. Contoh ayat Aku temalu ninga ayaknya bejakuk kerah-kerah. Ngumbai diri uliah teketau kepadi meniga tibang sari. Tanpa di yempu berumai dien nyarungkuh ndak diambil ya. Nyak meko orang belah batu bedilang cariak daun pisang. Jakuk dalam sari tu ya nyak belah batu bedilang cariak daun pisang.
3: Jakuk dalam sari tu tau di pendiang ke kita nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.

sekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sri Aman kira 3 jam pejalai hari bandaraya Kuching. Sri Aman tau ke nama asal Semanggang ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sri Aman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang kenur sidak nyain sepekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sri Aman lalu diberi nama Rumah Sri Aman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup terbilang bak bagi menua Sri Aman. Bak tebiang lai Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Ellis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu ianya Pangkah Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 itik sungai badunya ti bisik Pangkah Pasang ke dikumai benar tu. Berduduk hari penak kenyelai lalu balat ngerinduk ke hati orang tu. Lebih lagi temuai menua bukai. Dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai Pesta Benak. Pesta Benak di Sri Aman diatur nintil tahun. Pengerami Pesta Benak di Sri Aman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami tu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sri Aman. Lebuh lemai hari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkah Pasang tu. Rawah Pangkah Benak oleh didinga sekilometer sebedawaya mansa Pasar Sri Aman. Bak tahun 2009, orang dilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban Pangkah Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami Pesta Benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sri Aman ukai seminak bak menua Malaysia tau megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkah Benak tinggal liat kati pekit lombak perahu ngom begak injin speed lebuh pengerami Pesta Benak di Sri Aman megak kita dekat tertemu ke mayuh bangsal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai hari upias ti dikuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak ti pemaduk mana pekit kumang benak pangau pemerindang ngau mayuh macam pekit ti bukai. Datai meh nemuai ngagai Sri Aman Semanggang nanti kita dekat medak Pangkah ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi an. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi